Okey, Makcik. Malah dia nak baca berita-berita. Sebabnya, Cik, buka berita ni, Cik bunuh. Buka berita ni, Cik tikir. Buka berita ni, Cik kelah. Macam-macam lah, Cik yang menakut Cik Bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan ataupun wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bunga sebagai wanita ni, Cik, kalau boleh, Cik, nak duduk rumah je atau usik di mana-mana. Mek Bunga takut. Kadang-kadang orang ni boleh buat apa dia jahat dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah ke Cik Molek tu. Serah berbudi bahasa tu. Baik belakang ni orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga ni kita, okay? Tak boleh nak buat apa dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita mak tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu biarlah bertemir. Jangan tu biar malam-malam sangat bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya.

0: Anak pagi.
1: Pagi.
0: Ada semua.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Alright, terima kasih pula yang masih lagi terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM di jam yang ketiga bersama dengan Cik Su menemani untuk pertemuan hari ini. Hari Ahad 24 Mei 2020 bersamaan dengan hari ini 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. 8:11 minit pagi hari ini. Hari ini 24 hari bulan ada menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Dipanjangkan usia doanya, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan tubuh badan. Itu sentiasa yang diucapkan, yang didoakan oleh sesiapa sahajalah. Kita mengharapkan juga keberkatan ada dalam diri kita setiap hari, setiap masa lah deh. Okey, baik. Dan selain itu juga, Cik Su nak kongsikan untuk anda, perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Jadi orang awam dilarang sama sekali untuk mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya. Ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangi nyawa anda, ECRL, menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan. Alright, kita berhibur lagi dengan pilihan lagu raya untuk anda, Hari Raya Balik Kampung, daripada Cikgu Surizi menerusi Gu Pagi Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Kelantan FM, penuhi rasa anda. Good pagi untuk pagi ni. Ada sama menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita lah deh. Okay, baik hari ni, alhamdulillah syukur. Kalau tengok ke cuaca di wakil cik Jay ni, tagi ada tu bik adik kakak. Okay, dalam keadaan tak berapa panas, tak berapa sejuk jugaknya. Dalam keadaan redup-redup sebegini, mungkin ada banyak aktiviti yang kita boleh lakukan. Ada yang awal-awal pagi lagi nak tubik beli swak dah. Jaga kesihatan kita lah deh. Nak unggah-unggah apa cik sugi tu lah. Adanya beromor yang berkata deh. Tapi mungkin ada langkahnya untuk kita terus berstamina dengan berjalan kaki dengan waktu yang telah ditetapkan. Jangan jalan kaki tak lepas 10 kalakoh butik kedamaan kedah. Ha, lagi duduk jalan dulu lebih kurang 30 minit. Rasa perlu tarik nafas barulah kita pergi cari air. Jangan pula cari air manis. Cari pula air tawar. Bukan air tawar je betul rumah. Tapi maknanya air yang tidak ada kemanisannya. Kurang gula dan sebagainya. Baik, sampai-sampai tu juga Jackson nak maklum. Alhamdulillah, tahniah. Malaysia berada di tangga yang ketujuh paling dipercayai di dunia dalam Indeks Kepercayaan Edelman 2026. Kalau indeks kepercayaan keseluruhannya, kalau tahun 2025 ialah 66 mata, manakala untuk tahun 2026, 71 mata. Malaysia muncul sebagai antara negara yang dipercayai di dunia berdasarkan kajian tahunan Edelman Trust Barometer. Agar sedikit juga Jackson nak kongsi, kalau Malaysia berada di tangga yang ketujuh, negara yang berada di tangga yang pertama dengan indeksnya pengutan mata 80 ialah China. Lepas tu Emiriah Arab Bersatu, India di tangga yang ketiga, keempat Indonesia, kelima Arab Saudi dan keenam Nigeria dan ketujuh Malaysia. Jadi selain itu juga intipati utama kajian zon dipercayai ataupun trust teriti Malaysia tergolong dalam kumpulan negara yang mempunyai tahap kepercayaan yang tinggi terhadap institusi utama seperti dengan perniagaan, KJA, NGO dan juga media. Dan sikit Jackson nak kongsi juga majikan dan juga perniagaan paling dipercayai. Majikan yang paling dipercayai dengan nilaian 76%, kerajaan dan NGO 72%, media pula 65%. Jadi persepsi perpecahan yang sangat serius, rakyat Malaysia melihat perpecahan pendapat dalam masyarakat semakin membimbangkan sebanyak 87%. Kebimbangan terhadap maklumat palsu, di mana rakyat Malaysia bimbang dengan penyebaran maklumat palsu juga boleh mencetuskan perpecahan masyarakat dengan nilaian 73%. Itulah sikit sebanyak Cik Su boleh kongsi hasil daripada Malaysia berada di tangga yang ketujuh paling dipercayai di dunia. Alright, jadi untuk anda yang mungkin ada duduk tanya-tanya, Cik Su hari ni tak ada lobat tiket, kau tak ada hari ni adik kakak weh, sebab kita duduk menunggu-nunggu, duduk menanti-nanti sambil-sambil Cik Su duduk berkongsi info dan juga maklumat ni, ialah kita akan bersama bersiaran menerusi selamat pagi Malaysia dalam seleksi pagi. Right, kita dengar lagi understand juga Ibu Ray. Hok ni tak tak talah. Cik Saka beri Ibu Ray untuk semua lah deh. Hok ada di mana-mana saja. Jom balik ha. Menerusi Good Pagi Kelantan FM.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Wah, itu dia bersemangat kita semuanya. Yeah. Jadi yang bila kita bercakap berkumpul
3: semangat.
2: Ya. Raja Sofia, kita dah berbicara tentang makanan.
4: Sihat, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kita hari ni Sophie nak berbicara mengenai makanan yang tular lah, makanan viral. Okey, kita nak bertanyalah kepada rakan-rakan konti kita, contohnya di Kelantan, apa makanan viral di Kelantan sekarang ini?
2: Alright.
4: Kelantan dulu.
2: Kita mulakan dengan Kelantan.
1: Kita mulakan Kelantan sebab Kelantan sentiasa manis-manis eh. Kita mulakan dengan yang manis dulu lah. Okey, baik. Kalau kita cerita mengenai makanan yang viral di Kelantan, dia kalau sebut pasal manis memang Kelantan dari dulu orang dah tahu dah. Makanan ni memang manis-manis belaka. Tapi apa yang menarik, yang mungkin kalau boleh saya katakan juga di waktu ini, okay, kalau kita sebut mengenai antaranya, kalau biasanya Raja Sufi ataupun Irfan pernah makan apam balik kan? Okay, kalau biasa makan apam balik, tapi kalau dulu letak gula, letak kacang itu dah kira hebat. Tapi sekarang apam balik dia dah, apa tu orang kata, lagi cantik, lagi menarik. Dia letak letak keju, dia letaknya kacang merah, dia letak juga pelbagai perisa dan juga perasa. Itu antara makanan-makanan viral. Dan selain itu juga, kalau dulu nasi kerabu dia hanya makan dalam satu bekas yang mungkin kita nak tengok dia pun agak tersorok. Contohnya dibungkus dalam kertas surat khabar, lepas tu letak pula daun pisang, dibungkus cantik. Tapi sekarang yang menjadi viral apabila dia masukkan nasi kerabu tersebut dalam plastik yang orang nampak. Dia kelongsongkan ia jadi nampak warna-warni. Itu menyebabkan lagi menyelah, bagi cantik, lagi berselera, yang membuatkan orang rasa macam tertarik dengan pelbagai warna yang pelbagai. Dari segi warna nasi kerabu tu sendiri, kalau dulu biasanya putih biru, sekarang orang dah buat warna kuning, warna merah pun ada, Sufi. Jadi kalau Sufi ataupun Irfan datang ke negeri Kelantan, boleh rasa keseronokan ataupun rasa bagaimana kesedapan nasi yang pelbagai rasa. Tapi mungkin juga ramai di antara kita fikir, kalau makanan yang sedap tu adakah betul-betul sihat? Yang tu kita kena bincang-bincangkan juga sebenarnya kan.
2: Betul. Okey, itu dia nasi kerabu tu favorite saya tu.
4: Sama lah kita. DJ Isu tolong bawa kami.
1: Boleh. Nanti. Boleh, kita jangan risau.
4: Kita buat apa yang sedap.
1: Okey.
2: Okey.
4: Di Kelantan Sophie. Sophie nak tanya mana pula?
2: Terusnya kita ke Sarawak pula.
4: Sarawak pula.
2: Ya, kalau Sarawak pula apa yang menarik yang sedap yang kena try di Sarawak ni yang viral.
5: Ya.
6: Apa yang menarik kita?
2: Sarawak.
5: Raja Sufi dan Irfan yang paling popular lah dekat sini, yang trending sekarang berkenaan dengan ayam gepuk.
6: Betul.
5: Andy dengan Lin memang menjadi kata orang
6: penggemar,
5: favorite lah.
6: Penggemar.
5: Penggemar nombor satu.
6: Boleh dikatakan kita dekat Kuching ni fenomena ayam
5: gepuk. Pergi kedai A, pergi kedai B, kedai C, semua orang kata memang ada jual ayam gepuk pelbagai versi lah. Kita boleh rasa dan juga orang kata memang menjadi trending lah. Asal nak pergi dekat kawasan A, kawasan B, memang ada terjual nasi ayam gepuk tu.
6: Tapi selain daripada makanan, sebenarnya dekat sini juga antara fenomenanya adalah matcha latte. Sebab kalau kita tengok trend sekarang ni, kalau generasi muda lah, diorang suka minum-minuman yang matcha latte tu. Jadi kita yang generasi millennial ni, yang Gen Z millennial ni pula akan jadi FOMO.
5: Betul.
6: Missing out. Jadi nak cuba juga.
5: Betul. Sebenarnya untuk pengetahuan Irfan juga Raja Sofi, di Sarawak ini sebenarnya banyak tempat atau lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan untuk nak mendapatkan makanan viral-viral ni. Kita nak orang kata kongsikan sikit lah. Antaranya yang paling popular setiap tahun, kita ada Kuching Food Festival yang diadakan di Dewan Masyarakat MBKS di bahagian Kuching ini. Manakala untuk di kawasan utara Sarawak, di kawasan utara Kuching, kita ada Metro City di Matang Food Bazaar di Kuching. Manakala di Miri, kita ada Seberkas Pasar Malam. Mana manakala di Sibu kita ada Pasar Malam Sibu di diadakan di kawasan di tengah-tengah bandaraya Sibu, manakala di Bintulu itu Pasar Malam Bintulu. Dan sinilah orang kata antara destinasi yang orang kata nak cari makanan,
6: jadi tumpuan,
5: makanan viral, makanan-makanan yang ikonik yang ada di kawasan-kawasan tersebut.
4: Ya, Andy Lin tiba-tiba rasa lapar kan Sofie kan.
2: Ayam gepuk pula kesemaran awak.
4: Ayam gepuk ni apa yang bahaya ni sebab kita kisah. Kesemaran awak. Pula
5: sama lah kita.
2: Wah, kombinasi yang
4: mantap. Okey, itu cerita kalau makanan viral di Kelantan dan juga Sarawak. Ya, okey. Betul. Orang Johor.
2: Orang silakan. Johor. JDT.
4: DJ Cik Merah, macam mana pula kalau situasi di Johor?
3: Ya, kalau kita lihat di Johor kan, mengenai antara makanan yang viral, sebenarnya kalau tadi dah sebut nasi, kita nak sebut dessert viral boleh tak? Sebab lagi-lagi kita kan perempuan kan, selalu kalau kita tengok dekat Johor ni, macam-macam lah trend antaranya mochi sebenarnya. Saya tengok macam saya ni selalu je menggunakan aplikasi, contohnya ada di Threads kan. Kadang-kadang kat Johor ni mana yang jual mochi ya, nak mencari. Jadi ada yang buat sendiri, ada yang juga orang kata dah letak-letak di kedai-kedai dessert yang ada di negeri Johor. Jadi salah satu yang kita nak sebut lah di Johor tu, mochi tu adalah satu perkara yang memang kita pun FOMO. Saya ni kali pertama memang kita rasa kita pun nak mencari lah kan. Tapi setelah nak makan sikit-sikit boleh awaknya. Tapi jangan selalu awas. Nanti nampak pipi saya dah naik paus sebelah kiri dan kanan ni.
2: Dah ada mochi pula kat situ.
4: Makin merah lah pipinya nanti. Cik Merah. Okey, itulah orang cakap kan. Kita nak makan boleh tapi berpada-pada. Sebab kita nak kongsikan juga perkongsian daripada DJ Su mungkin. Apa dia antara kesan-kesan kalau kita sentiasa sangat makan makanan viral ni? Yelah benda-benda manis dekat Kelantan contohnya kan. Bahaya tu.
1: Betul.
2: Sebab FOMO kan?
1: Okey, baik. Tapi kalau sebut pasal manis, mungkin ramai juga di antara kita yang mula dah ada kesedaran sebenarnya. Kalau kita sentiasa mengamalkan makanan-makanan viral, mungkin kalau kita boleh sentuh sikit lah Irfan ataupun juga Raja Sufi, apa yang menyebabkan dia viral. Kita kalau pergi makan mana-mana, saya rasa Raja Sufi pun sama ambil gambar dulu kan. Konon-konon kita orang terawal sampai dekat kedai tersebut. Kita nak berkongsi makanan yang menyebabkan yang menyebabkan kita rasa macam kita pun rasa teringin, orang lain pun rasa teringin. Tapi tak semuanya, kalau mungkin saya boleh nyata, makanan yang viral ini adalah makanan yang tidak sihat kan. Okey, sebab ada juga di antaranya yang menyediakan ataupun peniaga-peniaga yang menyediakan makanan-makanan khususnya seperti peniagaan jual salad. Okey, walaupun nampak macam biasa, tapi dia mengandungi telur, dia mengandungi ayam, dia mengandungi juga sayur-sayuran dengan sos yang sedikit. Itu merupakan salah satu makanan yang viral tetapi memberikan kesihatan yang terbaik untuk diri kita lah, khususnya untuk anda yang nak diet juga. Tapi kalau kita sentiasa mengamalkan pemakanan-makanan yang sikit-sikit manis, sikit-sikit manis, itu bukan saja menyebabkan gula ataupun senyum saja manis, gula pun manis juga tu. Jadi kalau orang Kelantan kata rasa-rasa nak makan, rasa-rasa teringin nak makan, lurut dada dulu. Kita rasa bertenang, fikir dulu macam mana, adakah makanan ini memberikan kesihatan yang baik untuk kita ataupun hanya sedap dimakan tapi ada kesan sampingan selepas itu. Itu yang kena fikirkan bersama lah sebenarnya.
2: Kesan sampingan ni kan, kita cakap tentang makanan-makanan yang tular kan, makanan-makanan yang viral ini kan, biasanya bila makanan-makanan yang seperti ini, seperti mana yang dikongsikan oleh DJ kita, DJ Su kita tadi, dia tak sihat kan. Betul. Jadi biasanya akan berlebihan gula dan sebagainya. Yeah. Jadi ia akan juga memberi kesan kepada kita dari segi aspek fizikal dan juga mental sebenarnya. Emosi kita juga terganggu disebabkan makanan-makanan ini. Jadi mungkinlah Cik Merah, kita juga boleh kongsikan pendapat anda berkenaan dengan perkara ini. Silakan Cik Merah.
3: Itulah kalau bercakap mengenai makanan viral yang ada. Okey, saya nak menyentuh sedikit sebenarnya macam contoh, selain daripada trend-trend makanan yang manis-manis, kita ada juga trend-trend yang mengikut diet-diet yang sihat. Contohnya ada yang berkata mengenai makan, contohnya satu hari tu makan telur dari pagi sampai malam. Jadi saya ni setelah saya timbangkan, saya sedar diri saya cuba hari pertama tu dan alhamdulillah saya gagal sebab saya sedar diri sebenarnya. Dan saya lihat sebenarnya diet yang mengikut macam contohnya kita hanya makan telur satu hari saja tak sesuai untuk diri saya. Betul. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang terbaik mengikut saranan pemakanan pakar pemakanan KKM juga, difahamkan di Malaysia yang paling sesuai adalah konsep suku-suku separuh. Jadi sampai sekarang saya hanya mengikut pada proses saja, pelan-pelan kita amalkan suku-suku separuh. Sebab tu kadang kita nak mengikut trend tu boleh, tapi apakan daya kadang-kadang kena tepuk dada tanya selera. Kalau diri boleh buat, buat. Tapi kalau kesihatan tak mengizinkan, kena tengoklah kan.
2: Betul.
4: Ya, tepuk dada tanya selera lah kan. Selera tu pun janganlah banyak sangat selera kan.
2: Hari-hari nak makan makanan viral
4: lah. Takut terlajak nanti bahaya pula. Yeah. Tapi saya rasa ini juga berbalik kepada pengaruh di media sosial kan. Kerana mereka ini akan create satu persepsi kepada masyarakat. Okey, makan ini viral. Ini kena makan, itu kena makan. Jadi ini merupakan tanggungjawab kepada anda sebagai pengaruh. Kita kalau boleh wawarkan perkara-perkara yang baiklah. Kita nak berikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memudahkan gaya hidup yang lebih sihat.
2: Betul. Boleh makan tetapi berpada-pada.
4: Suku-suku separuh.
2: Itu yang terbaik. Ya. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada kesemua rakan-rakan kami pagi ini berkongsi pendapat dan juga makanan tular. InsyaAllah kita ke negeri, tiga-tiga negeri ini. Dah tahu dah rakan-rakan kita boleh bawa kita mana makanan yang tular. Yang pasti kita berpada-pada lah. Terima kasih semua.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
4: Selamat juga Johor bersama kami hari ini.
3: Sama-sama. Jumpa lagi.
4: Jumpa lagi. Itulah Sophie Bila cakap berkaitan dengan makanan, tak habislah kan. Sebab kita ni masyarakat Malaysia memang suka makan dan kita kaya dengan makanan. Tapi walau bagaimanapun, kita kena pandai untuk menjaga aspek kesihatan supaya tidak melarat dan supaya tidak berlaku kes-kes seperti diabetes dan juga obesiti.
2: Betul. Jadi ia juga akan mengganggu dari aspek fizikal kita dan juga emosi. Kita sebenarnya terganggu tau kalau kita makan makanan yang tidak sihat dan tidak menjaga makanan kita. Antara saranan KKM seperti mana yang kita kongsikan tadi, suku-suku separuh.
4: Okey. Nadia tengah bersarapan sekarang ni kan? Jangan lupa suku-suku separuh.
2: Baik, penonton. Cek balik.
4: Pinggan tu macam mana. Baik, penonton. Kita akan berehat seketika. Dan kita akan teruskan dengan perkongsian berikutnya nanti. Ini berkaitan dengan anggun dalam identiti. Yakin membawa diri. Semuanya selepas ini. Di selamat pagi.
0: Kelantan FM.

0: Allah ya Rabbi, sok perut weh. Pisah pula ambil banyak ni.
1: Ni sabik kata dah ni. Kita ni mari pek buhore, mari nak makan. Makan tu sekodah-sekodah jalan ni. Habis semua lauk ambil. Pasal piu nak berhabis belakang ni.
0: Tadi aku tengok semua nampak sedap. Aku berasa lapar berdoa tadi.
1: Oh sedap belakang lah makin ni. Tempat pek buhnya pakanan. Siapa piu nak berhabis belakang?
0: Alamu tak boleh berhabis lah.
1: Tak boleh nak tolong berhabis lah. Aku still ambil banyak juga ni.
2: Ambil makanan sekadar perlu, usah membazir tak tentu kalu. Pesanan kasih sayang, Kelantan FM.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi sukar, dulu ada rambut kepang.
0: Kelantan FM penuhi serasa anda. Right, Kelantan FM penuhi serasa anda. Go pagi Kelantan FM, ada semua menemani semua rekan-rekan sahabat. Selepas ini pukul 9, kita pergi Kuala Lumpur sebentar untuk ikuti utama 9 pagi dan insyaAllah klik semula bersama dengan Cik Su di jam yang keempat nanti. Tapi sambil itu juga kita tinjau-tinjau tengok sikit dek kakak dalam perjalanan kita yang agak mungkin jalan raya mungkin sesak, khususnya di negeri Kelantan. Ramai sudah rakan-rakan saudara mara sahabat handai kita yang berada di luar negeri Kelantan balik kampung. Untuk perantau-perantau kita, statistik harian kemalangan jalan raya yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan dan Pengangkutan Trafik PDRM, kemalangan jalan raya pada 23 Mei kemarin adik kakak, sebanyak 1854 kemalangan yang melibatkan

sentiasa hormat menghormati di jalan raya. Guna kemudahan yang ada dalam kereta kita tu, ada lampu signal guna, ada juganya side mirror dan sebagainya guna, supaya ia memudahkan juga urusan orang lain. Baik, kita berhibur seketika dengan pilihan lagu yang seterusnya, sebuah lagu raya daripada Hattan untuk anda. Selamat datang sayang. Terima kasih yang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM. Ada Sabah.

0: keras anda.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
0: Dengarkan Kelantan FM.
7: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengan Good Pagi Kelantan FM di jam yang keempat. Cik Su menemani semua rakan-rakan sahabat untuk pertemuan kita hari ini 9.15 minit pagi. Selamat pagi untuk rakan-rakan yang baru saja bersama, yang baru saja dengar Kelantan FM. Untuk perantau-perantau kita yang baru balik kampung, yang baru sapa, semoga selamat sampai di rumah dalam keadaan yang mengembirakan. Pagi ni ataupun hari ni balik kampung bawa-bawa gapo, balik berkomok kita. Itu mungkin perkara biasa yang mungkin kita rasa, tapi itu adalah salah satu daripada yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu oleh mak ayah kita juga. Baik, semoga hari ini kepulangan kita yang dinanti ini memberikan keceriaan dan juga kegembiraan untuk keluarga, insyaAllah.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Babas.

0: belanja berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
2: Dengarlah Kelantan.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Kelantan FM penuhi rasa anda, 9.29 minit pagi. Selamat pagi untuk semua yang terus bersama dengar menerusi pertemuan Go Pagi kita untuk hari ini. Okey, kalau di jam yang ketiga tadi, Cik Su bersama di seleksi pagi bergabung menerusi Selamat Pagi Malaysia bersama penyampai dari Sarawak FM dan juga Johor FM. Dan di jam ini pula, Cik Su ada tetamu lagi yang akan bersama berkongsi untuk pertemuan kita hari ini. Kalau sebut pasal gaya 2-3 hari lagi, kesakan jalan raya pasti berlaku. Jadi hari ini Cik Su bersama dengan Lieutenant Muhammad Hanafi bin Muhammad Bokri, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Gua Musang. Assalamualaikum tuan, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Kak Su.
1: Ya. Hari ini kita nak berkongsi mengenai cakna keselamatan jalan raya musim perayaan bersama EPM Kelantan sempena musim perayaan dan cuti sekolah. Panjang cerita kita ni.
2: Panjang.
1: Satunya perayaan, yang kedua cuti sekolah. Dia sambung sekali.
2: Sambung.
1: Okey, baik. Kalau dari Gua Musang ni, Cik Su rasa nak sapa Kota Baru ni, berjeh juga tak?
2: Untuk maklumat Kak Su lah, dan juga pendengar Kelantan FM, semalam pun cabar dia cukup tinggi jugalah. Yang terpaksa saya dan juga sahabat saya redoh. Sepatutnya kita kalau kebiasaan lah.
1: Okay.
2: Kebiasaan dia daripada Gua Musang ke Kota Baru tu mungkin lebih kurang ada 3 jam lebih kita dah sampai dah.
1: Baik.
2: Tapi malam cabaran ada. Di mana cabaran tu disebabkan kerana, bukan disebabkan lah, mungkin ramah daripada rakyat Kelantan kita yang balik sepenuh macam yang Kak Suroyak tadi, sepenuh menyambut hari raya Aidil Adha dan juga cuti sekolah.
1: Betul.
2: So kesempatan tu ambil, so gitulah, mungkin peningkatan kenderaan yang masuk ke Kelantan tu agak tinggi lah.
1: Dan sama, kalau ikutnya juga, kalau dimaklumkan oleh 1 juta memasuki negeri Kelantan, mungkin secara berperingkat-peringkat. Tapi mungkin juga ada yang dengar siaran kita lalani itu, dia kata mungkin dia tanya, apabila sebut pasal jalan raya, biasanya dia mungkin fikir pasal poli, pasal JPJ dan sebagainya. Mungkin juga tuan boleh nyatakan peranan EPM sendiri dalam memastikan keselamatan pengguna jalan raya sepanjang musim perayaan dan juga cuti sekolah ni.
2: Terima kasih kepada Kak Su dan juga pendengar Kelantan FM. Untuk peranan EPM sepanjang cuti perayaan dan juga cuti sekolah ni, di mana kita telah menempatkan beberapa ataupun kita telah bersiap siaga, bersedia dalam sebarang cabaran, dalam sebarang dugaan, di mana dengan peningkatan kenderaan yang masuk ke negeri Kelantan, so in case berlakunya sebarang kemungkinan baik dari segi kemelanggan hok kita tak mito.
1: Betul.
2: Kita tak mito, takut-takut berlaku.
1: Takut-takut
2: ni. So kita punya tim di mana EPM Negeri Kelantan telah bersedia di kesemua jajahan hok yang ada, dari segi kesiapsiagaan, dari segi persediaan ambulan, di mana untuk maklumat Kak Su dan juga pendengar Kelantan FM, salah satu skop yang disediakan oleh EPM adalah perkhidmatan ambulan.
1: Baik.
2: Perkhidmatan ambulan dah. So di mana perkhidmatan ambulan tu untuk respon lah jika berlakunya sebarang kecemasan di jalan raya. Okey, antara tu juga dalam kesiapsiagaan tu juga di mana EPM bekerjasama bersama-sama dengan pihak polis diraja Malaysia.
1: Baik.
2: Betul, di pihak polis diraja Malaysia, pihak jabatan pengangkutan jalan, jabatan bomba dan penyelamat Malaysia. So banyak agensi-agensi penyelamat yang kita berkolaborasi bersama.
1: Insya-Allah.
2: Okey, dalam berdepan dengan kecemasan itulah. Okey, so diingatkan juga kepada kepada semua pengguna, in case berlakunya sebarang benda yang tak diingini sepanjang perjalanan tuan-tuan. Okey, so boleh saya menyeru tuan-tuan untuk menghubungi ataupun boleh menghubungi di talian 999 lah untuk meminta bantuan jika berlaku sesuatu yang tadi kan.
1: Okey, baik. Kena ingat tu nombor telefon dia 999. Selain dari itu juga mungkin apabila berlaku apa-apa juga musibah di jalan raya ni, orang yang kita ingat juga selain daripada keluarga, 999 tu pun kita kena save jugalah dari telefon kita tu.
2: Betul. Nombor penting tu.
1: Okey. Baik. Jadi mungkin juga kalau tuan boleh nyatakan persediaan penting lah yang perlu dilakukan oleh pengguna jalan raya sebelum memulakan perjalanan untuk balik kampung ataupun untuk perjalanan jarak jauh dan sebagainya.
2: Okey, sebelum memulakan perjalanan itu, okey, pengguna jalan raya terutamanya yang nak balik tadi, okey, beberapa persediaan penting untuk memastikan keselamatan dan juga keselesaan dan kelancaran kita untuk situ perjalanan. Sebab kerana kemasukan kereta banyak tadi, okey, so kita nak sepatutnya kita boleh sapa dalam keadaan yang singkat, kita tak usahlah. So kita nak kelancaran. Antara yang boleh saya kongsikan pagi ini, iaitu yang pertama dari segi pemeriksaan keadaan kenderaan.
1: Baik.
2: Sendiri itu
1: penting.
2: Penting sangat penting. Pastikan kenderaan kita tu sentiasa berada dalam keadaan baik. Dan yang apa yang dimasukkan dengan memeriksa keadaan dalam keadaan baik tadi, yang pertama pastikan kita cek minyak enjin dan juga radiator. Sentiasa pastikan berada pada tahap yang baik lah.
1: Baik.
2: Okey, yang kedua iaitu berkaitan dengan tekanan keadaan tayar.
1: Baik.
2: Angin cukup, kotak cukup.
1: Betul.
2: Dan sebagainya. Okey, seterusnya brek lampu dan juga wiper lah.
1: Ya.
2: Wiper.
1: Sebab
2: wiper
1: lalu ataupun pengelak cumi. Tak menentu.
2: Betul. Hujan kabar-kabar dia mari lah.
1: Betul.
2: Dia gitu. Sebab di mana perubahan daripada monsun timur laut ke monsun barat daya tu, di mana kita terutama saya rasa mungkin di keseluruhan negeri lah, saya rasa menerima sedikit taburan hujan lah.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita Kelantan ni, kalau saya nak cerita di Gua Musa ni, kita sebelum ni pun kita ada terima hujan, tapi sehari dua ni hujan agak lebat jugalah. Dan sehari dua juga gua ni mungkin saya boleh kongsikan juga. Di Gua Musim bila hujan gua ni, ada beberapa tempat-tempat yang rendah tu telah dinaiki air lah.
1: Okey.
2: Hot famous kalau biasa kalau lepas-lepas tu orang masuk dalam TikTok, dalam Facebook dan sebagainya mah. Si PKFC.
1: Ya.
2: Hot tu adalah salah satu laluan juga yang akan dilalui. Nak masuk ke negeri Kelantan lah.
1: Baik. Okey.
2: Okey. Lepas tu seterusnya pastikan dokumen lengkap. Apa yang dimasukkan dengan dokumen lengkap tadi dari segi kita punya kad pengenalan, dari segi IC, lesen tu pastikan hidup lah. Dan juga kita punya cukai jalan kenderaan kita tu pastikan berada dalam keadaan yang aktif. Okey, seterusnya rancang perjalanan. Masuk yang dimasukkan dengan rancang perjalanan tadi iaitu tentukan laluan perjalanan lebih awal. Jadi kita nak tahulah, sebab kita, saya rasa yang balik ke Kelantan ni adalah majoriti rakyat Kelantan.
1: Okay.
2: Jadi kita tahu dah seluk-beluk lalu alternatif dan
1: jalan
2: sebagainya.
1: Jalan kapung pun tahu.
2: No, jalan kapung. Ni kalau kita buka map ni habis. Padahal lerok je tunjuk.
1: Kadang-kadang tempat tu merah belakang pada cukup.
2: Betul, tempat merah belakang pada juga. Okey, lepas tu kita semak lah keadaan trafik dan juga keadaan cuaca. Macam kita cerita tadi lah. Disebabkan kerana hujan dan juga angin hot tak tentu. Tiba-tiba kabar-kabar yang mari ribut dan sebagainya. Ya.
1: Okey.
2: Okey, lepas tu kita juga mesti kena pasti lokasi hentian. Masuk lokasi hentian tadi sebab bila kita dalam keadaan jeng, kenderaan yang banyak ni, kita memerlukan
1: rehat
2: juga. Berhenti sehingga sekejap minum air kau untuk segar-segar betul-betul orang. Betul-betul orang lah. Okey, lepas tu seterusnya pastikan diri ni dalam keadaan sihat. Kita nak memandu jauh ni sebab kita bawa kalau yang berkeluarga apa semua tu, kita bawa anak, bini dan nyawa belakang tu. Pastikan kita ni, pastikan kita betul-betul berada dalam keadaan yang sangat baik lah.
1: Baik.
2: Rehat dan juga tidur yang mencukupi. Bila apa sebut tidur tadi, dia ubat, dia tidur ni tak ada ubat kat
1: situ. Betul.
2: Dia tak ada ubat, tak ada ubat.
1: Kalau mengatuk ni ubat dia kena tidur ya?
2: Ubat dia kena tidur, betul. Tak ayuh dah duduk situ. Ubat,
1: Minum kopi,
2: cabut bulu hidung dan sebagainya. Tak boleh, tak jadi.
1: Okey.
2: You nak tak nak, kita kena singgah sekejap. Betul-betul agak minum-minum kopi, nak comel lagi, nak molek lagi. Sehingga pemandu tu boleh lelak dalam 15 minit. Kes tu saya rasa lagi baik lah.
1: Jangan lelak Pak Jai.
2: Jangan lelak Pak Jai pula. Tengok-tengok sedar-sedar kabar-kabar orang meleh lembu tu. Tak jadilah.
1: Okey,
2: lepas tu seterusnya, kalau boleh kita mengelakkanlah kita memandu dalam pengaruh alkohol dan juga pengaruh dadah lah.
1: Okey,
2: lepas tu seterusnya pastikan kita sentiasa menggunakan peralatan keselamatan. Sediakan kit kecemasan. Contohnya sepertinya tadi kita cerita pasal tayar. Tayar spare pun kita kena cek juga.
1: Kena, kena danging.
2: Oh, kena danging.
1: Betul.
2: Oh, kita jadi gapo-gapo tepi jalan kan. Ia akan jadi masalah juga.
1: Betul.
2: Okey, lepas tu pastikan semualah peralatan yang kita perlu tengok dari segi cek lampu sulu. Dan juga yang paling penting peti pertolongan cemas lah. Okey, so persediaan rak yang rapi dapat membantu mengurangi risiko kemalangan dan memastikan perjalanan kita tu lebih selamat untuk semua pengguna jalan raya.
1: Okey, baik. Banyak dah tu. Maksudnya dalam istilah kata lain, apa juga yang kita nak lakukan, persediaan awal itu penting.
2: Betul, betul.
1: Bukan sahaja persediaan dari segi kenderaan kita, kita nak bawa penumpang kita dan semuanya,
2: betul,
1: tapi
2: betul.
1: Kita sendiri pun kena sihat tubuh ada, tidur
2: betul.
1: Kena cukup dan sebagainya.
2: Cukup.
1: Kita dengar lagu dulu tuan dah.
2: Boleh.
1: Okey, lagu ni lah tajuk Berona. Tapi tuan bagus bagi ni tak Berona mana. Berkongsi maklumat yang jelas kepada pendengar-pendengar.
2: Kita cuba berkongsi.
1: Baik, terima kasih tuan. Kita dengar lagu dulu dah.

0: apa yang anda boleh belanja dengan RM300?
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
0: Melebihi had laju.
1: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
0: Memotong garisan berkembar.
1: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
0: Tidak mematuhi lampu isyarat.
1: Lampu kuning. Jalan.
0: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Hai, B. Jumpa dekat mall tak? Depan.
0: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: RM300 boleh melayang bila-bila masa sahaja kalau tidak dia menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Baik, di waktu ini Cik Su masih lagi terus bersama dengan Lieutenant Muhammad Hanafi bin Muhammad Bokri, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Gua Musang. Okey, kalau tadi tuan ada sentuh sikit mengenai cuaca kita tak menentulah ni. Ada Gua Musang puja dan kalau Cik Su sendiri pun, kalau kita konti kita akan buat live TikTok dan sebagainya. Ada juga perkongsian daripada sahabat-sahabat Cik Su, Gua Musang hujan ni. Gua Musang banjir dah ni. Cik Su pun tanya mana tu? Bagi je tanya. Jangan cik super deh. Untuk kita dapat maklumat sekurang-kurangnya. Sebab kita sendiri pun akan maklum kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Betul. Supaya kalau nak lalu kawasan tu, boleh lalu ke kawasan lain. Alright. Betul. Jadi kalau disebut mengenai cuaca yang tak menentu di negeri Kelantan, mungkin kita perlu juga menyediakan persediaan awal. Persediaan awal yang perlu kita berikan perhatian khususnya kepada pengguna-pengguna jalan raya di sedara. Bagaimana tuan?
3: Okey. Bagi cuaca tidak menentu tu, macam seperti yang saya maklumkan dekat awal tadi. Okay, di mana bila berlakunya Met Malaysia telah mengeluarkan perubahan monsun. Daripada monsun timur laut kepada monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni di mana bila monsun barat daya ni dimaklumkan juga di awal monsun barat daya ni kita akan menerima taburan hujan yang cuaca lembap. Cuaca lembap sikit, di mana bila cuaca lembap tu tadi yang dimasukkan adalah hujan lah. So kita akan terima hujan. So bila kita tengok ni dah seminggu dua ni macam sebelum ni kita tadi dimaklumkan di Kota Baru kita ni
2: panas nyeki.
3: Okay? Tapi kita Gua Musang alhamdulillah. Ada juga hujan sehari dua tu juga tu Gua Musang alhamdulillah. Okay, di Kota Baru dan juga di daerah-daerah, beberapa daerah macam kita tengok di Bacok, di Rata Panjir, bahkan berlakunya kebakaran tanah gambut dan sebagainya. Sebabkan waktu cuaca panas lah. So mungkin di hari ini mungkin saya boleh kongsikan kepada Kak Su dan juga kepada pendengar Kelantan FM. Jika bila peralihan monsun tadi, So macam mana kita nak tahu ataupun kita nak tahulah keadaan cuaca semasa. Okay, so dalam keadaan cuaca semasa tu mungkin kita boleh tengoklah dari segi kita boleh melayari di laman web daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia lah untuk tengok keadaan cuaca semasa. Okay, lepas tu seterusnya kita boleh tengok kepada semak amaran banjir dan juga penutupan jalan melalui info bencana daripada GPS, biasanya JKR, jalan-jalan persekutuan itu biasanya JKR dia akan update jalan-jalan yang ditutup lah. Okay, seterusnya elakkan laluan yang sering dinaiki air macam yang Kak Su ayat tadi lah. Kita tahu dah kawasan ada air, dapat juga info sikit daripada pendengar-pendengar yang komen dalam TikTok, Facebook dan sebagainya. Mungkin Kak Su boleh kongsi kepada semua lah, insyaAllah.
2: Baik.
3: Okey, lepas tu seterusnya kepada penunggang motosikal. Tadi kita cerita banyak kepada hot deb kereta sahaja.
2: Empat tayar.
3: Dua tayar ni kita lupa pula. Tapi dah sepatutnya kita kena cerita jugalah. Bukan kita cerita, kita sama-sama ingat memperingati. Okey, bagi penunggang-penunggang motosikal, dalam keadaan cuaca hujan, pastikan kita menggunakan jaket hujan. Hot ada pantul cahaya. Terutamanya waktu malam, bila waktu malam dan juga waktu hujan ni, dia jarak penghilatan kita tu terhad.
2: Terbatas.
3: So mungkin dengan batu yang kita pakai baju cerah-cerah dan sebagainya, ada pantul tu boleh membantu orang peka dengan keadaan
2: kewujudan kita.
3: Okey, seterusnya Apa saja komunikasi dan juga kecemasan lah. So bila ada hujan, nak redoh banjir, ada banjir dan sebagainya. Macam tadi kita yak di pekak awal tadi. Sentiasa pastikan dalam telefon macam Kak Su pun ada pesan juga tadi. Kena sih nombor 999 tu kena ada dalam telefon. Ikih gapa-gapa berlaku, kotak je terus nombor 999.
2: Okey, untuk mendapatkan bantuan.
3: Untuk mendapatkan
2: dengan bantuan orang yang tepat.
3: Betul.
2: Okey, kalau 99 ni dia akan merujuk, dia akan sebelum dia mari tu dia akan tanya dulu soalan lokasinya di mana, siapa anda, apa keadaan kita berlaku.
3: Betul.
2: Okay, jadi kita kena jawab dalam keadaan kita tak cemas.
3: Betul.
2: Supaya
3: betul.
2: Tidak menyalahkan info. Dok gua musa red dok kalau kereta tak salah. Maksudnya sebegitu.
3: My panic ni tak tukar habis.
2: Okey baik. Jadi mungkin juga kalau tuan boleh nyatakan apa agaknya tindakan yang perlu dilakukan oleh pengguna jalan raya sekiranya berdepan dengan situasi yang laluan yang dinaiki air ataupun banjir.
3: Okey. Okey, sekiranya mengharungi air dan sebagainya ataupun kawasan yang dinaiki air, okay. Yang pertama kita kena pastikan, maksud pastikan tadi kalau kita tak yakin kita boleh lalui jalan itu, baik tak payahlah. Saya nak berpesan, baik tak payahlah. Sebab saya tengok saya dua masa saya cerita di pekat awal tadi, banjir di banjir kilat sekejap di Gua Musa ni. Okay, sebab kerana tak apa ni, sekejap aje. So kita boleh gedoh ni, hujan baru hujan. Gedoh-gedoh beres. Ada mutu mapu, ada
2: kereta
3: sekak, lori sekak. So dia menjadi, bila berlaku gitu tu, dia kesan dia tinggi lah. Maksudnya saya tinggi tadi kepada pengguna jalan raya lain. Bila lori tu mapu tu, dia sadar situ dah. So
2: akan berlalu
3: kesesakan pula dah. Kesesakan itulah. Okay, so kalau boleh pastikanlah kalau kita rasa kita, kawasan tu banjir, dan kita perlu tengok jugalah dari segi ataupun tanya orang-orang yang berhampiran macam mana keadaan laluan tu. Sebab air situ, orang situ je dia tahu.
2: Betul. Kena tanya orang kampung.
3: Kena tanya orang kampung kawasan-kawasan tu. Okay, kalau boleh kita berpatah balik lah. Sebab macam kita cerita di awal tadi juga, jalan-jalan alternatif banyak. Kita jangan fikir tu sahaja kita ada jalan alternatif yang kita boleh guna. So kita langkah selamat, baik kita gialah kot jauh sikit daripada kita sadar situ, terpaksa kita menanggung dan juga kena balik ngabah kot dan sebagainya pada tu deh.
2: Okey,
3: lepas tu seterusnya elakkan memandu laju lah dalam keadaan cuaca-cuaca gitu. Sebab kita takut lagi bila keadaan cuaca hujan dan sebagainya. Biasanya waktu jalan tu dia akan ada air takung. Air takung. Biasanya kalau
2: jalan pun licin.
3: Bila air takung tu kena tayar tak berapa nak comel lah mana.
2: Tak berapa ada bongo.
3: Tak berapa nak ada bongo. Tak berapa nak ada bongo ni. Tepuh lopok air tu agak bergelosor lah gitu. Kalau berosor duduk kekal masih di atas jalan raya, tak alhamdulillah apa. Kita takut di sebaliknya lah. So kita minta jauh lah daripada perkara-perkara tu. So keselamatan ni perlu diutamakan lah. Terutamanya bila berlakunya hujan yang lebat, dan juga kita kena menilai lah, menilai keadaan situasi laluan jalan yang kita nak lalui tu.
2: Okey, baik. Jadi dalam masa yang sama, siapa pun kita hari ni, kalau seperti mana tuan maklum tak adalah, kalau kita melalui kawasan-kawasan yang jarang kita lalui, kita kena berujuk dengan orang-orang setempat.
3: Betul.
2: Untuk kita tahu, walaupun dia berkata ni jalan kampung, kita tengok lebih boleh lalu ni pakcik. Okey, jadi kita kena ambil maklum juga dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu.
3: Betul.
2: Belumnya musim hujan lebat ataupun banjir teruk ni mungkin tak jadi masalah.
3: Betul.
2: Dalam masa yang sama, hujan yang tak menentu buat kita rasa debar dan sebagainya.
3: Sebab kalau kita tengok dalam way tu, biasa kalau kita pokok lalu alternatif tu, kita tunjuk jalan tu banjir. Cuma kalau jalan jen, kita lebih merah. Kalau tak berapa nak jalan comel sikit, kuning. Kalau hot biru tu, dia lancar.
2: Lancar lah tu.
3: Kita tengok biru, tapi depan tu rupanya banjir.
2: Baik. Okey, kita rehat sekali lagi tuan. Lepas ni kita akan sambung lagi ni dengan lagu raya sikit ni.
3: Kena lagu raya.
2: Lagu raya, tapi hok ni raya royak, maaf aku tak pulang. Tak boleh balik, hijau agaknya.
3: Okey,
2: baik. Jadi terus bersama dengan kami di Kupagi. Ada sama.

0: Itu dia lagu daripada Farah Hazel, Maaf Aku Tak Pulang. Okey, ini cerita mengenai raya. Ada yang boleh balik kampung, ada yang tak boleh balik kampung. Tapi dengan waktu yang berbaki waktu ini, Cik Su masih lagi bersama dengan Lieutenant Muhammad Hanafi bin Muhammad Bukhri, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Gomusang. Tuan, kalau tadi sepanjang lebih kurang beberapa minit dah, sentiasa memberi pesanan-pesanan khusus untuk pengguna jalan raya.
1: Ya,
0: okey, tak kisahlah kita naik tu kereta baru ke, kereta lama ke.
1: Betul.

0: buat dia. Dan selain itu juga pemanduan kita kena sempurna. Kita kena sihat tubuh badan sebagainya.
1: Betul.
0: Dengan masa yang berbaki lebih kurang beberapa minit ni saja tuan. Mungkin tuan boleh bagi pesanan akhirlah kepada pendengar-pendengar kita.
1: Ini adalah pesanan terakhir daripada kita sebagai EPM. So sebagai rumusan lah, saya rasa sebagai rumusan dia. So Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Kelantan ni menyeru seluruh masyarakat agar sentiasa mengutamakan keselamatan jalan raya. So sepanjang musim perayaan cuti sekolah dan juga cuti hari raya ni lah. So seterusnya rancang perjalanan dengan sebaik-baiknya. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan sempurna dan juga sentiasa peka terhadap keadaan cuaca. Seterusnya, elakkan sikap tergesa-gesa memandu dalam keadaan letih. Walau biar lambat, asalkan
0: selamat.
1: Betul. Seterusnya, penggunaan telefon bimbit sewaktu walaupun kita nak tengok map wave dan sebagainya. Dari telefon, pastikan kita bebas tangan kita di mana kita gunalah peralatan-peralatan yang telah disediakan. Contoh, bukan disediakan, peralatan-peralatan kita boleh dapatkan di kedaruaya pada juga. Kosong untuk telefon tu. So pastikan kita bebas tangan kita daripada nak pergi telefon lagi, nak pergi steering lagi. Lepas tu nak masuk gear lagi. Manusia kalau tangan tiga tak apa.
0: Tangan tiga betul-betul habis lagi. Tapi kalau kita ada penumpang sebelah tu, mungkin dia boleh minta bantuan penumpang sebelah
1: lah.
0: Bagi tengok, betul.
1: Masuk gear tu kita lagi tuan. Jadi nak cari tiga orang pulas steering sore, tekan minyak tengah apa. Atau kena tu. Lepas tu, seterusnya, pastikan kita sentiasa berada pada tahap kesihatan dan juga kesihatan yang sangat baiklah. Pastikan tahap keselamatan serta sentiasa mengutamakan nyawa keselamatan keluarga kita. APN juga mengingatkan masyarakat supaya sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan lah. Dengan menyediakan kit macam saya cerita di PK awal tadi. Dan juga menyimpan nombor talian 999. Banyak kali saya rasa saya dah sebut telefon 999 kan. Sebagai langkah awal lah persediaan kita untuk mendapatkan bantuan. So segera sekiranya berlakunya kecemasan. Bersama-sama kita mengamalkan budaya pemanduan berhemah demi memastikan perjalanan kita ni selamat, lancar sepanjang musim perayaan dan juga cuti sekolah ni. So akhir kata daripada saya mewakili Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Kelantan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh pendengar, kepada seluruh, kepada Kak Su terutamanya pada hari ini alhamdulillah, dan juga kepada seluruh pendengar Kelantan FM. Kelantan FM, pandu cermat, keluarga selamat, utamakan keselamatan sampai dengan selamat, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, itu doa juga untuk semualah petugas-petugas yang bertugas juga di jalan raya walau di mana saja. Semoga terus memberikan perhatian yang terbaik di atas pemanduan kita. Kalau mengatuk beti,
1: Okey,
0: baik. Jadi kita pun tuan tak nak kesyak lama. Apapun, terima kasih. Saya ucapkan untuk pertemuan hari ini. Dan selepas ini pukul 10, kami pula nak pas untuk berita dunia. Jadi untuk anda yang terus bersama Go Pagi Kelantan FM atau bersama Kelantan FM, terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Letnan Muhammad Hanafi bin Muhammad Bokri, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Gomusang. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Kalau pergi Gomusang, kita telefon Tuan lah.
1: Boleh.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Tuan.
1: Sama-sama.
0: Baik, jadi untuk anda yang terus bersama dengan kami di waktu ini, terima kasih kerana setia bersama Kelantan FM. Jadi selepas ini terus kita ikuti berita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Satu memorandum persefahaman MOU antara Iran dan Amerika Syarikat berada di peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei memaklumkan MOU yang mengandungi 14 perkara itu merangkumi isu-isu paling penting yang diperlukan untuk menamatkan konflik serta perkara asas bagi Iran. Fasa rundingan ketika ini tidak melibatkan perincian berkaitan

Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Pastinya, ku kita belakang deh. Ada seumur 10-11 minit pagi. Assalamualaikum belakang bereh kau. Pagi-pagi Ahad ni macam sekal-sekala lah ni. Sebab kita ke cuti Jumaat Sabtu. Masuk hari Ahad ni nak kata Sunday Blues. Boleh kita. Tak ada Sunday Blues lah. Sebab cuti-cuti sekolah pun sudah pun bermula dah. Dan saya percaya ramai juga anak-anak perantau yang dah mula kembali ke kampung halaman. Dan kita sudah tak sedar bahang Aidiladha, pececelik-pececelik hari Rabu ni nak sambut raya dah yang berada di perantauan. Saya percaya ada dah baru sapa ataupun baru dah tengah packing bag ataupun juga malam ni baru nak gerak balik kampung. Dan jangan lupa hari Selasa ni kita nak peser . Hari Selasa ni merupakan hari Arafah, antara hari yang sangat besar dalam Islam. Dan bagi sesi awak mana boleh puasa, digalakkan berpuasa sunat Arafah sebab ganjarannya cukup besar dan penghapus dosa setahun lepas dan setahun yang akan datang, insyaAllah. Kata kena rebut peluang ni. Dan dalam seronok nak balik kampung tu, boleh juga kita pesan dah sikit keselamatan jalan raya. Cek dekat tayar, minyak-minyak selenda bereh ke. Dan kalau rasa ngatuk, jangan lawan ngatuk kita tu. Kalau kita boleh tukar driver, kita tukar. Hak penting sekali, kita selamat sampailah ke kampung halaman. Dan kita pasti kepulangan kita sebenarnya ditunggu oleh ibu bapa yang tersayang. Dan musim cuti ni, jalan raya pun kita boleh, kalau tengok di Kelantan ni, orang kata dah bermula-mula lah. Ada orang kata to beach, cari lauk. Cari lauk bakpo sebabnya nak buat stok. Dia nak anak beranak balik pakat kupur pagi raya tu nak makan gapo. Slow-slow kita pergi top up makan ni deh. Dan kita nak raya sebenarnya dalam suasana yang gembira, bukan stres, bukan marah-marah. Sebab tu lah saya sok mau pesan, ikut peraturan bukan perasaan. Jangan lepah perasaan kita dalam pemanduan kita. Alright, jom kita layan. Sebenarnya kita ada lagu raya, tapi kita layan dulu Faizal Tahir dan juga Mimpi. Bila sampai waktu untuk anda di Kugali, Kelantan FM.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi sukar, dulu ada rambut kepang, dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi serasa anda.

Alright, itu dia untuk anda, Bella Stila dan juga Nabila Razali. Cha-cha-cha. Okay, sekarang sudah pukul 10.25 minit pagi. Dan untuk sesuatu awak baru je mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Dan mungkin juga ada yang tertanya, Dok, gimana suara adik-adik kita, suara orang baru kita adik. Kalau minggu lepas tak hari set-set dia ada, minggu ni senyap terupah. Ha, tapi tak ada, tak apa, jangan rusing. Saya nak masuk konti tadi, saya tembok dengan set-set dia, saya tanya, Papa tak masuk konti ke minggu ni? Masuk Kak Ria, Kak dia ada lah kok. Ya kok Kak Ria, tak tahulah. Ada kedok kena tunggu Kak Ria, tak tahulah kok dia masuk Kak Ria. Just nak intai-intai, cuma nak tengok-tengok kita punya sistem, dia nak beli kok best, so nak weekend check dengan sign-sign kita ni. Dia gitulah. Mungkin minggu ni rehat-rehat dulu. Dok, kalau minggu lepas pagi petai pas mal eh, set-set dia ada. Kok lah, orang tertanya-tanya gimana seminggu je kok hijau. Ada. Dua hijau, dua berita kali set dia online ni. Alright, sama-sama itu juga, kita nak kongsikan dengan anda mengenai Kementerian Pertanian dan juga Industri Asas Tani KPKM mensasarkan lebih 50,000 pengunjung dengan nilai sasaran jualan 750,000 menerusi jualan Agro Madani Mega at Kelantan 2026. Dan seramai 204 usahawan dan pempamer terlibat bermula kemarin, termasuk penyertaan daripada usahawan pasar tani kekal RTC Kelantan. Kita kecek pasal usahawan ni, kok lah ada usahawan-usahawan kecil kita ni, hok ambil tempahan biskut gaya dah. Walaupun kata kalau biskut-biskut ni tangi gaya poso je, tapi ada je gaya haji pun ada juga nak ide atas meja ni. Kok orang tengok, mari tengok lembu duduk semelih tu naik atas rumah tu, okey tak ada gapo. Sambil-sambil layan Radio Kelantan, sambil-sambil orang kata duduk kata sekut, ikutlah janji set-set awak terhibur. Right, dan sebab ni kita ada info sukan, tapi kita layankan dulu lagu raya dari Tan Sri P. Ramli, Dendang Perantau, untuk anda di Kelantan FM.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka dompet dia licin. Nak menari belum gaji tapi tak apa aku mangga.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Au!

0: 你的聆听，是狼凡 FM。
1: Terus dengar Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Alright, itu dia lagu Aku Cinta Pada Muka, Kau Cinta Pada Aku Kah? UK Si Cantung Hati untuk anda. Dan sekarang sudah pun 10.40 minit pagi. Dan kepada seksi awak baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Tak kisahlah, duduk gapo sekalipun deh. Duduk tengah makan kau, ataupun duduk tengah buah-buah kau, duduk tengah rewa-rewa wangkut lah. Koyak bawah dah nak nyinggai hari abu ni. Awak dia koyak bawah. Tak apa kau koyak bawah awak. Tak apa, janji kita simpan molek deh. Alright, ini sedikit perhatian untuk set-set awak belakang. Kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan dan orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangi nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertubuhan. Alright, jom kita layan lagu yang seterusnya. Esa Pitaloka, pelik-pelik nama luar ni, nak sebut pun belik lidah kita. Tajuknya cukup sekali. Dan selepas tu kita ada Mac Bungo. Mac Bungo mari nak pesan apa, kena dengar deh. Khasnya untuk kaum-kaum wanita.

Okey, makcik. Malah dia nak baca berita-berita. Sebabnya, cik, buka berita ni, cik bunuh. Buka berita ni, cik tikir. Buka berita ni, cik kelah. Macam-macam lah, cik yang menakutkan Mek Bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan atau wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bunga sebagai wanita ni, cik, kalau boleh, cik, nak duduk rumah je atau usik di mana-mana. Mek Bunga takut. Kadang-kadang, cik, orang ni boleh buat kepada dia jahat dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah ke cik molek dah. Serah berbudi bahasa dah. Baik berlaku dengan orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga dengan kita, okay? Tak boleh nak buat gapo dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita yang tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni, ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu biarlah bertemir. Jangan tu biar malam-malam sangat, bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jam.

itu dia Spring Sejiwa untuk anda dan jam 11 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Dan sambil-sambil tu juga kita nak kongsikan dengan anda mengenai jualan Agro Madani Mega at Kelantan 2026 menawarkan 1,500 unit kupon bernilai RM5 bagi pembelian produk industri asas tani sepanjang 3 hari program berlangsung di RTC. Dan pengguna juga layak menerima voucher Agro Bazar Online RM5 bagi setiap pembelian RM15 dan RM10 bagi pembelian RM30 ke atas di semua rerurai pameran Fama yang berakhir pada hari ini. Jadi sesiap awak tak terlambat lagi. Sebab benda ni tak ada lagi dan hari ini merupakan hari terakhir jualan Agro Madani Mega at Kelantan 2026. Dan inisiatif ini dilihat mampu membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat di samping menggalakkan pembelian terus daripada usahawan tempatan tanpa melibatkan orang tengah.

0: Okey, assalamualaikum di jam yang kedua ini. Kita teruskan lagi. Alhamdulillah, pagi ni semakin orang kata suasana makin meriah. Jalan pun dah mula penuh dengan set-set awak mana baru sampai ke negeri Kelantan Darul Naim. Selamat pulanglah ke kampung halaman. Dan masih lagi teman berteman bersama saya, Dia Fauzi, sehingga jam 2 petang. Hok tengah bawa kereta molek, jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Kalau rasa macam letih, rasa macam penat, kita rehat-rehat dulu, okey? Dan kita tahu musim-musim cuti sekolah, tambah-tambah lagi musim raya haji ni, banyak kereta terjalan. Jadi jangan lepaskan geram anda. Kita pesan tu sebelum lepas geram tu, maksudnya kalau kok-kok lah ada kereta horn kau, adik. Kok-kok ada kereta potong kita kau, kita relax-relax. Kita tak ingat apa. Ha. Sebab setengah-setengah orang ni, dia tak boleh. Kalau kena horn, dia nak horn balik. Tak kata ke demo. Kita pun kadang-kadang gitulah, adik. Jadi naik angin gano. Dan juga nak pesan, dekat lampu isyarat merah tu, kalau lampu kita tutul lah pun bertukar hijau. Tapi jangan terus tekan minyak, adik. Perhati dulu kikannya bereh kau. Sebab kadang-kadang hok alik sana mari juga. Sama derah juga dia, adik. Sebab dia ambak lampu isyarat tu. Jangan dikejar saat ini, pesan dah, adik. Dan sekali lagi nak ingat, nak bagi ingatan untuk anda, hari Selasa ni merupakan hari Arafah. Peluang besar untuk kita tambah ibadah. Walaupun sibuk untuk kata kita nak prepare raya, adik. Nak cari daging, nak kemah rumah, nak tengok kata habis kut, kita puasa lah sehari, adik. Sebab semua orang tahu puasa di Arafah tu kata tim kata amalan sunat yang sangat besar ganjaran. Jadi terus stay dengan saya dalam Gugalik sehingga jam 2 petang nanti. Dan pastinya banyak lagu-lagu, ada juga lagu raya kita selit-selit juga. Adik, mungkin tak semeriah lagu raya sebab lagu raya puasa, tapi tak apa, masih lagi ada kita buat ubat-ubat rindu kita, right? Kita layan dulu lagu dari Iklim, Hakikat Sebuah Cinta, untuk anda di Gugalik. Ada semua. Terima kasih cinta,
1: boleh kasih pula lagu tadi? Kelantan FM.

Okey, itu dah satu hati sampai mati. Sebenarnya saya bukan seseorang di konti ni. Ditemani oleh adik-adik kita kan. Ada ada Faiz, ada juga Syira, ada juga Nuha. Tapi kita tak buka mic lah adik, sebab dia nak bagi tahita sistem kita. Sebab selepas ni bila diletakkan dalam jadual, dia kena best lah. Alright, ini kita nak kongsikan dengan anda. Kalau tadi Mac Bunga Pesel, Kortina, adik, kakak-kakak kita, kalau nak tubik sore, kalau tubik gimana-mana, jangan tubik sore. Tambah-tambah kaum wanita. Dan ini yang berlaku di Melaka, di mana seorang wanita keluar beli barang dapur belum pulang. Seorang operator kilang merayu isterinya yang dilaporkan hilang sejak Khamis lalu supaya pulang ke rumah selepas wanita itu keluar membeli barang dapur di sebuah pasar raya di Taman Malim Jaya di Melaka. Dan kata suaminya, Muhammad Farouk Abdul Salam, Nur Aslina keluar dari rumah mereka di Kampung Rumah Pangsa, Kampung Padang Pokok Mangga, Melaka, kira-kira pukul 4.40 petang pada Khamis lalu. Dan menurut beliau, dia hanya menyedari kehilangan wanita itu selepas menghubungi isterinya sebaik tiba di rumah sebelum dimaklumkan bahawa Nur Aslina keluar untuk membeli barang dapur. Dan jam 6 petang, isteri saya masih lagi belum pulang menyebabkan saya mula risau dan cuba menghubunginya, namun panggilan telefon tidak dapat disambungkan seperti telefon sudah pun ditutup dan hingga kini dia masih lagi gagal dikesan. Dan kata beliau, dia sudah berusaha mencari isterinya di rumah saudara-mara serakan terdekat namun gagal menemui wanita itu. Laporan polis kemudian dibuat di Balai Polis Malim pada Jumaat lalu kerana bimbang terhadap keselamatan isterinya. Dan Nur Aslina tidak pernah keluar rumah dalam tempoh yang lama tanpa memaklumkan kepada keluarga. Dan suami beliau meminta orang ramai supaya mendoakan isterinya kembali dengan selamat kepada keluarga yang tersayang, insyaAllah. Ada pesanan juga untuk sesi awak berlakon, nak pergi mana-mana, dok tolong maklum pada ahli keluarga. Dan kalau boleh bawa lah, tak boleh bawa orang besar, tak boleh bawa orang tua, kita bawa budak kecil. Sekurang-kurangnya kalau ada apa-apa yang berlaku, ada teman, ada orang yang duduk dengan kita, bukan kita sosok. Kalau desk sosok nak cari mana dia, ambil masa lah. Right, kita layan lagu yang seterusnya untuk anda dari Megat Haikal dan juga Syafiqah Rosli, Joget Raya di Udara. Tapi dengarkan dulu Koi Air Seni untuk anda, Gugalik Kelantan FM, ada sama.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

0: Najwa.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan sekarang sudah pun 11.30 minit pagi. Kita akan bersama dengan kita punya rancangan tajaan. Bersama saya kita ada Puan Nur Razumi Najib, penolong pengurus bagi Jasmine Food Corporation Sdn Bhd. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat tengah hari.
1: Pagi lagi. Jam 12 baru tengah hari. Saja je nak usik-usik. Kita main gurau ni. Dekat-dekat gaya ni kita gurau. Alright. Okay, Puan Razumi sekarang ni berada di mana?
2: Saya sekarang ni di Shah
1: Alay
2: lah.
1: Duduk di Shah Alay. Tak boleh gaya.
2: Esok
1: insyaAllah. Esok insyaAllah ni. Harap-harap Tok Jan tadi. Puan Nur Razumi. Nak panggil gapo panggil Puan Nur boleh?
2: Panggil Zumi.
1: Okey, Zumi. Kita nak kecek-kecek banyak pun sebab rancangan ni berbayar sebenarnya. Jadi kita nak minta Zumi kata cerita lah sedikit pengenalan mengenai beras jasmin ni. Walaupun sohodoh tapi mungkin pendengar kita macam nak tahu dengan lebih detail lagi. Silakan.
2: Okey, baik. Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Kelantan FM kerana jemput saya pagi ini. So, saya Nur Azumi binti Najib, wakil daripada bahagian pemasaran Jasmine Food. Saya ni sebenarnya orang Ganu. Tapi saya cubalah ya, kacak dalam bahasa Kelantan.
1: Pekat so, tu punya Kelantan.
2: Kalau ada salah tu saya minta maaf awal-awal lah ya.
1: Saya cuba.
2: Okey. Secara amnya, jenama beras Jasmine ni dah ada di Malaysia lebih dari 60 tahun dah. So, Jasmine ni adalah di antara syarikat beras terbesar dekat Malaysia ni. Dan kita memang ada kilang kat Kelantan ni. Di Padang Tembok Pekalan Cepa. So, Jasmine Food ni ada pelbagai jenis beras lah yang berkualiti dan premium. Di antaranya, beras putih import Jasmine Super 5, beras wangi Jasmine Sun White dan juga beras basmati Jasmine La Sella. Jasmine juga ada memperkenalkan produk baru tahun lepas iaitu santan dan ketupat Jasmine.
1: Okey. Dan tu aku kata mengenai produk barulah adik. Kita nak tahu juga dengan apa ni sempena dengan raya haji, hari Abu Ni dah. Mungkin Puan Zumi kata nak tahu jugalah dia pendengar kita tertanya-tanya beras gapo sesuai kalau kita nak jamu makan ramai-ramai ni.
2: Biasanya kalau time raya ni ke, raya poso ke, raya haji ke, kita akan masuk hidangan hok special sikit kan.
1: Betul.
2: Go nasi minyak, nasi biryani, nasi Arab, nasi khomak lain-lain lah. Jadi nak bagi nampak lagi specialnya, kita pakai beras basmati Jasmine La Sella. Awak pernah dengar tak?
1: Tak ada lagi tu, La Sella tu.
2: Tak ada lagi. Hok ni lah hok paling sesuai sekali untuk masakan istimewa. Nak makan ramai-ramai, nak beranak secara marah waktu raya ni kan. So Jasmine La Sella basmati.
1: Alright. Selain itu kita nak tahu juga kelebihan beras basmati Jasmine La Sella ni.
2: Okey, kebanyakannya kita ni tahu yang beras basmati ni memang lebih special lah daripada beras biasa kan. Macam Jasmine La Sella ni memang butir beras dia tu lebih comel. Jadi bila pas masuk tu kan, nasi dia lebih panjang.
1: Okay.
2: Lebih gebu dan dia dok melekat lah lepas masuk. Kira memang nasi jadi molek lah orang kata. So selain tu beras basmati ni pilihan hok lebih sihat. Sebabnya dia kurang kanji, dia rendah indeks glisemik serta bebas kolesterol. Jadi hok mano yang nak jaga kesihatan, nak diet, beras basmati La Sella ni bukan saja sedap lah, tapi lebih baik untuk kesihatan. Jadinya kita boleh tukar daripada makan berhak biasa tu ke beras basmati untuk makan hari ni. Makan hari-hari.
1: Jadi kalau sebelum-sebelum ni makan berhak biasa-biasa, apa Zumi kita cadangkan dok amalkan beras basmati La Sella ni untuk orang kata jadi kita punya rutin makanan harian kita
2: ni. Betul. Lebih baik untuk kesihatan.
1: Okey Puan Zumi, kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita banyak lagi soalan kita nak tanya sebab bunyi-bunyinya beras jasmine ni dia banyak jenis ada.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita nak tahu lepas ni gapo pula perbezaan dia dah. Alright, kita berhibur. Baik. Selepas ni ada sebuah lagu raya untuk anda. Terus layan Gugalik Kelantan FM.
0: Dengarlah Kelantan FM.

0: Asal Disahuri Besar Belah Sayang. Dan kita masih lagi bersama dengan Puan Zumi kita untuk rancangan tajaan beras jasmine, beras basmati jasmine La Sela. Kalau tadi Puan Zumi kita banyak dah terelah menerangkan dengan lebih jelas mengenai beras jasmine La Sela. Dan kita percaya beras jasmine ni sebenarnya dia ada banyak banyak perbezaan. Kita nak tahu sebenarnya apa perbezaan antara La Sela basmati parboil dan juga La Sela basmati steam ni. Mungkin Puan Zumi lah boleh terangkan kepada pendengar kita.
1: Okey, dua-dua ni benarnya teknik penghasilan beras tu. Jadi untuk La Sela basmati parboil ni ataupun kita panggil beras rebuh.
0: Okey.
1: Jadi beras ni diproses khas menggunakan teknik parboil. Hak itulah yang dia menjadikan tekstur dia tu tidak mudah lembik dan sangat sesuai lah untuk masakan seperti nasi biryani ataupun nasi kandar. Lepas tu beras La Sela steam pula, beras dia mempunyai tekstur hot, lembut sikit daripada hot saat ni tu. So dia punya tekstur tu lebih gebu dan ringan lah dari hot saat ni tu. Jadi beras ni sangatlah sesuai untuk hidangan hari-hari. So nak pakai dengar gula kau, nak pakai dengar singgah budu kau, memang jadilah.
0: Sedap aja
1: jadi. Jadi jadi pengguna boleh pilih ikut jenis masakan ataupun hot texture hot demo suka. Tapi hot terbaru sekali kita ada beras La Sela Gold. Hot ni pula dia lebih aromatik, dia beras dia panjang-panjang dan lebih sedap lah untuk hidangan istimewa.
0: Sajalah Zumi nak mencelah dia. Bila orang kata ada banyak jenis ni, adakah harga dia pun berbeza?
1: Rasa dia hak paling ketara sekali, rasa dia memang sedap lah.
0: Dari segi harga
1: tak ada,
0: pula
1: tak ada beza mana. Cuma tekstur dia tu je berbeza.
0: Aroma apa tadi hak terbaru tu?
1: Aromatik. La Sela Gold tu.
0: La Sela Gold
1: lebih aromatik. Jadi masuk dia bau dia wangi lah.
0: Okay, dari segi harga Zumi?
1: Ya, saya.
0: Dari segi harga, adakah banyak beza ataupun lebih kurang je?
1: Dia ada sedikit beza lah. Tapi tidaklah
0: banyak
1: mahal,
0: sangat.
1: Mampu milik.
0: Okey. Kok lah pendengar kita ni, sebab dia tak tahu hok mana dia rasa sesuai, boleh lah dulu beli tiga-tiga jenis ni. Orang kata dah lepek kecil-kecil dulu. Lepas tu kita balik, kita try hok mana rasa macam sesuai ataupun hok mana hok kita berahi. Lepas tu kita buat kira.
1: Betul.
0: Okey, kalau kita dengar Puan Zumi kita cerita tadi tu, kata menarik lah. Ada juga kata kempen yang terbaru hendak ditawarkan untuk pendengar kita. Agak-agak gapo?
1: Ada. Sekarang ni Jasmine sekarang ada kempen beli beras menang emas. Start daripada 1 Mei baru ni. Siapa ke 2 Julai 2020. So boleh join loan ni dan berpeluang menang emas setiap hari. Siapa nak bagi ke?
0: Betul. Jadi kena pakat belilah. Dia dalam resit ke? Dia gana eh?
1: Okey, hot ni senar je. Kita memang nak kena beli beras kan untuk makanan hari eh. Jadinya hanya beli produk jasmine atau beras era hot bernilai RM30.
0: Okay.
1: Kita scan je dekat phone tu, dekat QR dia, dekat pack. Dan kita ikut je arahan yang tertera dekat WhatsApp tu. Tapi yang penting sekali kena simpan lah resit pembelian tu. Sebab hot tu nak kena share dekat WhatsApp sebagai bukti pembayaran. Patut ada spin and win. Boleh tahu selalu dah lah menega apa masa tu. Bila kita tekan tu kan. Sekali bertuah kita boleh menemah 1 gram. Paling tidak kredit touch and go. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh gilah dekat social media Jasmine Food My. Ada info belakang situ.
0: Betul. Dan mungkin juga ada yang sedang mendengarkan Radio Kelantan FM ni, dia orang luar, dia orang macam Puan Zumi ni lah, dia berada di Shah Alam, berada di Johor. Mungkin nak balik kampung dah esok kari, dia kata boleh lagi beli beras awak balik, kata buah tangan kepada mak ayah kita duduk kampung ni, nak jam raya ni.
1: Molek
0: dia kata. Tak boleh mah boleh touch and go tu, boleh buat guna bayar tol.
1: Ya betul.
0: Tak mana tahu. Alright, okay. Nampaknya okay. Kata masa kita pun berada di hujung-hujung dah. Mungkin Puan Zumi ada nak bagi kata ucapan hari raya ataupun pesanan lah kepada pendengar kita. Silakan.
1: Okay, first sekali terima kasih banyaklah kepada Kelantan FM. So kami di Jasmine Food pun nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar dan juga kepada semua yang menyokong produk-produk dari Jasmine dan Beras Era. Jadi ingat beras, ingat nasi tu, ingat Jasmine lah deh.
0: InsyaAllah. Orang kata kena cuba.
1: Ya sebab, betul, cuba hari ni.
0: Betul, sebab dengar aku ngepe ni Kelio saya.
1: Boleh dah ni nak masuk waktu tengah hari, nak mati dah.
0: Boleh lah, kita pergi cari dulu dah. Orang kata, gapa tadi Hot Puan Zumi kata aromatic gold.
1: La Cella Gold.
0: Sebab dia punya bau dia tu lain, tak boleh try lah.
1: Ya, betul. Bau dia wangi. Boleh terah lah, boleh terah.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Zumi di atas perkongsian bersama dengan pendengar kita. Dan semoga kempen ni mendapat sambutan hangat. Dan juga kita di pihak Kelantan FM nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri pula, Hari Raya Aidiladha. Tak habis lagi nak raya Aidilfitri kita.
1: Tak habis lagi nak raya.
0: Padahal nak kembali dalam budah ni esok rusak.
1: Tunggu dah tu.
0: Dan juga untuk Puan Zumi sendiri, semoga selamat sampai ke kampung halaman.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.

Mesti Said Ali turut memaklumkan mangsa yang berusia 35 tahun kini sudah sedar dan berada dalam keadaan stabil. Cemburu atau perasaan tidak berbalas dipercaya menjadi motif utama kejadian. Siasatan lanjut masih dilakukan bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian tersebut. Polis Spanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis global Sumut Flotilla, GSF dan penyokong mereka yang tiba di lapangan terbang Bilbao. Rakaman video yang disiarkan media Spanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu pada awalnya masih belum diketahui. Seramai 19 orang dikhuatiri terperangkap selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Angeles, Filipina awal pagi ahad. Menurut pihak berkuasa tempatan, kejadian melibatkan sebuah bangunan konkrit 9 tingkat yang masih belum siap yang dilaporkan runtuh sekitar pukul 3 pagi waktu tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Alright, 12 minit tengah hari. Assalamualaikum belakang. Sesi awak bereh ko. Masuk jam yang ketiga ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dia Fauzi. Okay? Untuk hari ini, hari Ahad 24 Mei, bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan sudah tak sedar khabar tak khabar, ada beberapa hari saja lagi kita bakal menyambut Hari Raya Aidil Adha. Tapi sebelum itu, Selasa ini juga merupakan Hari Arafah. Jadi saja nak bagi peringatan kok-kok set-set awak, awak mana boleh puasa, dah awak ada niat nak berpuasa, puasalah sehari dalam setahun. Untuk orang kata insyaAllah dosa yang lepas, setahun yang lepas dan dosa setahun yang akan datang akan dihapuskan. Itulah nikmat besarnya kita berpuasa di hari Arafah, insyaAllah. 12 minit tengah hari. Dan untuk yang menyambut hari jadi hari ni, mungkin dok sambut birthday ni 24 Mei, kita nak ucapkan selamat hari jadi. Kita doakan yang baik-baik saja untuk anda. Dan ada juga mungkin yang sambut ulang tahun perkahwinan hari ni, kita doakan moga perkahwinan anda kekal hingga ke jannah, insyaAllah. Apa kita sebut pasal nikah-nikah? Sebab start cuti sekolah, okay? Bila cuti je sekolah, tak boleh lagi dengan kenduri kahwin. Gitulah. Untuk juga bakal raja sehari, semoga perkahwinan yang dibina kekal buat selamanya, insyaAllah. Tapi layankan dulu lagu raya dari Salim, Salam Dunia. Terus layan Kuali Kelantan FM.
1: Termasuk KSSI Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
2: Jolah dah tu, SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab, boleh mohon belakang.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Beasiswa pinjaman pendidikan, pereh, boleh diuruskan.
1: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Okey, itulah Rindu Syahdu di Hari Raya membawa kita ke pukul 12.31 minit tengah hari, dan seperti yang kita tahu setiap hari Ahad 12.30 ni tak lain tak bukan akan bersama dengan tetamu saya untuk hari ini, Dr. Akmarudin Muhammad Yusof, merupakan seorang kaunselor yang berdaftar. Dan macam biasalah, kita dah last sayang ni, doktor, tak boleh lari. Dok, kita akan catch up peranan ibu bapa dengan anak asuh anak-anak kita. Dia pastinya setiap impian setiap ibu bapa nak anak yang terbaik dalam asuhan kita. Okey, kalau minggu lepas kita catch up mengenai anak yang introvert, pemalu, pendiam. Tapi topik kita hari ini lebih kepada rano punca apakah yang menyebabkan anak ni boleh jadi tantrum. Tantrum ni kak. Kalau orang dulu-dulu gak bahing ngamuk. Dia sikit-sikit ngamuk, sikit-sikit pe. Tak ada bahasa tantrum-tantrum.
1: Loni tantrum.
0: Okey, kita nak tahu juga puncanya, doktor.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Dia yang saya kasih dan rakan-rakan pendengar Kelantan FM. Pertamanya, terima kasih kerana masih lagi bersama dalam rancangan Asuh Sayang ini. Dan hari ini kita nak bercakap tentang anak-anak ataupun anak yang mudah mengamuk ataupun tantrum yang DJ Dia nyatakan tadi. Jadi dalam konteks ataupun mengamuk ataupun tantrum ini ialah, yang pertamanya kita kena ingat anak-anak kita tu sebenarnya dia masih belum matang. Dalam dia nak, orang kata apa, meluahkan perasaan, mengawal kekecewaan ataupun berkomunikasi dengan baik. Jadi maknanya oleh kerana mereka tidak ada kematangan, tidak ada orang kata apa cara untuk meluahkan perasaan dengan cemerlang dan juga mengawal kekecewaan itu, menyebabkan mereka mengamuk dan sebagainya lah. Alright, dan antara punca utama menyebabkan anak kita ini mengamuk ataupun tantrum ini, yang pertama ialah masalah fizikal. Rakan pendengar yang saya kasihkan, yang pertamanya masalah fizikal, maksudnya dia letih. Bila letih pun jadi kita mengamuk juga. Bukan apa, anak-anak kecil lah, anak-anak tua pun mengamuk.
0: Oh, kata soh kau budak-budak ni.
1: Tantrum juga. Alright, kemudian dia mengantuk. Bila dia mengantuk dan sebagainya, dia akan mengamuk ataupun apa dan juga lapar lah. Itu sure lah. Alright, yang kedua, dalam kata puncanya ialah inginkan sesuatu. Bila dia inginkan sesuatu, kalau kita tengok anak-anak kita ni, dia nak apa? Dia nak perhatian. Bila nak perhatian, kita tak beri perhatian pada anak-anak, dia pun buat cara dia lah, mengamuk dan sebagainya, baling-baling bola dan sebagainya, yang menyebabkan dia inginkan sesuatu. Yang ketiga ialah kekecewaan. Dia tak dapat sesuatu yang dia nak. Contohnya lah, dia nak orang kata apa, dalam pertandingan bola sepak dan sebagainya, sepatut dia nak kemenangan tapi dia kalah. Maka dia pun tantrum juga. Dia marah kepada kekalahan itulah.
0: Dia nak kawal emosi
1: dan sebagainya. Dan yang keempat lah, rangsangan berlebihan. Mana rangsangan berlebihan ni ialah terlalu teruja dia jadi. Kalau kita dalam hidup ni terlalu teruja, terlalu takut dan sebagainya, menyebabkan kita tantrum juga. So be cool, be chill, relax, buat-buat relax. Sebab dalam kehidupan ini tidak ada, kata orang, orang kata apa yang kita nak semua tu kita akan dapat. Ada masanya kita tak dapat apa yang kita nak itu, tetapi kita kena be cool lah, bersabar dan bertenang dalam menghadapi situasi.
0: Okay.
1: Itu antara orang kata apa lah, maksudnya cara apa, kata orang, menyebabkan apa maksud
0: punca,
1: kepada tantrum ataupun tantrum ataupun mengamuk ini jadi.
0: Okey, macam doktor kata tadi, dalam kehidupan kita tak semua apa yang kita nak tu kita dapat.
1: Betul.
0: Dan saya percaya benda ni sebenarnya kita kena mulakan dari rumah.
1: Betul.
0: Dari kecil lagi kita nak oyakkan anak kita. Tak semua hak dia nak tu kita boleh beri. Disebab kadang-kadang mak ayah ni dia tak sebut, dia tak kena kata, tak sampai hati kau, ataupun dia tak tak try nak bagi anak dia terpeher.
1: Betul.
0: Dia sebenarnya macam doktor kata tadi, budak ni dia bermula daripada budak dia, daripada kecil. Jadi kalau tidak diwawarkan, tidak diroyak, dia anggap kau hak dia nak tu dia kena boleh.
1: Dia
0: tu kalau mak ayah, aku rasa abang mak ayah pun tantrum juga.
1: Mak ayah pun
0: tantrum lah. Baik, di tantrum. Jadinya kadang-kadang kalau orang tua-tua dulu, doktor, mungkin doktor pun pernah dengar. Oh, biarlah dengar, kalau budak ngamuk ni budak cerdik. Dia kalau orang tua-tua dulu kata, kalau dia nampak pasif, senyap. Jadi adakah hak tu ataupun kita boleh bahagikan sama ada budak jenis aktif, budak jenis ngamuk tu, kita boleh kategorikan budak hak apa normal ataupun jenis pasif, jenis ikut, jenis tak kerti ngamuk, okay. Adakah tak normal?
1: Benda yeah, apa tentera bini sebenarnya kalau kita lihatlah pengkaji-pengkaji dalam bahasa mengamuk ataupun tentera bini menyatakan bahawasanya sebenarnya tentera bini adalah satu dia panggil fasa normal sebenarnya. So don't worry lah, cuma jangan mengamuk hebat-hebat sangat lah. Kalau maksudnya mengamuk itu dia ekspresi kepada perasaan dia lah. Maksudnya anak-anak kita tu meluahkan perasaan melalui orang kata apa, kata naluri dia lah. Jadi tantrum ini ataupun mengamuk ini satu fasa yang normal. Itu kena duduk situ lah first. Jadi maksudnya ya, terutama bagi anak-anak yang berusia 1 hingga 4 tahun. Jadi 1 hingga 4 tahun ni memang dia tantrum. Maksudnya anak-anak kita tu dah start dah umur 1 hingga 4 tahun tu, dia dah orang kata apa, dah boleh orang kata apa mengeluarkan mengamuk tu. Kalau masa kecil tu ngamuk cara dia lah, cara dia pun tak faham dan sebagainya. Ini dia dah nampak tengok orang fizikal, orang buat dan sebagainya, ibu bapa dia macam mana, so dia akan tengok. Dan dia dalam anak-anak ni dia belajar sebenarnya melalui orang kata apa, sedang belajar sebenarnya untuk tentera bini, dia sedang belajar untuk menguruskan perasaan. Maknanya kalau dia nak tak dapat, tapi dia menggunakan orang kata apa tentera itu, alasan mengamuk itu untuk dia dapatkan yang dia nak itu. Jadi maknanya ini adalah proses, dia panggil, kalau kita orang tua ni panggil proses pembelajaran lah, dia jadilah. So jangan orang kata apa ibu bapa ni terlalu ni sangat, it's okay, itu benda yang normal. Kemudian yang kedua, dia nak sebenarnya anak-anak kita ni yang tentera ni, dia nak menguruskan, dia panggil autonomi, dia nak cuba berdikari. Maknanya dia nak berdikari, maknanya kalau dia bangun, dia jatuh, bangun, dia jatuh, kadang-kadang dia tantrum juga, dia bangun-bangun jatuh, bangun-bangun jatuh, jadi tak boleh nak stabil. Jadi menyebabkan dia marah pada diri dia lah, bukan dia marah pada mak ngayah dia, cuma diri dia kenapa tak boleh berdiri dan sebagainya. Alright, kemudian otak mereka tu sebenarnya tengah orang kata apa berfikir ataupun sedang melakukan sesuatu, dia panggil proses tumbesaran otak. So it's okay lah, mana ibu apa yang anak-anak yang ini tak termasuk yang hyperactive ni, jadi kalau hyperactive tu cara lain pula. Ini yang memang normal, anak kita yang biasa tu memang dia akan bertindak macam ni lah. Tantrum ni sebahagian, kena anggap sebahagian daripada proses kehidupan anak-anak kita. So don't worry, be happy sebenarnya. Alright. Dan antara pakar yang menyatakan ada tiga apa kita punya apa ni tantrum menjadi normal. Yang pertama ialah perkembangan bahasa. Jadi maknanya kita bercakap je dia. Sebab tu kita kena bercakap daripada kecil lagi, anak-anak kita tu bercakap lah yang elok-elok je dia. Kalau di Kelantan ni, maknanya ibu bapa jangan guna istilah ataupun perkataan-perkataan yang tidak elok lah, menyumpah seranah, jangan. Sebab anak-anak kita ni dia tengah proses membesar, dia terima semua maklumat dia, jadi dia masukkan semua. Sebab tu kalau kita tengok satu keluarga, kalau kita boleh buat, bukanlah kajian, kalau kita pergi kan, daripada tok dia, ayah dia, anak dia, semua menyumpah dia, jadi menatai. So menyebabkan kita pun tengok, oh betul lah, sebab dia daripada tok dia lagi menyumpah, menatai ni bengong, menatai ni gila. Jadi mana anak dia pun, jadi dia anggap benda tu normal, sebab abah dia menumpah, apa nama, atuk dia menyumpah, tik dia menyumpah. Jadi so kita sebagai bapa yang ala kedepan lah, yang kat belakang tu, kita nak buat macam mana, dah dia jadi menuju ke hadapan ini, move forward ini, kita kena menggunakan perkataan-perkataan yang baik-baik lah. Dipanggil apa, doa yang baik-baik. Betul. Perbuatan yang baik-baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah bina identiti. Dalam tantrum ini sebenarnya dia mula membina identiti. Maksudnya identiti macam mana dia nak tahan sabar. Tapi ia proses lah, dia jadi tadi kan, daripada umur 1, 4, 4 tahun, 5 tahun sampai 10 dan sebagainya. So dia merupakan proses membina identiti dia, macam kita lah orang lama, dia jadi saya, kita tengok bagaimana kita membina identiti kita. Kita juga ada amukan kita, kita juga boleh jadi hanjebak, dia jadi maksudnya, tapi kita bagaimana kita mengurus orang kata apa tantrum kita tu. Semua orang ada tantrum, don't worry, be happy. Alright, okay. Dan akhir sekali lah fizikal dan emosi, mereka sedang menyusun sebenarnya, anak-anak kita sedang menyusun bagaimana apabila mereka tantrum, mengamuk ni, bagaimana mereka nak mengawal emosi mereka supaya tidak terlalu over lah. Kadang-kadang anak ni bila mengamuk, dia terjun rumah dan sebagainya, so agak over, ketuk-ketuk pintu, apa nama ni, macam-macam, pecahkan pasu, pecahkan gelas. So kadang-kadang tak perlu benda-benda macam tu, so cukup dengan suara saya sebenarnya. So macam DJ Dia, saya setuju tadi, dia kata, nyatakan bahawasanya kita bagi tahu anak kita, so kalau nak marah-marah pun tak payahlah nak pecah-pecahkan gelas-gelas mama lah, contohnya macam tu. So you have to luahkan apa you nak marah tu sebenarnya, tak payah fizikal lah, maksudnya merosakkan orang kata apa, barang-barang kat rumah itu tak apa harmonis lah, lepas tu kena kutip balik dan sebagainya. Itu antara pakar lah yang menyatakan tentang orang kata apa normalnya tantrum ini sebenarnya.
0: Yelah, macam kalau kita dengar doktor kata tadi pun, bermula dari keturunan kita,
1: ya, betul.
0: oleh didikan tok nenek kita, mak kita turun pula kepada mak ayah kepada anak. Jadi sebagai ibu bapa sebenarnya kita sebenarnya hak kena bijak. Kalau cara doktor kata tadi, kita kena bijak kawal emosi kita.
1: Kena kawal emosi.
0: Sebab emosi. Budak ni kata betul lah, kata budak.
1: Kita orang tua cedik ni kena kawal.
0: Betapa pentingnya ibu bapa kena kontrol rasa panik, rasa nak marah. Sebab kalau kita tengok kan Loni doktor, kata kalau dulu berita-berita dera anak sampai mati semua tu berada orang kata mungkin berlaku di Malaysia. Tapi di Malaysia pun banyak dah. Kata kezaliman tu wujud. Di siapa hak terbaru pun ni kita tengok pengasuh boleh duduk ataupun duduk sampai mati. Dia nak oyaknya tak boleh nak kawal emosi. Okey, doktor kita rehat dulu seketika, lepas kita sambung balik bersama dengan Teacher's Pet, warisan wanita terakhir untuk anda di Gugalik Kelantan FM.

0: Okey, itu dah warisan wanita terakhir. 12.45 minit tengah hari. Masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini dalam asosayan Dr. Akmal Rudi Muhammad Yusof. Dan topik kita hari ini, gano kita nak tangani tantrum anak-anak. Adih, kalau tadi Dr. Tegar adalah mengenai kata reaksi beberapa apa normal tapi tak normal bila anak ni tantrum. Dan sekarang ni strategi dalam menangani bila anak-anak kita ni tantrum.
1: Okey, strateginya apa nama, antara yang kita boleh kata apa menanganilah bagaimana anak-anak
0: panggil langkah segera.
1: Langkahlah untuk yang pertama ialah kita kena ingat ibu bapa yang pertama kena dipanggil bertenang dia jadi. Kalau kita menghadapi anak-anak yang tantrum ini, dan semua orang pun tantrum sebenarnya, cuma dia punya darjah ke tantrum tu je. Maknanya yang pertama ibu bapa kena bertenang. Jadi maknanya menghadapi anak-anak macam ni kena bertenang, be cool, sebab kita tunjukkan ketenangan kita lah sebagai ibu bapa. Kita dah lama pengalaman, 40 tahun lebih, 50 tahun lebih, 60 tahun lebih, apatah lagi 70 tahun lebih. Sebab itulah kita kena wujudkan ketenangan itu. Dan yang kedua, bertenang yang pertama, yang kedua tidak panik di jadi. Maknanya kita tidak panik. Anak tantrum ni ada something yang dia buatlah menyebabkan dia tantrum tu. Maknanya kalau anak yang usia kecil tu cara dia, anak yang remaja cara dia, anak yang tua pun jadi ada tantrum dia juga. Contoh-contoh yang jenis apa yang dalam bahasa Kelantan dia panggil kanuk-nuk kotanuh, tantrum juga dia jadi. Yang tua tu. Jadi orang tua pun ada tantrum juga.
0: Cara-cara
1: dia. Jadi yang pertama bertenang, kemudian tidak panik ataupun marah. Kenapa antara ini? Kerana untuk kita tengok, untuk memberikan keyakinan pada anak-anak supaya tidak berlaku bila sama-sama tantrum. Contohnya anak tantrum, mak bapak pun tantrum juga. Jadi dia tidak akan mewujudkan harmonis dalam
0: tak
1: selesa masalah. So dia ada punca. Apa sahaja yang menyebabkan tantrum ada puncanya di jadi. Contohnya kalau kita anak remaja di jadi, dia orang nak motor di jadi kan. Jadi kita tak mampu nak beli motor, so kita jangan marah-marah. Jangan bagi tahu anak papa apa ni, ayah pun tak boleh nak beli. So jangan marah, cakap pada dia elok-elok, ayah ni tak mampu lagi, ayah ni kerja dah lah, kerja seorang buruh dan sebagainya je. So bukanlah kita nak fahamkan dia, cuma anak-anak ni jadi kita kena ingat sampai masa dia boleh berfikir tau. Maknanya dia boleh berfikir, contoh kalau yang remaja lah, dia akan boleh berfikir apa yang dinyatakan oleh ayah ataupun mak. So don't worry, be happy. Cuma dalam bahasa tu jangan dia panggil apa, menekan sangat lah, sebab bila kita menekan, anak-anak anggap kita macam tak respect dia punya perasaan dan sebagainya. Mula-mula dia tak marah lagi, lepas dia akan marah dan dia tak respect pada ibu apa, kita nak macam tu dia jadi. So ini yang kita nak. So tunjukkan keyakinan kita sebagai orang kata apa, ibu apa yang ni. Dan reaksi anak itu, supaya satu lagi kita nak dia panggil apa, membina ataupun memudahkan komunikasi di jadi. Maknanya kita dengan anak ni kena ada komunikasi. Saya nyatakan daripada dulu lagi masa saya masuk konti ni, kita kena ada communicate. Maknanya dengan anak, dengan siapa pun, dalam menghadapi tantrum ini pun khususnya, kita mesti ada komunikasi. Jangan seorang bercakap, seorang tak bercakap di jadi, dia akan menyebabkan tak cemerlang. So mesti nyatakan dia anak-anak luah. Kita meluahkan apa yang dia rasa tantrum sangat tu, apa masalahnya sebenarnya menyebabkan dia rasa tak puas hati kepada ayah, kepada ibu dan sebagainya. Jadi ini maknanya yang pertama tadi, mencegah trauma emosi, kemudian mengajar pengurusan emosi bagaimana, dan membina keyakinan diri. Akhir sekali ialah kita memudahkan komunikasi lah di jadi. So mengalah itu tak berarti kalah di jadi. Kadang-kadang ibu apa ni dia ego sikit, macam dia cakap lah last week, ego ibu apa tu turun sikit lah kadang-kadang. Kadang-kadang kita bukan kalah tau, kita nak menang yang lebih jauh lagi sebenarnya.
0: Sebab kita dalam mendidik, yes, dia
1: mendidik tu memang ada up and down dan sebagainya. Jangan kita sentiasa nak menang. Ibu apa pun dia, kita pun macam saya pun, kita bukan sentiasa betul. Walaupun orang anggap kita macam betul selalu, no. Kita pun
0: manusia biasa, sebab kita ada ego kita
1: yang, yes, kita kena buang ego juga ego kita. Jadi untuk keharmonian, mengalah tidak berarti kalah lah dengan anak ni. Tapi jangan mengalah terus lah. Jadi tak cemerlang juga kalau mengalah dengan anak ni.
0: Ada tempat-tempat kita kena mengalah, yes. Ada tempat-tempat kita kena royak, ada tempat-tempat kita kena marah.
1: Ya, betul.
0: Marah sokmo betul juga.
1: Betul juga. Dia jadi somak. Jadi dalam family ni jadi, sekurang-kurangnya biar ada salah seorang yang dia boleh dia masuk. Kadang-kadang dia marah dua-dua ibu apa ni, jadi masalah dia jadi. Pergi cara orang lain. Tapi kalau dia marah pada ayah, kurang dia bercakap boleh pada mak. Kalau dia marah pada mak, dia ada ayah. So kita masih lagi boleh bincang suami isteri tu. Itu yang penting. Akhirnya kita nak keharmonian dalam keluarga. Itu yang paling penting.
0: Betul. Anak kau remaja, kau payuh. Yes. Kalau budak
1: semakin
0: ni dia lepas-lepas hari.
1: Macam-macam.
0: Dia tak boleh main, dia tak boleh gapa. Budak tak apa. Biar jerit lah.
1: Remaja lagi lah. Remaja lagi lah.
0: Orang tua dulu-dulu kat, biar jerit lah bukan sakit. Itu budak.
1: Itu budak.
0: Tapi bila masuk umur 15, 17, tak boleh nak buat gitu
1: dah. Cara lain dah.
0: Cara lain. Saya percaya dia. Communication is a key.
1: Yes, it's communication.
0: Gapur-gapur kena catch it. Kena royak, kena royak dia. Sebab setengah-setengah rumah tak serupa dengan rumah kita.
1: Betul.
0: Ada ayah tu dia boleh meluah. Dia tunjuk kasih sayang. Ada setengah ayah tu dia... ada kan eh doktor dia macam dia, dia
1: dalam diri dia tak boleh nak cakap,
0: dia tak boleh nak oi ada.
1: So dia cuma yang penting dia cakap ke tak cakap, jangan waktu biar ayat Kelantan lah dia ikut meng kita tak suruh waktu biar ayat ikut meng
0: untuk kecek dosa
1: ada ikut meng pula
0: nyaknya
1: lah kan anak kita
0: jangan waktu biar ayat tak banding mau ayat dia sedak je ada kecek dengan anak. Saya percaya budak-budak ni dia nak kasih sayang gitu deh doktor. Tapi gitulah, kita tak nak marah kan.
1: Macam-macam lah. Tapi tak apa dia. Itu proses dia jadi. Maknanya kalau anak kita memang nak yang terbaik sebagai bapa dan sebagainya. Cuma kalau tak berlaku sepenuhnya, dapat separuh pun tak apa. Dah dia jadi. No problem. Kalau dah daripada bakul kita duduk menyupuh dia jadi. Bayi kau cucu tak nyupuh. Alhamdulillah dia jadi. Ada keturunan tu. Cucu tak nyupuh tu. Dari ayah dengan tok ni nyupuh. Minta maaf lah. Rakan pendengar Kelantan FM.
0: Tapi benda ni wujud sebenarnya.
1: So maknanya boleh kau cucu ni, alhamdulillah dia dah okey dah. Dari segi menyupah seranah dan sebagainya. Sebab budaya Kelantan kita dulu memang yang gitu tak kalau ni boleh jadi jadi sikit dia bahasa Kelantan kita sikit mendengarnya.
0: Okey, tapi apa kita kena kita tanya pula apa pun panggil kalau kita jadi wakil apa pun panggil apa pun aku tiba-tiba sebab kita tak suka orang
1: betul betul
0: tapi macam doktor kata setengah-setengah orang tu dia anggap macam benda tu
1: biasa
0: angin lalu
1: angin lalu sebab dia pada dulu daripada keturunan dia aku tuduh memang aku tuduh jadi anggap mentuduh alah bisa tengah biasa
0: kita tak biasa aku nak
1: supah ni saya kalau kena supah saya bengok dia sebab saya pun bukan apa pun supah
0: kita bahas saya kata di rumah kita lain-lain nak tadi.
1: Betul.
0: Jadi apa-apa pun kita terap yang terbaik. Setiap ibu bapa memang nak anak hok macam soleh, dia anak yang berjaya. Dan saya sukalah macam doktor sendiri kata gapo-gapo pun dari setiap rumah kena sembahyang tu berjemaah.
1: Mesti
0: itu yang berdekat, awak kata merapatkan.
1: Itu saja cara kalau orang tanya saya pun dia itulah the best kalau sebagai Muslim lah. Orang Islam itulah the best yang dia. Nampak macam kekok first dia. Saya bagi tahu ni apa yang saya buat dia. Saya pernah ada jarak dengan anak saya. Sebab anak saya pun duduk asrama dan sebagainya.
0: Kita pun bagi muda.
1: Macam mana? Jadi saya kata apa cara? Saya pun pergi mengajar lah dia. Di masjid tu saya lupa siapa ustaz yang nyatakan itu dia. Dia kata kena kembali kepada agama, kembali kepada Islam. Kembali solat tadi dia. Buat berjemaah. Jadi bila situ lepas kita solat dia, kita berpelukan, kita bermaaf-maafan. Oh, ilir dia. Jadi rakan pendengar Kelantan FM kalau boleh buat, ini macam. Dia memang terbaik lah.
0: Memang ustaz tak berapa mula-mula
1: kekok. Kekok. Lepas tu lah ni rasa macam rindu pula. Bila tahu buat gitu dia. Dulu maya saya asyik makan alih bilik, aku makan luar. Jadi pening dia.
0: Jadi ada belakang.
1: Jadi akhirnya kita rapatkan insyaAllah.
0: Setiap tak boleh kata lima waktu isyak dengan maghrib
1: boleh ambil cam-cam lah. Boleh malam
0: sebab kita tahu. Sebab kita tahu kita semua sibuk hijau anak sekolah ke boleh malam.
1: Tapi bawalah bawa family itu kepada agama ataupun kepada semaya itu insyaAllah dia. Itulah ramuan ubat yang terbaik lah.
0: Betul. Okey, doktor kecek-kecek juga kita bentuk khabar dah. Masa kita
1: berhabis dah. Habis dah. Pakai habis begitu.
0: Okeylah, pesanan doktor lah sikit untuk kata kepada ibu bapa yang ada anak-anak tantrum.
1: Macam biasalah. Kata apa pesanan sedikit lah untuk anak untuk ibu bapa rakan pendengar FM dan kita semualah sebagai ibu bapa. Yang pertama ialah saya bagi 7 tip. Yang pertama ialah ingatkan diri sendiri untuk tetap tenang. Ibu bapa ni kena tenang. Dan betul. Nak belajar tenang tu kena belajarlah cara ketenangan tu. Dia tak datang sekaligus dia akan melalui proses. Dr. Rudy pun dulu memang kurang tenang juga dia sekarang dah banyak tenang sikit. Yang kedua ialah beri waktu bagi anak dan diri sendiri. Biar ada waktu dia. Macam tadilah kita solat berjamaah bersama-sama. Itu yang kedua. Kemudian praktikan teknik pernafasan. Ini tak apalah, tak buat pun tak apa, bernafas tak ada masalah. Okey. Kemudian yang keempat, jangan banyak bicara. Maknanya kadang-kala biar orang tahu ini karakter papa, ini karakter mama, ini karakter ayah, karakter ibu. Jadi biar anak-anak kita faham, oh anak kalau waktu maghrib ayah kita mesti ada kat rumah semuanya. Jadi biar dia tahu, tak payah cakap banyak. Anak-anak sekarang ni tak suka cakap banyak dia. Kalau tak perlu bercakap, WhatsApp saja. No problem. Ataupun buat TikTok. Okey. Sebab tak nak bercakap. Kadang-kadang anak malah nak bercakap kita kan. Kita guna saluran yang kita ada sekarang. Kemudian ingatkan bahawa tantrum itu sihat. Maknanya tantrum ini, mengamuk ini sihat dia. Yang tidak keterlaluan lah. Kalau yang mengamuk sampai keterlaluan itu kurang sihat. Tapi tantrum ini adalah biar normal. Normal dan sihat. Dan fokus kepada apa cara kita nak menangani tantrum melalui itulah tadi, melalui cara-cara yang kita boleh buat. Dan akhir sekali ialah berilah kata apa, sentuhan dan pujian pada anak-anak kita yang tantrum itu. Maknanya sentuh dan puji dia sebab ini anak bapa, anak ayah, anak mak, anak ibu dan sebagainya.
0: Ada anak
1: suka, dia suka. Akhirnya dia akan terima hakikat bahawasanya, oh inilah karakter ibu dan ayah aku, maka aku pun akan mengikut ataupun nak jadi baik macam ibu dan ayah aku yang baik. Itu saja. InsyaAllah. Boleh dijeda, boleh dibuat. Tantrum is normal. Tantrum is normal.
0: Setengah-setengah ibu bapa tu dia mudah anxiety ataupun mudah panik bila anak tu PA.
1: Relax je.
0: Macam doktor kata tak, dia tak usah pusing. Kecuali tantrum yang berlebihan.
1: Yang melampau tu.
0: Sampai
1: dia
0: mahu yang pecoh kau tu, pecoh kau ni, kena dicek lah. Tapi kalau keadaan anak kita tu normal, dia tak care. Dia tak care sampai tahap tu.
1: Marah-marah tu biasa. Dia marah-marah. Derah pun tak apa. Sebab tu memang cara dia. Ada orang dia ada marah derah. Dia jadi ada orang marah selur.
0: Kecil
1: selur. Biasa
0: tu. Jadi suara derah.
1: Cuma jangan dia sampai dia balik-balik lah. Kalau balik-balik cek sekretarik lah.
0: Kena pergi jumpa.
1: Sebab ada masalah.
0: Ada benda yang
1: something
0: tak kena.
1: Dalam kepala.
0: Kadang-kadang kita anggap macam benda tu normal.
1: Normal tak? Ya, tak
0: sebenarnya
1: ada.
0: Tak normal. Okey, doktor, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk tengah hari ini. InsyaAllah. Ada rezeki minggu depan agak-agak doktor cuti ke?
1: Tak.
0: Tak boleh mari
1: On. Okay, InsyaAllah.
0: DJ
1: dia ada, rakan pendekar TV ada, beres. Tak ada masalah. Kecuali gaya. Gaya tak ada lah.
0: Gaya kita jatuh hari Rabu. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak, doktor.
1: Okay,
0: InsyaAllah menyumur, murazki, kita mari pula. InsyaAllah. Dah lah saya. Alright. Itu dah bersama dengan tetamu saya, Dr. Akmarudin Muhammad Yusof. Seorang kaunselor berdaftar. Dan macam biasa, setiap hari ni kita memang kecek kepada asuhan ibu bapa untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan anak yang terbaik, insyaAllah.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi Alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk maklum

0: perubahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sabar turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tu Gombak di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jangkaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya bagi pengguna ke Kelantan, disarankan memula perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemanduan yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasopuri.
1: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
2: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
1: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
2: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan, Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
1: Dato' Zulkifli Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Ops Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivelio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keturunan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis Flotila Bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim telah menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Mexico Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash, berkata perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: kawasan di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sulawesi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya, Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
1: Baik, terima kasih Eddie. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertama.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya mari sama-sama kita panjatkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada tengah hari ini kita boleh bersama di rumah Allah Ta'ala untuk sama-sama salat jamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagikan kebaikan untuk kita serta rahmat barakah daripadanya. Ikhwan al-Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lihat sedutan daripada kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Mungkin boleh memotivasikan diri kita untuk kita memperbaiki diri dalam beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dengan apa yang kita dengar ini akan dapat memberi suatu nafas baru dalam kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedutan daripada kitab Al-Mawa'izul Badi'ah ini. Hai anak Adam, kitalah. Pada tiap-tiap hari kurang ia daripada umurmu dan engkau tiada tahu. Hari-hari umur kita kohok-kurang, bukan kohok tambah. Tapi bila kita sebut kau orang, kita kau sebut hak banyak itulah. Berapa dah umur hamba ni? 94. Kita sebut hak banyak. Wal hati dengan berapa hari lagi? Tah la ni, tah balik ke orang, tah malam ni, tah dini hari ni. Kita tak nampak tu. Pasal bila orang tanya, kita ayat 94. Amor. Mungkin tuan-tuan kau orang lagi. Minta khabar. Ibarat seperti air batu lah, air batu, air batu. Meletak luar gitu lah, munyai kau cahaya, kau cahaya, kau cahaya, kau cahaya, kau cahaya, kau cahaya, ngelah kali jadi air. Omong-omong gitu. Tapi mu tak tahu tu. Mu masih lara, mu masih lagi tidak jumpa lagi pintu masjid. Mu masih lagi berseronok-seronok, suka-suka. Bahasa kapung pun mu tak khabar lagi lah, tak khabar lagi. Walahannya patutnya Zuhur mu duduk mana? Lama kau mau mari semuanya tahu. Paling tinggi 10 minit. Selepas tu pergi. Pantashiru fil'aw. Bertaburan lah ni muka wami. Ikutlah urusan gabiam. Aku nak ambil masa dari 10 minit ya. Masa tu pun aku beri ke mu. Tapi nampaknya mu ni tak khabar. Aku beri masa ke mu pun main hak mu. Sebab tu esok aku akan tanya. Aku beri umur ke mu, aku beri masa ke mu. Buat ke dia? Supaya kita repitihkan anak, anak tak kerja ke apa, kita repitih. Dia klik, kita tanya. Tinggal berapa sen dah kerja? Muat ke apa? Muat ke ni? Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala, dia beri umur kita, masa kita. Dia akan tanya. Dia akan tanya. Aku nak ambil 10 minit ya. Untuk memari sujud rokok kepada aku. Tapi oleh kerana mu berasa hakmu, mu berasa hakmu, sebab tu tak lari. Mu berasa hakmu, sebab tu mu buat ikut keadaan mu. Aku nak 10 minit lah. Asal 10 minit. Lama sikit aku nak ngorik dengan Isa lah. Kurang lebih dari sejam. Lepas tu subuh. Mungkin 10 minit juga. Tak tahu kurang lagi. Tak tahu mungkin 2 rakaat lah. Kalau mu kira-kira daripada 24 je aku beri sehari ke mu, berapa sangat ya aku nak mu? Berapa sangat? Tapi nak kau setara tu pun tak boleh dah. Tak boleh dah. Mu ninggal dia sebenarnya. Allah Ta'ala. Ninggal dia mu sebenarnya. Mu duduk di bumi aku, meneduh dengan langit aku, menggunakan segala anggota yang aku beri, menapah dengan napah aku beri. Daripada celik mata pagi, siapa aku tidur pula. Gabriel membuat. Gabriel membuat. Betul-betul membuat untuk urusan-urusan yang berlagu angin dengan nafsu. Cari makan, makan, bermasyarakat. Tapi rumah aku tak boleh belakang.
Nampak tu. Sebab tu dia ayat kecil, dia kata, minta khabar. Minta khabar, umum kau setahun, kau setahun, kau setahun, kau setahun, sehari, kau sehari, sehari, kau sehari. Betul lah dia kata. Memang kita sendiri, Ahmad sendiri pun. Kalau tidak betul-betul, memang tak khabar lah kalau tak ada orang tolong peringatkan. Kalau tak ada orang tolong peringatkan. Jemaah hari ni di mana-mana sahaja. Maib suruh jawatan kuasa masjid tu imam buat kuliah sebelum Jumaat. Bermula 12:30. Nak suruh biar orang ramai mari awal. Tujuan dia nak suruh biar mari awal. Himpunkan ramai-ramai biar awal-awal. Pasal hari ni hari raya. Hari raya ni hari Jumaat. Tapi nampaknya 1001 alasan. Kalau hari kerja, mengata kerja. Hari cuti pula menjawab lagu lain pula. Tak perlu nak jawab ke timir. Tak perlu nak jawab ke fungsi masjid. Nak jawab siapa dia, tak perlu. Seesok nak jawab dengan Allah Ta'ala. Agak-agak jawapan kita tak Allah Ta'ala terima ke tak? Agak-agak. Tak cekap, ya Allah. Kerja banyak, ya Allah. Kalau agak-agak tu yang terima jawapan kita, selekeh. Dia masalah ibadat ni, tuan-tuan. Kita bukan nak jawab dengan manusia. Kita nak jawab dengan Allah Ta'ala. 1001 alasan kita bagi. Tapi kalau bagi dunia, mau bekerja. Berunggah, orang tua kata. Kalau bagi dunia. Bapa takut tak ada. Takut terlewat. Macam-macam mau bagi. Pasal apa? Pasal kis belaga angin dengan mu. Tapi kalau buat bagi masjid, buat ibadat, nampak mu tak apa pecah liur dengan ibadat pada aku. Nampak mu tak apa pecah liur dengan rumah aku. Sebab itu dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah ni dia kata. Pengajaran yang ke-7 dia kata. Mujinok dengan rumahmu tapi dengan rumah aku liah. Rumah mujinok mana? 3 hari cuti, 3 hari di atas rumah. Jinok. Tubik kelik. Jinok mana dengan rumahmu? Tapi dengan rumah aku liah. Lalu ke depan rumah aku pun tak singgah. Aku keluar panggil hayya. Hayya ala salah, hayya ala falah. Muat egai. Liamu nak boleh masuk masjid aku. Kalau mau mari pun mau masjid aku, mau mari rumah aku pun mau duduk belakang-belakang luar-luar. Nampak pun tak berapa, tak berapa pecah liu ya. Nampak nebing ya. Nampak terpaksa ya. Minyak aku bodoh. Aku maha segala-galanya. Aku tahu minta apa pecah liu mari rumah aku. Minta apa jeliga mari rumah aku. Jangan main-main tuan-tuan. Nama manusia kita boleh. Nama Allah Ta'ala tak salah. Dia reti tengok. Pasal dia khaliq. Serupa kita dengan anak-anak kita lah. Anak kita munggu dulu tak apalah. Munggu dia kecil lagi kan. Pula ni dia dah kerja, dah ada jawatan hebat-hebat bagai-bagai lagi lah. Dia mari balik rumah kita. Tak apa nak naik atas rumah kita. Tak apa nak naik. Duduk tangga-tangga, jemoga-jemoga, gitu je. Bahaya pula lorak, banyak kerja, lorak, banyak kerja. Kita rasa mana, tuan-tuan? Kita rasa mana? Memelah rumah muk ni, rumah ayuh gapa dia ada, tak ada ke sekarang. Nak banding dengan rumah muk, menggorek modeng ke. Segala muk ni kau ada. Tapi muk nak fikir. Walaupun rumah muk tu segala kelekapai ada, rumah aku tak ada kau sekarang abuk, menampak zahir. Tapi rumah ibu ada keberkatan. Rumah ibu bapa ada kerahmatan. Kena ingat. Rumahmu, rumah saya, kapal begini, gitu, jayak begitu, maka tinggal. Memari rumah aku, kapal dia ada, tengok begini. Tapi penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkatan. Sebab itu, kalau hatimu menembusi benda ni, sudah tentu maka bunga mari rumah aku. Kerana di sinilah sakinah wa sa'adah. Nak royak selapuk hatimu ni tebal lajuk. Muntak napuk. Kalau mu napuk lah sudah tentulah. Ngori iso, zohu asa, subuh, makan mari semacam. Makan mari semacam. Dalam hatimu ada masjid. Teringat seorang nak mari masjid. Seronok. Dalam masa yang sama, aku letakkan dalam hatimu rasa kerinduan. Mu rasa rindu dengan aku. Rindu dengan rumah aku. Nak balik semacam kalau ibarat kalau dengan ibu bapa. Lambat cuti, lambat ujung minggu.
Ayah kami keli. Apa? Pasal kita berasa sakinah wa sa'adah. Kita berasa tenang, kita berasa damai, bahagia balik mahmuk. Ayah. Walaupun muka mak kita tu tua, tetapi Allah Ta'ala bui bila memandang muka ibu bapakmu, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa. Walaupun mari rumah aku dalam keadaan lagu ni pun, tetapi bila menjijak kaki masuk rumah aku, aku akan gugurkan dosa-dosa. Ada tak perasaan itu dalam hati kita? Kalau ada, alhamdulillah, ya mukallibal qulub sabil qulubuna ala dinik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau hari ini mu pilih aku mari rumahmu, ya Allah, pilihlah aku sehingga akhir hayat aku. Biarlah siapa perikah, aku termasuk dalam salah satu gulungan yang hatinya tertambat dengan masjid. InsyaAllah, aku akan dapat bayangan arasy di akhirat nanti. Di padang mahsyar nanti. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi Allah Ta'ala kata, dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rezekimu, padahal engkau tiada memuji akan daku. Maka tiada engkau padakan dengan yang sedikit, dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak. Tak cukup lagi. Hari-hari aku beri rezeki kamu. Melimpah ruh. La tusuha sehingga tak terhitung. Muslimin muslimat semua, amu dipahamkan muslimat pun ada juga luar. Selalu amu ayat dalam kuliah hamba. Kita kupu-kupu-kupu pitih, kupu harta. Itu bagai kita nak tinggal. Hari ini amu nak lontarkan, terutama sekali diri amu sendiri dan amu tuan-tuan dan puan-puan. Hak kita nak bawa ke dia? Hak kita nak bawa. Amu nak mari kuliah di Pitugan ni. Amu tak bawa pitih ni musim buta. Tutup kereta amu mati ni, wakil cik dia. Orang kenal amu, dia pun mari dekat. Dia kata, berapa ustaz? Kata, habis minyak, ya maaf. Tak apa ustaz, ustaz duduk sini. Buat mari pitih, hamba pergi beli. Hamba tolong pergi beli. Oh, tak ada pitih hamba. Tapi di rumah hamba banyak pitih, kan bini hamba. Dalam tabung haji banyak. Di bank banyak. Hamba ada tanah lagi. Rumah sewa ada lagi. Dia tak secara kot tu, ustaz ni nak beli minyak. Ya. Nak beli minyak. Ah, gini, apakah pitih demo dulu? Hei, hamba pun mana nak beli minyak juga. Orang tu bayar ke dia hamba. Cerdik ke bodoh? Hamba dia royak pitih hamba banyak. Situ, sini, rumah, sewa ada ke apa gini. Kalau hamba cerdik, hamba bawa ratik bekal. Hak tinggal, tinggal. Hak bawa, bawa. Kukuk nak minum air tengah jalan. Kukuk kereta habis minyak. Ataupun musibah-musibah kapa dia berlaku memerlukan pitih. Tu orang panggil orang cerdik. Kita pun gitu juga tuan-tuan. Memang pitih kita banyak. Dalam bank, dalam kota. Tapi mana yang kita nak bawa nanti kita berada dalam kubur? Mana kita nak bawa nanti kita berada di padang mahsyar? Inilah nak ayat gue. Orang yang cerdik adalah orang yang banyak menanti mati. Hak dia nak hidup seleka tak ada satu. Tapi dalam masa yang sama kena ingat kata. Selalu hamba ayat dalam kuliah hamba. Kita bubuh pitih dalam tabung masjid ni tuan-tuan. Bukan pitih masjid tau. Pitih kita. Masjid, dia mahu tolong pegang pitih kawan. Bila kawan mati, kawan duduk dalam kubur, kawan duduk di padang mahsyar, kawan nak balik pitih kawan. Duduk di dunia, kawan singgah sipai pitih dengan ringgit Malaysia. Bila kawan mati, duduk dalam kubur di padang mahsyar, ringgit Malaysia diganti dengan pala. Serupa sipai pitih dengan tabung haji lah tuan-tuan. Eh, tabung haji bukan pitih demo tu. Pitih kawal. Bila kawal pergi Mekah nanti, pergi Madinah nanti, kawal nak balik pitih kawal. Langsunglah tabu haji pun atas pegawai dia duduk di lobi hotel. Kita pun turun. Haji nak ambil berapa haji? Hajah nak ambil berapa? 4,000, 5,000? Ikutlah dia. Berapa ribu haji ada dalam tabu haji? Simpel sini dengan ringgit Malaysia. Pergi di Arab Saudi, dia tukar dengan riyal Malaysia. Gitu juga pun dalam tabung masjid. Sipai sini dengan ringgit Malaysia. Pun dalam kubur duduk pada masyak, ditukar dengan pala. Kalau mau bubur sikit, bayarkanlah. Kita askar kata, dia kata, untuk memperluahkan kuburmu melalui setekoh.
Lagi banyak mustekoh, lagi luah. Lagi banyak mustekoh, lagi luah. Kalau bos ria, gak mana tuan-tuan? Eh, malu tau kita orang bandar ni, pitu geng. Bandar ni, pitu geng. Majik kapung, cekok panji, tuan-tuan. Lebor orang kapung ni. Kalau ada orang kerja pun mungkin, hot gerik-gerik bawah, wow. Tak ada datuk, tak ada hebat-hebat. Sekali Jumaat, collection dia, 6,000 ke 7,000 sekali Jumaat. Mungkin ada juga masjid lebih-lebih lagi pun. Tapi Amor selalu kuliah situ. Amor rakyat ke Timi muda dia. Aiman nama dia. Amor kata Timi, Timi bertanggungjawab dah. Setiap masjid yang Amor pergi, Amor akan rakyat. Kalau pada takdir, kalau orang mari nak tengok sungguh, Timi yang kena boleh tunjuk. Tak apa dia, Ustaz. Memang purata kita dapat 6,000 ke 7,000 sekali Jumaat. Amor pun tanya dia, kapasiti muat masjid ni berapa ratus orang? Dia kata 900 orang. Amor pun baca, nisbah mesti 10 hias orang kalau 900 orang. Boleh 6,000, 7,000. Hari Sabtu barunya Amor pergi kuliah Duha, dia kata sekarang ni Ustaz, terima kasih banyak. Melonjak naik ke 7,000 lebih dah sekali Jumaat. Cuba bayar. Ya kalau masjid kita bandar setara ni pun boleh 900, 700, malu korang lah. Ni kapek ni, apa beli apa ni pahak ni? Bayar tak habis lagi. Kita tu rokok tu. Separuh kita tak bayar. Mana biji dia? Dia poket kita. Pengurusan tabung haji diurus talbi oleh orang yang bijak. Di atas pegawai dia pergi. Piti sipenai kita, dia laburkan. Dia beli lada sawit. Dia beli, dia buat hotel. Dia buat perniagaan yang diuruskan oleh syarikat. Pun bila boleh keuntungan, akhir tahun dia bagi dividen. Gitu juga kita sipir fikir lah tabung masjid. Masjid diurus talbi oleh pengurusan yang bijak. Dia laburkan PT kita untuk infra. Kemudahan, jemaah. Kapek yang selesa, PA system yang baik. Gapa dia lagi? Pun bila kita mati, mereka buat mari 1,500. Kita kata, dak ni bukan PT hamba ni. PT hamba sipir 500 ya, pasal seria sekali jemaah. Mereka kata, dak. Hak demo ni 1,500 ni. 1,000 lagi ni ialah keuntungan. Pitih mung itu dilaburkan oleh pihak jawatankuasa masjid. Buat untuk infra, pengimarahan dan bagai-bagainya. Pala tu boleh balik kamu. Apa kita tak si tuan-tuan? Ketika Amor forum dengan Timi tua masjid Telipuk. Ustaz Haji Usman forum di Lakota. Amor tu ingat siapa kali lagi dia. Ketika dia belajar sana. Dia kata seorang Arab Saudi tu dia kata kaya raya sungguh. Kira pitih dia nak yawi ada 300 juta. Bukan ribu, 300 juta. Pada takdir bila dia mati, dia tak ada anak bini. Mahkamah nak bagi orang. Nak baruk orang. Cek-cek tengok adalah yang boleh mampu layuk untuk terima ada 3 orang. Builah 100 juta seorang. Bila sudah bagi 100 juta seorang, mahkamah ni kenal orang kaya ni. Dia pun kata ke dia, dia kata, boleh tak dia kata, daripada 100 juta ni nak ambil 100 ribu ya. 3 orang ni jadi 300 ribu. Untuk bina satu masjid sebagai sedekah jariah kepada arwah. Waktu hayatnya arwah ni tak ada orang sekarang habut. Balik sipet piti. Boleh tak? Hak mula-mula ayat ke dia. Minta maaf lah, amat tak lewi. Pasal dengan piti ni, amat boleh peruh anak amat ramah. Hak ni pula rakyat talif pasal hamba ada komitmen banyak. Tiga-tiga jawab gitu belakang. Kita pun gitu tuan-tuan. Sipir juga, sipir juga, sipir juga, sipir juga. Untuk kita tak ada. Betul-betul kita sipir untuk orang hidup. Bukan salah. Tapi mana hak kita nak bawa? Mana hak kita nak bawa? Sedangkan hak ni lah hak kita nak bawa, hak kita nak bubuh. Dan bukan suatu perkara yang senang untuk menebusi. Nak royaknya bila deputi banyak, boleh merancang untuk sesuatu bagaimana nak memakmurkan, meramaikan. Main mana deputi tu? Dalam poket tuan-tuan. Bila kita menebusi hal ini, Allahu Rabbi ya Karim. Kita akan lihat rumah Allah Ta'ala dimakmurkan. Rumah Allah Ta'ala akan dihiasi dengan program-program yang silih berganti. Menyebabkan orang berasa seronok mari, orang berasa tenang mari, orang berasa damai mari.
dan menyebabkan orang berasa pecah liur nak mari ke masjid. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu taala. Inilah benda yang kita kena fikir sama-sama. Terutama sekali hamba yang tukar royak. Sebab itu kalau kita perhati tuan-tuan, ayat Quran dia mesti lepas sembahyang dia gabung dengan zakat. Sembahyang zakat, zakat zakat. Kalau nak tahu sembahyangmu tu berkualiti atau tidak, tengok. Musayyah ke dak hari tu. Aqimus solah wa atuz zakat. Kalau sembahyangmu sembahyang yang betul-betul berkualiti mengikut piawaian, sudah tentu maka tidak menyayah itu. Ini yang ada pada para sahabat. Bila dia solik sungguh tentang sujud dan rukuk pada Allah Taala. Bila pun Rasulullah kata kita nak pergi perang untuk berjuang fi sabilillah. 100 ekor kuda perang. Unta dan bagai-bagai. Kita buat oh dia para sahabat. Kita taklah unta sampai begitu mah minta 10 hias seorang. Bukan minta rumah sebutik. Bukan masjid minta kereta sebutik. Minta 50 hias seorang yang regular hak mari masjid anak mungkin. Cuba bayarkan kalau 50 hias seorang. Sebulan. Tak pagi tadi semaya sujud cadah tak? Cik Imel baca. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mesti sana dengan harta. Orang yang beriman dia mengangkat lambungnya, bangun semaya dalam keadaan pasmaya doa, pasmaya doa, pasmaya doa dan penuh menadah tangan dalam ketakutan mengingatkan dosa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di waktu itu dia tidak nyaya dah untuk infakkan harta dia. Fikir tuan-tuan. Amo juga ya. Patu nak terlepas pada ni bengong tak tu. Ada pula paksa orang 10 hijah. Kita siyah ke pemucu nak dia. Asal ikhlas tu hakik kau ikhlas ya apa ni. Wis 10 pun tak ikhlas. Boleh demo. Dia pada muda sampai tua siyah tu ikhlas. Mu balut nak ikhlas siyah tu. Bapa pun tak balut 10 hiyah. Kalau mu bui 10 hiyah sekali jemaah. Baru 40 hiyah ya 4 kali jemaah. Sebulan 40 hiyah gagal. Bukan untuk orang lain. Untuk mu juga. Bila mu mati, mu duduk dalam kubur. Mu nak luahkan kubur mu. Ibarat kata kalau atas dunia ni mu beli tanah. Kalau seluah ni banyak mana. Gegor dia. Kalau luah lagi, luah lagi, luah lagi, luah lagi. Mu yakin ke tak? Apa janji-janji aku? Aku akan luahkan lubang kuburmu bila mu bersedekah. Mu yakin ke tak? Allazina yu'minuna bil ghaib. Tamu-tamu sekali mu kena uli betul-betul, piling betul-betul, hadam betul-betul tentang benda ghaib. Benda yang mu boleh dengar tapi mu tak boleh tengok. Yang aku katakan aku luahkan kuburmu. Mu duduk di padang mahsyar nanti. Panah matahari sejekah atas kepala. Munak beli payung di akhirat kelak. Dengan fit itu. Munak minum air batu pasal lagu telajuk. Dengan fit itu. Tapi dalam bentuk pahala. Dalam bentuk pahala. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, tidak akan bangun syurga orang yang kedekut. Rajin semaya, bak semaya, Allahu Rabbi ya Karim. Nak cek tengok, kalau kita jenis nyaya, siapa kau? Maka ceklak pun ayat we cucu minta tu ceklak sebut ceklak gok telah habis dah tak ada tak ada tak ada panaklah tuan-tuan ke siapa ke lebot tu nak ayat we kalau kena kita gak kekoh lah bagi sikit ke cucu tu ni telah gok mojo tak lekat ke tak mati situ tu nak gitu nak ayat jangan tuan-tuan kena ke orang ni ke kedekut jangan saruh tahu mana pun rapat den dia pun dia tak itu. Kau kawal, kecil kawal. Ha. Demosar sedap. Ya. Kita nak boleh berabocing. Ah, kawal, pah mampu kau tak boleh. Enggak masjid amal lagi orang kaya pada kawal. Dawat tak ada satu. Kita sedekah bukan untuk masjid. Sedekah untuk kita. Kita tolong pakai miskin, tolong anak yatim, tolong gagapa dia semua. Bukan untuk demo tu. Cuma zahir je kita tengok asbab.
Tapi hakikatnya ialah simpanan kita. Kita simpan dengan anak yatim, kita simpan dengan orang miskin, kita simpan dengan masjid, kita simpan dengan sedekah kuatu, sedekah gun. Simpan ni. Sebab kita simpan dalam tabung haji sikit, dalam bank sikit, dalam bank tu, dalam bank ni, bank ni. Itu kita lah. Boleh. Gitu ya tuan-tuan. Kalau amat amat seharus sampai gini mu, kalau bila lepas ni boleh 700, tak gerak, tak lagi dah amat. Kurang-kurang dengan amal royak ni, kurang-kurang mesti. Tok siap, asal pun boleh klik. Bila piti? Dah seria, lama kalah juga. Nak ayak ni. Boleh ke tuan-tuan? Oh, tak tengok baru. Ustaz baru saruh. Oh, tak royak nak begitu. Kita lah gitu lah. Tinggal semua. Tinggal. Amboyak di masjid-masjid lain yang berkata, learning mari masjid bawa piti. Mari masjid bawa piti. Ambo kuliah Tuhan orang Muslim, mak amba kata, ibu-ibu, tolong peringat ketul laki tu. Bila dia turun nak pergi masjid, tak tamu sekali jemaah, tolong peringat dia. Piti tu, ayahmu tu. Piti tu, abang. Setekoh hati jemaah. Kata ada, kalau dia mau kediku, ambil piti kita, tak apa. Lima ayah, mak ayah, mak kita, lima ayah, ayah kita. No, ketuk laki ke deku. Kalau kita kira serupa belakang kan eh. Ayuh demo ayuh kita juga. Mok demo ni. Pakai hok demo lah begitu. Bini kata ikut demo lah nak begitu. Allah huranya kona lagi situ no ayak. La ilaha illallah. Amo ayak kau perempuan. Tolong peringat pasal tok laki ni dia tupa sangat bakgan. Tapi kalau tinggal hok jenis cih tu dia kona kelip.

aku baru beli sat ni, baru isap sebatas ni. Tak test aku tak apa, aku terak. Aku mampu aku tak nak begitu. Nampak tuan? Boleh. Hari ni aku orang 6,000, 7,000. Dalam bulan ni kena selesai juga biar kapek ni habis bayar. Malu kau orang. Tak teringat kau tengok rokok tu tak habis lagi bayar, tak habis lagi bayar, tak habis lagi bayar. Kapek utang ni, kapek utang. Tak basah kau kita tuan-tuan. Allahu Rabbi ya kari, nak begitu. Tuan maaf dah. Ambo ni bekas gawai Felda. Masjid Felda Kemahan Satu. Masjid Felda Kemahan Satu. Luah pada ni masjid dia. Tak masuk satu sen pun piti Felda. Betul-betul 100% daripada piti penduduk situ penokos. Dalam jangka masa berapa bulan dia tuan-tuan. Kalau hak ambo royak ni tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh buat rumah ni. Tiga butibah di Melawak. Pasal dia penuh jadi Johan Negeri Kelantan masjid terbaik dan Malaysia Felda. Hasil daripada kutipan ahli jemaah. Masjid Felda Kemahan Dua. Seorang penokok 500 ya. Dan penokok dia ada 300 orang. Sehingga masjid dia jadi Johan Malaysia. Tueku nak pergi semaya Jumaat situ. Tak ada Felda bui, tak ada. Daripada sumbangnya penokok 500 orang. 500 ya. Nak royaknya orang suka menyumbang sampai kita mahu. Allah Ta'ala tambahkan lagi. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Siapa dia yang menginfatkan, mensedekahkan sesuatu yang ada pada dia, muntasya usinglah, فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Maka dia akan ganti. Setara mana yakin kita dengan janji-janji Allah? Terpulihlah pada diri masing-masing.

0: Ada benda-benda gini yang menyebabkan berlaku benda-benda yang tidak diingini tu.
1: Ya.
0: Itu dia buka panggungnya.
1: Kita main lagu dulu lah, Kak Ngoh.
0: Lagu dulu lah.
1: Awal-awal ni, jangan orang duduk dengar lagu. Kalau Kak Ngoh dengan Pak Do, lagu DK dulu. Ada DK dulu, Kak?
0: Ada.
1: Kita boleh DK dulu, dia mau duduk menunggu.

0: Ah, tu dia bahagia buka panggung kita dekat kak weh. Tunggu-tunggu tak klik. Tapi musim-musim ni kak ngeserau Pak Dom.
1: Klik belakang.
0: Klik belakang.
1: Kita doa lah, kita doa. Kita doa anak cucu kita nak klik selamat sapa.
0: Ya,
1: deh. Agak sapa belakang, klik belakang
0: lah. Deh. Ke rumah masing-masing. Sebab lagu tu lah kita learn ni Pak Dom. Duduk di kerusi orang tua.
1: Duduk di kerusi orang tua.
0: Duduk di kerusi orang tua. Maknanya kita lah ni bergelara tua. Ni memang harapan lah. Harap sangat-sangat lah. Musim raya ataupun musim-musim gini lah. Harap cucu kelik. Harap anak kelik. Memang harap lah nak ayat pada. Dari hati naluri seorang nenek, seorang mak ni. Harap.
1: Dengar tu mak awal. Dengar tu mak awal. Demo tak jadi orang tua lagi. Demo ni kata kadang-kadang duduk di sebelah luar tu. Tak apalah, tak kelip pun. Gaya haji je apa. Kalau gaya poso kelip, gaya haji tak ayah lah. Jangan.
0: Ya, tak boleh.
1: Kalau muayak tadi tu jiwa. Jiwa. Jiwa, perasaan
0: orang tua.
1: Mok ayah demo tu. Jadinya kelip lah. Walaupun boleh sehari dua pun.
0: Ya, deh.
1: Perasaan demo tak jadi orang tua, demo tak tahu.
0: Tak tahu, Pak Dok. Dia
1: mau jadi mak ayah ga. Dia mau tahu lah lagu mana.
0: Yalah.
1: Kalau dia duduk berjauhan dengan anak-anak cucu ni. Rindu tak sedap
0: wajak lah. Sementara tak pedoh yang kata Pak Dadi. Dia muka kita pehel sangat lah. Kalau boleh menantu orang luar pada Kelantan. Tak kira lah menantu jatek kau menantu tino. Kita kena pehel juga situasi demo.
1: Ya.
0: Tapi kalau boleh jelok-jelok.
1: Jelok lah.
0: Gitu
1: lah. Tokel lah mak ayah nak pergi jalan rumah demo. Sepatutnya demo nak kelip. Tapi kalau ada kerja tu tak ada arah lah. Kalau tak ada cuti, kalau tak ada cuti tak ada arah. Muka
0: tapi
1: kerja.
0: Terin lo ni Pak Do. Kak Ngong dah tengok lah start daripada raya baru ni. Kak Ngong tengok deh. Lo ni terin lo ni lah 2020 ni. Kak Ngong dah perhati. Kalau lah sekiranya anak-anak demo tak boleh klik.
1: Orang tu wagi.
0: Orang tu wagi Pak Do hai pulak. Terbalik kuah.
1: Dia gini lah. Terbalik kuah. Kau terbalik kuah.
0: Terbalik kuah.
1: Orang selalu panggil terbalik kuah.
0: Terbalik lah. Terbalik kuah. Gitulah.
1: Balik kuah. Kuah apanya. Kuah. Jadi iyalah kalau ada kerja tak ada cuti tu tak ada arah.
0: Iyalah ni.
1: Tapi kalau kita ni orang kata apa? Cuti tapi tak sekelik. Jadi mok hunggagi tak. Jadi tak comel lah. Tapi kalau mok ngayuh saja nak pergi makan angin. Okey lah. Tapi kokok mana pun balik lah. Kok moleknya balik.
0: Sebab suasana kapung ni dia lain dia aku. Dia lain sangat-sangat. Dia tidak serupa dengan tempat-tempat lain lah.
1: Ya. Tapi gitulah. Kalau ada kerja tak ada arah. Ada kerja dia ni. Kalau tak ada kerja kelik lah. Raya kapung dengan mak ayah ni lain.

0: dia.
1: Selamat hari raya. Maaf maaf belakang set kita. Apa ni, raya kapung lah set kita. Semangat
0: Eh, pada semangat lah. Pada penuh lah duduk luar ni dia. Duduk di bandar-bandar besar. Kalau raya haji ni dia tak berapa mari, tak mari berasa lah mana kalau duduk luar.
1: Tak berapa nak meriah mana kau.
0: Tidak serupa dengan di tempat kita di Kelantan ni. Raya haji pun jadi besar. Jamin gitu kat kau ni. Suka jamin gitu. Jamin gitu. Kalau setiap kata raya kat, dia mau manggil lah. Gimana makan di rumah tu. Gimana
1: manggil. Ya deh.
0: Kok paling sedap kat dia mau mesti ada apa asal apa?
1: Perut air asal lah. Perut air asal lembu.
0: Mesti. Maknanya kenyal lah kalau lagi gaya hok tu panggil, hok ni panggil, hok tu.
1: Dia, dia kalau style kapung kat dengan dia gini, dia nampak je hari lalu Pak Dah.
0: Manggil.
1: Manggil lah.
0: Lu, makan asik dulu.
1: Tu dia.
0: Lu ni ada lagi ke kita? Ada sangat.
1: Sengah-sengah cepat ada. Kalau kapung ada. Maknanya masih lagi kekal dengan budaya manggil gitu
0: lah. Kalau demo-demo rebel lah. Utamanya dia. Tapi kuih-kuih jahat kalau gaya haji. Apa kan kau?
1: Tak ada. Demo. Bukan demo.
0: Demo blogger.
1: Tak ada nak fokus sangat bagi kuih tu.
0: Blogger nak cakap daging, nak melapah lembu. Gapa lah tu. Tapi zaman orang tua zaman itu, topak tak akan ilah dia ni.
1: Topak tak kira gaya.
0: Gaya
1: haji kau, gaya poso kau. Demo wajib buat. Hari tua demo, hari tua dia buat diri. Hari apa? Hari Arafah tu. Sehari sebelum poso, sehari sebelum raya tu demo buat. Tapi lo ni jarilah.
0: Jarilah orang nak buat kuih lo ni. Orang tua orang lama tak ada kata. Tak ramah hok tak ada dah.
1: Ramah hok tak ada dah lah ni.
0: Dulu orang tua waktu pak sebadai 2-3 badai hok mani, hok kacang, hok tahu.
1: Hok lemak.
0: Lah ni tak ada dah lah ni. Tapi heran juga orang-orang tua zaman itu dia buat topak teh lama.
1: Muka dia harung masuk boleh.
0: 3-4 hari tu tak ada apa-apa lagi duk atas badai.
1: Sungguh?
0: Tak ada. Duduk bawah saji gitu je. Zaman lo ni tok dalam peti waktu bib pun masih. Kadang-kadang hari ni beli esok tak boleh makan dah.
1: Dia mau banyak hari dah Pak Dok.
0: Mana hok tu pak beli tu?
1: Kalau hok rumah ni lain lah sikit. Muka buat untuk makan sendiri ke. Dia buat maknanya last minute tu dia mau buat. Maknanya untuk 3-4 hari ke dapet tu, dia lagi lah.
0: Itu dia. Cara keedah dia ni, tapi orang tua dia mandah lah.
1: Dia agung tu lain macam dah Pak Dah. Agung tu kata masuk sate dengan tupak tu, dengan puluk tu. Itu dia. Tak ngomong anda juga, tu dia buat.
0: Tak ada dah orang muda pandai lah ni. Kalau boleh belajar, agak belajar lah. Makanan-makanan orang lama ni.
1: Ya, ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua adik kakak Kak Angah. Kak Angah pun baru buka live kita. Betul ni, sampai belakang lah deh. Okay.

0: tu dia dah kahwin lagu Nustair. Dan info yang Kak Ngoh dapat daripada Abel Jo Arjuna, kita dah kata di luar sana panah, Pak Doh. Kita dah hitah-hitah sini, nampak macam tak
1: apa. Nampak jauh, dia.
0: Nampak tak apa panah. Rupanya di luar panah. Tapi tak apalah, siapa juga panah-panah pun.
1: Yo.
0: Untuk petani kita bersama Mesti Rancangan Tajik Air Beauty Kasih. Bersama dengan Abel Jo Arjuna, kita ada kata. Jadi sepas kalau lah dia nak kongsi-kongsi produk-produk di bawah Beauty Kasih lah, dek kok. Hari ni di Kelantan. Esok lusa nak tolak ke Bangkok dah. Janganlah orang bisnes lagu ni dah tak cara gaya kau menama deh. Jadi apa khabar, sihat ke baju?
1: Sihat alhamdulillah Kak Ngoh.
0: Alhamdulillah. Jadi Kak Ngoh rasa untuk produk-produk Beauty Kasih ni Kak Ngoh rasa merata dah seluruh Malaysia ni deh.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau demo-demo nak terap boleh singgah-singgah di apa, Sesi Minyak.
1: Sesi Minyak, betul.
0: Ada deh Sesi Minyak demo apa ni bagi.
1: Dah lekat
0: tu. Baik, untuk hari ni cerita yang terkini, yang terbarunya Abang Arjuna kita.
1: Okey, terima kasih Kak Ngoh. Assalamualaikum, selamat petang ayo, mok-mok, bonda-bonda tercinta semua. Lama Abang Arjuna tak mari ni. Dia jaga-jaga, dia nyelik lah ni deh. Jadi bela-bela Kak Ngoh hoyak saat ni di Stesen Minyak Kak Ngoh. Kebetulan hari ni hok mana lalu ku macet di Petronas Sungai Mah tu. Kita ada kru kita duduk situ tunggu untuk memo cuba minum Arjuna Kasih Manja Kasih ni secara percuma Kak Ngoh. Lo ni ada dah. Tengah ada. Sapa pukul lebih kurang pukul 3. Kemudian lepas pada pukul 3 rasanya kita nak pergi ke pulak ke Petronas Pasir Putih.
0: Maknanya secara bergerak-bergerak.
1: Secara bergerak-bergerak. Jadi minum percuma situ, patut hang nak beli boleh beli di Petronas tu deh. Jadi tu maknanya panggil untuk tenaga pemandu dan sebagainya.
0: Betul?
1: Jadi sebelum tu Kak Ngoh, bila Abang Arjuna nak masuk dulu berkaitan dengan mata ayah-ayah ibu-ibu kita ni. Jadi ayah-ayah ibu-ibu, sebenarnya Abang Arjuna sokmo royak ketika mata kita ni memberikan respon hak tidak elok, seperti rasa pedih, rasa pasir Kak Ngoh deh, lepas tu berasa berair, bekok, merah. Itu sebenarnya dia menunjukkan mata kita ni bermasalah. Tetapi sebenarnya Kak Ngoh, dia bukan kadang-kadang bukan mata yang sebenarnya bermasalah. Kemungkinan badan kita berada pada satu zon yang kita panggil zon kritikal. Sebab apa? Sebab kerana melalui mata ni juga sebenarnya kita boleh kenal pasti penyakit-penyakit lain hok bergantung melekat pak hok kena pada diri kita. Contohnya darah tinggi, pada kecil mani, jantung, buah pinggir pun dia boleh dikesan melalui mata. Melalui mata. Sebenarnya sebab tu Abang Arjuna royak, sebenarnya mata kita ni dia ada 2 juta komponen yang mana dia berkait rapat satu sama lain dan memang respon dia daripada otak kita. Sebab tu walaupun kita kata pada dia kita minat karantina daripada mata jatuh ke hati, dia pergi ke otak dulu untuk tafsir. Sebab tu
0: bagaimana naik
1: ke otak dulu. Sebab tu kadang-kadang kita kata comel tak padang untuk lelaki dia, tau kita kata karantina lah. Ataupun kita kata bini tak comel, mana untuk lelaki comel. Sebab apa? Sebab mata kita tak comel, mata dia tu gak puteri dah tu. Pasal mata masing-masing. Jadi gitulah, kalau pagi-pagi katalah ayah-ayah ibu-ibu bangun pagi tu rasa pelik penglihatan, jauh nampak jelas, dekat nampak kabur Kak Ngoh. Esok ke bangun pula jauh nampak jauh kabur, dekat jelas, itu bermakna tanda ayah ada masalah gula tinggi dalam darah, ataupun gula kita panggil tinggi. Kecil manis. Ataupun kalau bangun pagi esoknya tiba-tiba tak nampak tu, mungkin tanda mata terkena stroke. Sebab ramai orang faham stroke ni dia hanya melalui badan ataupun kita panggil angin amal sebagainya. Tapi sebenarnya Kak Ngoh, pada bahagian mata juga boleh terkena stroke sebab dia ada saluran darah. Bila saluran darah tu pecah sebab tekanan darah dalam badan ni terlalu tinggi. Lepas pada tu pula badan kita ni saluran darah pada mata kita ni saluran halus-halus. Kalau dia tak ada nak, badan kita tak ada nak bertindak, bila tekanan darah tu terlalu tinggi, dia menyebabkan saluran-saluran darah kita boleh pecah. Dan ada juga lagi lah masalah lain seperti gatal, bekok mata, merah, jangkit tekume ataupun resedung sebagainya, juga berpunca daripada mata deh. Jadi sebab itu ayah-ayah ibu-ibu, amat penting mata kita ni dibekalkan dengan nutrisi yang cukup agar terhindar daripada segala masalah deh. Jadi di Beauty Kasih ni Abang Arjuna telah menghasilkan satu makanan tambahan yang diperkayakan dengan nutrisi yang diperlukan oleh mata, yang mana kita panggil jelly air kasih.
0: Jelly air
1: kasih ni kita hasilkan, kita bina dia, kita rekod dia ni daripada 5 bahan yang sangat baik bagi membekalkan nutrisi pada bahagian mata supaya mata ayah-ayah ibu-ibu ni kekal sihat. Kita ada goji, dia ada apa kebaikan goji ni, nak mengelak mata tu daripada menjadi kabur pada usia tua. Kita ada eyebrow extract membantu mengurangkan keradangan kemerahan serta bekok pada mata. Kita ada pine bark extract membantu melancarkan perjalanan darah ke bahagian mata dan juga saraf sekaligus mengeloklah tersumbat. Lepas tu kita ada beta carotene membantu melembabkan mata. Lepas tu kita ada lutein yang mana vitamin bagi mata. Kak Inha.
0: Itu maknanya kandungan-kandungan yang terdapat dalam
1: air kasih ni. Ya, ada lima kandungan ini. Kadang-kadang Kak Inha, mata kita ni dia bukan rosak. Dia tak cukup tenaga ataupun tak cukup nutrisi. Macam gel lah. Gel kita kalau tak cukup bateri, kadang-kadang dia musing tapi masa jadi lambat. Dia musing sikit dia berhenti. Jadi gitulah mata kita. Jadi insyaAllah dalam dengan penambahan 5 nutrisi ini, insyaAllah dia dapat membantu ayah-ayah, ibu-ibu untuk kembali semula melihat dengan lebih jelas. Sebab apa? Sepanjang Abang Arjuna jual jelly air kasih ni, banyak maklum balas, maklum balas positif Abang Arjuna dapat lah. Ni Abang Arjuna nak baca 3 maklum balas. Yang pertama daripada Melaka, dia kata dia makan ni kali kedua dah. Kotak ni, dia satu kotak tu dia ada 15 sesyuk kan, untuk 15 hari. Pocik ni dia ambil kali kedua dah. Dia kata sebelum ambil air kasih ni, mata dia kemerahan kerana resedung. Selepas dia amalkan air kasih, rasa kurang merah pada bahagian mata. Manakala di Pahang ni pula dia beli ke ibu mertua dia. Ni menantu syurga sungguh ni. Dia kata mak mertua saya mengalami masalah gatal pada bahagian mata akibat resedung. Lepas amalkan air kasih, satu kotak air kasih ni, mata bekok akibat resedung tu sudah tiada. Alhamdulillah. Di Kelate sore ni dia kata setelah saya amalkan air kasih secara konsisten, kini tiada lagi masalah kabur, mata berair sekaligus dapat membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Maknanya dia dapat dengar jelas dah tulisan dalam Al-Quran. Jadi sebab Abang Arjuna ayat kepada ayah-ayah, ibu-ibu, kadang-kadang mata kita ni dia bukanlah bermasalah, cuma tak cukup nutrisi sebab kita kurang makan, kita ada masalah-masalah. Lepas tu makanan-makanan zamelon ini, Kak Ngoh, makanan viral ni kebanyakannya dia tidak cukup gizi ataupun nutrisi. Ataupun katalah Kak Ngoh kata Kak Ngoh tidak ada makan cheese. Betul, kadang-kadang walaupun sayur-sayur yang ditanam lah ni kebanyakannya juga menggunakan racun-racun perosa. Jadi nutrisi dalam tu juga dia turun, Kak Ngoh. Kalau contoh dulu mungkin dalam bayi kita boleh dapat 1000 miligram kalsium. Mungkin lah ni kita hanya boleh dapat 300-400. Jadi tak cukup untuk badan kita dah. Jadi kena tambah dengan nutrisi tambahan. Jadi harga dia, Kak Ngoh, untuk satu kotak ni 15 sesyuk ni hanya RM100. Tapi kalau ayah-ayah ibu-ibu beli ne kotak untuk 3 bulan, ayah-ayah ibu-ibu hanya perlu bayar RM500. Jimat RM100. Jimat RM100. Sebab apa? Sebab jeli air kasih ni dia kena makan secara berterusan supaya nutrisi dalam badan tu sentiasa cukup deh. Jadi untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389 atau kedai online kita di Shopee ada, di TikTok ada, Taikjah Kasih HQ. Jadi kita nak dengar lagu dulu sebentar. Lepas ni Abang Arjuna nak membincangkan berkaitan dengan minuman Arjuna Kasih dan Manja Kasih. Silakan.

0: Baiklah, Kak Ngah masih lagi bersama dengan Abang Arjuna kita. Tadi kita fokus untuk air kasih bagi demo-demo yang ada masalah mata. Jadi seterusnya Abang Arjuna.
1: Okey, terima kasih Kak Ngah. Okey, yang kedua Abang Arjuna nak masuk berkaitan dengan pergerakan kita juga ayah-ayah, ibu-ibu. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, apabila kita juga berusia Kak Ngah, kadang-kadang pergerakan ayah-ayah, ibu-ibu mula terbatas. Masalah pada sendi dan sebagainya. Dan Abang Arjuna selalu royak, kalau ada masalah pergerakan, jangan berhenti terus bergerak Kak Ngah. Sebabnya apabila kebanyakan demo ni, dia malah. Dia duduk atas wheelchair, dia duduk atas katil. Lama kelamaan, otot-otot pada bahagian lutut kita, pada bahagian sendi kita ni Kak Ngah, dia mula kendor. Dia rasa dia macam tidak diperlukan lagi. Dia mula kendor yang pertama. Yang kedua pula, tulang kita dia akan bertindak melepaskan kesemua kalsium dalam tulang. Sebab dia rasa tak perlu lagi ada kalsium.
0: Dia rasa macam tak berfungsi.
1: Tak berfungsi dah. Jadi lama kelamaan, tulang pun jadi rapuh ataupun kita panggil osteoporosis. Sendi pun mula akan jadi kendor. Sebab tu ada setengah orang, bila dia duduk terlalu lama, katalah dia sakit 10 hari, bila dia nak bangun tu jadi lembek. Sebab apa? Otot-otot tu mula jadi kendor deh. Jadi hok mano hari ni masih lagi boleh bergerak, bergeraklah secara perlahan-lahan. Cuma jangan teruk, kita bimbang takut jadi masalah deh. Jadi kadang-kadang pergerakan ni juga dia menyebabkan kita kehilangan tenaga lah, sebab kita tak cekak dan sebagainya. So di Beauty Kasih ni juga ayah-ayah, ibu-ibu, kita telah menghasilkan dua minuman suplemen tambahan untuk lelaki dan wanita, iaitu minuman Arjuna Kasih dan Manja Kasih. Yang mana Arjuna Kasih ni dihasilkan daripada tiga belah yang sangat baik bagi menjaga, membekalkan nutrisi tambahan untuk badan lelaki dan juga mengekalkan kemantapan badan seorang lelaki. Manakala Manja Kasih ni pula, kita ada 10 bahan yang mana sesuai bagi badan wanita, membantu menstabilkan hormon wanita dan juga membantu untuk membetulkan balik kitaran head wanita. Kita mungkin dengar macam kelakar lah kitaran head orang jatuh kecek, tapi kena ingat sebenarnya pada lelaki kepada wanita, kitaran head wanita ni Kak Ngoh, dia sangat baik dan dia sangat penting untuk kesihatan wanita dan juga dalam media. Begitu juga dengan sistem hormon wanita. Kadang-kadang hari ni kita duk kata orang tu anxiety, orang ni anxiety. Apa zaman Kak Ngoh mula tak ajar-ajar dengan mana Kak Ngoh deh. Loh ni, satu Kak Ngoh, kecelaruan hormon. Kita makan barang-barang viral, kita guna produk-produk viral, ada bahan kimia, logam berat dan sebagainya. Menyebabkan berlakunya kecelaruan hormon kita, dan juga ada sesetengah dia berlaku juga kecelaruan pada DNA kita. Sebab tu hari ni Kak Ngoh, kalau kita lihat kenapa ada keturunan kita yang mana contohnya Abang Arjuna ni dulu tak ada lah anak yang hyperactive syndrome down dan sebagainya. Tapi tiba-tiba bila kita berkahwin, ada kita dapat anak gitu. Kita kata keturunan. Kadang-kadang lo ni juga berpunca daripada kecelaruan-kecelaruan hormon dan juga DNA. Kesan daripada apa yang kita makan dan apa yang kita guna deh. Jadi di Beauty Kasih ni, untuk minuman Manja Kasih ni, dia dapat membantu menstabilkan hormon wanita dan membantu untuk memperbetulkan balik kitaran head wanita dan juga membantu membekalkan nutrisi tambahan pada wanita. Abang Arjuna jual ni dekat 14-15 tahun dah Kak Ngoh. Kita mendapat banyak maklum balas positif daripada wanita berusia 30 tahun ke atas, siapalah ke nenek-nenek kita dah. Dan ada yang minum 10 tahun dah, ada yang minum 12 tahun dah. Dia kata memang rasa bertenaga. Sebab apa? Sebab dalam Arjuna Kasih, Manja Kasih ni, kita hanya gunakan herba-herba saja dah. Dan satu lagi kebaikan di dalam minuman Arjuna Kasih dan Manja Kasih ni, terdapatnya kolagen ikan talapia yang mana ianya kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi. Bagi ayah-ayah, ibu-ibu yang ada masalah kena semaya duduk, tak boleh jalan jauh, tak boleh diri lama, keluar daripada masalah ni, sebab kolagen ikan talapia ni sangat kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi. Dan harga dia untuk satu botol hanya RM75. Tapi kalau beli dua botol, Abang Arjuna cadang beli dua botol selalu, beli sepasir ke ataupun nak beli Arjuna 2, Manja 2 pun boleh, hanya RM110 untuk 2 botol. Sebotol dia tu insyaAllah dia tahan lebih kurang dalam sebulan. Market minum 2 kali sehari, pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Jadi untuk pertanyaan juga, boleh hubungi nombor 011-1784-4089, 011-1784-4089, atau 011-1784-4089. 011-1784-4089. 8389 atau TikTok dengan Shopee Taik Jah Kasih HQ lah. Lepas tu di Petronas kita ada dalam bentuk kad. Kalau nak terah dulu so-so dia 5 ya 3 satu kad tu. Tapi nak transfer hari ni pergi Petronas Sungai Mas. Kalau tak ada Petronas Sungai Mas pergi di Petronas Pasir Putih. Jadi sekian dulu Kak Ngon daripada Abang Arjuna. Apa yang penting kena jaga baik-baik.

Okey, Makcik. Malah je nak baca berita-berita. Sebabnya, Cik, buka berita ni, Cik bunuh. Buka berita ni, Cik tikir. Buka berita ni, Cik kelar. Macam-macam lah, Cik yang menakutkan Mek Bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan ataupun wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bunga sebagai wanita ni, Cik, kalau boleh, Cik, nak duduk rumah je atau usik di mana-mana. Mek Bunga takut. Kadang-kadang, Cik, orang ni boleh buat kepada dia je yang dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah ke Cik Molek tu. Serah berbudi bahasa tu. Baik berlaku dengan orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga dengan kita, okay? Tak boleh nak buat kapa dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita yang tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni, ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu, biarlah bertemik. Jangan tu biar malam-malam sangat, bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jam.

0: kan.
1: Ya, ha.
0: Kerana tajuk lagu apa dia
1: ni? Adik saya Abis Sore.
0: Adik saya Abis Sore.
1: Ya.
0: Jangan duduk lebih-lebih lah saya ni.
1: Adik, takutnya gini. Takutnya gini. Terlalu saya, terlalu mengharap kabar-kabar nungginyo. Nungginyo, pada kalau kalau mengharap sangat pada.
0: Kau tu orang tak nikah lagi lah.
1: Kalau nikah dah bersumpah, kadang-kadang kecil hati dia mari juga pada.
0: Kecil hati?
1: Nak
0: raya ni. Tak nak lagi dah. Lama jamir duduk menekah.
1: Bagi tugas ni. Bagi tugas. Contoh lah bagi tugas. Lepas tu kecil hati lah set-set kita. Tapi tak apalah. Moga kita dalam rumah tangga ni kita boleh becek buat dia.
0: Lama betul lah hak sepatutnya. Cakap nak kecil hati semacam. Dengar puyuk lah.
1: Dia dia kena juga pada ambil hati. Dia kena kata bertimbang rasa walaupun dalam rumah tangga sendiri. Dia tak boleh duduk kata nak kena kita. Maknanya nak kena kita. Ya tak boleh juga gitu.
0: Gitu lagi ke berlaku ke Kak Angah?
1: Tak ada Kak Angah. Ya setengah pada setengahnya.
0: Jangan duduk debat sangat dalam rumah tangga ni. Biar-biar ada tolak ansur. Sedangkan lidah lagi tergigit. Sikit-sikit sudah lah tergigit tu. Nak apa tergigit semacam dekat muka dia. Dekat puyuk
1: lah. Buka silap terik ni.
0: Padahal dulu kita lepas ni kita nak pergi kau berita.
1: Lepas ni kita ada berita ringkas sebentar dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu balik semula ni. Bersama dengan Kak Ngoh, dengan Pak Dom.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Budaya kebersihan terus diperkukuh menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji dan program kebersihan masyair. Ia menjadi cerminan akhlak serta disiplin jemaah ketika menjalankan ibadah di Tanah Suci musim ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kedua-dua program berkenaan diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf Kerajaan Arab Saudi. Sebanyak 887 permit sembelih luar bagi aktiviti penyembelihan bersempena ibadah korban tahun ini setakat Jumaat lalu. Timbalan Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Lo Chi Leong berkata, permit itu melibatkan 2,834 ekor haiwan ternakan terdiri daripada 2,623 ekor lembu atau kerbau dan 211 ekor kambing atau biri-biri. Pengeluaran itu dijangka meningkat memandangkan tempoh permohonan masih dibuka hingga esok. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkan Madani di Batu Luking, Kanowit, Sibu. Menteri Perpaduan Negara Dato' Sri Aaron Agudagang berkata ia melibatkan usaha menaik taraf sistem bekalan air bersih bagi kemudahan penduduk tiga rumah panjang dan sebuah sekolah rendah di kawasan itu mendapat akses kepada bekalan air mencukupi, stabil dan selamat. Sebanyak 31 perlindungan petunjuk geografi GI berdaftar direkodkan di negeri Sabah sekaligus menjadikan negeri itu antara penyumbang utama kepada portfolio GI negara. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata Sabah T merupakan salah satu produk yang telah berjaya mendapat manfaatnya. Inisiatif KPDN melalui MyIPO itu bagi menelpasti dan memperkasa potensi produk tempatan yang boleh dilindungi dan dikomersial secara lebih strategik sebagai aset harta intelek. Seorang kanak-kanak lelaki ditemukan lemas pagi tadi oleh orang awam selepas dilaporkan terjatuh di sungai berhampiran Jalan Welfare Kampung Baru Sungai Bulus malam. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Selangor, Aman Muklis Mukhtar berkata, Paulus Amsal Jimri, 11 tahun, dipercayai terjatuh ketika bermain bersama rakannya di tepi sungai berhampiran Lembuh Raya Baru Lembah Kelang berdekatan Menara Finas Daman Saradamai. Pengarah Kejurulatihan Beregu Negara Reksi Mainaki mengakui sektor beregu campuran negara kini berdepan dengan krisis kekurangan pasangan berbakat sekaligus mewujudkan situasi yang kurang sihat khususnya terhadap pasangan beregu campuran utama negara Centang Ji Tuh Iwe. Jelas Reksi, perkara itu akan dibincangkan bagi meningkatkan lagi kualiti beregu campuran negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tak ada tu eh. Kalau gitu, kalau gini aku nak tanya mu sahi, kau anunya kuat sangat. Kalau tak ketiga kalau, ha ha ha ha. Jadi aku nak tanya mu sahi, mu dah kata ke aku ko, lepas mu ko say, ha ha ha ha. Bapaknya terasa ko kalau kau makan lado dia pedas. Aku lepas ko say pun sahi, sebabnya aku nak buat gerbai tau ni bukan kata nak pergi kau tu kau ni. Kau tu ya aku lepas ni, kalau tidak aku tak lepas. Ha ha ha ha. Nak suruh lu

0: ke tanam orang, boleh kena pabu kita ruak gerbang cepat apa aja. Kalau gitu, kalau begini aku seru boleh sain. Kenapa dia ni? Kenapa dia gege, tunjuk-tunjuk pabu dengan sain ni? Kau dia sebenarnya? Gini ya memang, pabu dah lupa kau sir, bu dia ni boleh kena memang kita ruak gerbang memang. Apa tadi sebenarnya boleh saya? Tidak, memang kita nak tanya bau kau dia tu boleh kau tadi memang. Ah, waktu saya tak nak siapa tanya aku apa abu. Mungkin nak tanya ustaz saya. Ah, sungguh jangan ustaz awak ya sudah lah saya. Kalau aku boleh berlaku, saya kau sebenarnya kula boleh. Ya gini ya memang apa abu kita kutuki kata melembu ni. Saja-saja kita ambil berkat sebenarnya. Biar boleh duit molek memang. Jual-jual muput, minta kau jual aku bintih lah. Namun tak ada sementara curi ya memang.
1: Bapa mudah orang lagu tu saya.
0: Dan yang orang tanya, bapa memang sungguh nak makan dia bapa memang. Kita tanya Pak Abu, kita tanya memang. Aku pawah dengan dia saya. Pawah mana mereka tengok tengah jemari kada abu lah. Pak Abu sama dan nutur kemulia. Dia banyak pada aku ke pawah aku sikit saya.
2: Ngerti sama kau duk pawah ke dan ni orang nama ajil pas papas papas cukup saya jelik.
0: Kalau gitu saya biarlah juga aku ditanya sendiri ustaz. Kalau tidak ditanya di top perlu saya ha ha ha ha.
3: Sketsa Wakyo diterbitkan oleh Suhaila Madau.

0: Baik, rekod kita lah ni pukul 3.14 minit betul tu. Lama istirahat kita
1: pada. Lama istirahat. Kalau buah dengan adik-adik kita
0: ni. Buah dengan adik-adik kita ni lah. Adik-adik baru kita. Jangan lupalah dia juga kangen oyak dia kakak. Jangan kata terus sokong lah. Sebab lepas ni kita ada suara baru, orang baru, berwajah baru.
1: Satu hari bulan ni adik kakak.
0: Ya.
1: Kakak bermulalah dunia baru untuk adik-adik kita ni lah. Untuk DJ-DJ baru kita ni. Kita ada DJ Noha, DJ Shira,
0: DJ Shira, DJ Is.
1: Satu hari bulan ni. Jadi
0: ni kita test-test dah demo tu.
1: Ni pun ramai duk menanya ni bila demo tu nak start, bila demo tu nak start deh. Dari sobat-sobat lah. Pada saja tak si video kecek. Tak saja si video kecek nak dengar satu hari bulan ni pula lah.
0: Sebab tu agak ngono royaknya. Maknanya adik kakak terus dengar lah kelas FM deh.
1: Lah ni adik kakak kita pukul 3.15 minit betul. Jadi kalau buat gaya ni kak ngoh, gaya haji deh.
0: Tak lama lah.
1: Demo besok pergi melapoh. Demo besok pergi apa? Pergi semuleh. Kak Ngoh rajin makan beluleh. Beluleh kulit lembu.
0: Weh
1: apa weh?
0: Mana boleh makan kulit lembu pada?
1: Weh selek lah kita. Mana boleh makan mana pula? Boleh. Tempat orang kita yang tak rajin buatnya. Nuha pun nampak pelik. Syirah pun nampak pelik. Is pun nampak pelik. Kulit lembu.
0: Kalau saya tahu Kak Angah belulah tu orang buat got tu, buat gendek.
1: Buat gendek tu, dia mana buat gendek, dia tak siap buat makan. Aloh, dia orang bandar, kita orang kapung. Tapi betul lah, jari orang nak sebab payah nak buat dia.
0: Masukkan nama buat dia, bakar.
1: Bakar sup.
0: Sup?
1: Alah sedap Orang back nu rajin lah buat benda ni. Orang tempat kita pun ada tapi jarang.
0: Sebab kamu suruh macam payuh.
1: Duduk payuh. Dia belulah ni lepas pada dia semelah deh. Dia lapuh kulit tu. Kemudian dia kokok apa bulu-bulu tu dia pelicin molek. Dia jemur, dia kering.
0: Lepas tu nya
1: dia jemur, dia kering. Lepas tu gak dia kering molek kat dia guting lah air lah kecil-kecil. Lepas tu kat
0: rebuh
1: dia jadi bekok. Jadi sedap kau tu kat ngor. Acu tanya, acu demo tak
0: ada ni.
1: Acu
0: demo ni we respons lalu.
1: Belum lah.
0: Dia kata Wereslay ni, dia kata sedap pak ada belulai lembu.
1: Kata doh.
0: Dia super jelly.
1: Super dengan lemuk gitu. Macam sup ekor gitu.
0: Macam keting lah keting. Kalau keting tu tak apa, sedap
1: dia ni belulai.
0: Boleh.
1: Meraja makan ni Nuha. Rajin jumpa ke tak? Jumpa. Ni Sirah. Rajin. Is. Kak Ngoh mu yang pasal darak ni. Tak rajin jumpa kau ni.
0: Sedap belulai lembu Kak Ngoh. Mazlawati. Mama Tun pun kata sedap. Tak rajin Kak Ngoh. Bukan bagai kulit tu.
1: Bagai kulit lah. Kalau dekat orang Jawa bagi makan kau ni. Orang Jawa, orang Thailand.
0: Padahal pun cik aman. Dia kata orang Jawa Soho lah Kak Ngoh. Buat apa ni. Saban tahun buat.
1: Dia jemur kering lah kau tu.
0: Okay.
1: Kak Ngoh mu ni geti buat belulai dengan gendeng, geduk apa.
0: Moga Kak Ngoh.
1: Dia tak tahu belulai ni sedap pada daging weh. Nak tahu kan oyak buih.
0: Cumanya pak kita payah nak buat lah. Tak ada orang mahir untuk buat lah. Kalau pak ada deh.
1: Orang malah buat. Dia rumit.
0: Rumit deh.
1: Sebab dia kena kokok bulu dia. Pelicin molek. Dia kena jemur kering. Lepas tu kena iri halu-halu. Lepas tu rebuh pulak. Banyak cerita dia lah. Tapi sedap lah kau tu. Kalau alik Thailand tu semakuk dekat RM30 kat kau.
0: Belulai lembu.
1: Tak lah suk
0: siap dah. Suk siap dah.
1: RM30 semakuk.
0: Sirah pun boleh kat ngah. Sirah boleh kau. Tak boleh sirah.
1: Sirah apa ke buat belulai sirah apa ni. Banyak kesuk lah. Ayah asal bakar. Tapi jarang sungguh lah.
0: Rasanya boleh terah lah pak dah. Bukan nak raya dah ni.
1: Sirah tu nak suka kata sirah pula tu. Belulai sirah mana ada orang buat.
0: Tu dia kata sedap kat ngah. Boleh terah. Kalau ada orang buat kat ngah boleh terah. Tapi tergamuk makan kau kulit lembu.
1: Jangan duduk royak lah. Kalau kita tak royak belulai lembu. Dia kata kau suk ekor.
0: Keting. Kalau keting Kak Ngoh boleh makan keting.
1: Sedap.
0: Tak apa lah, nanti Kak Ngoh kena cari orang yang boleh buat lah kalau.
1: Kapur Syirah banyak lah ni. Kapur DJ
0: Kapur Syirah banyak lembu.
1: banyak lembu tu satu. Ha. Muka ni lah. Tapi hak bulan-bulan ni pun banyak kapal dia. Ha. Tapi kalau hak tertu kat sebagainya ni lah banyak lah.
0: Wan Ruslan kata, ambo makan di Banting kat ngoh. Selangor. Orang Jawa hok buat.
1: Betul.
0: Oh, maknanya orang sebelah-sebelah barat, sebelah Jawa ni dia pandai awak go tu. Ha. Serupa sedap buat sup, serupa sup telinga. Hei, geli dengar. Ada sup telinga pun ada.
1: Telinga orang makan, lidah orang makan. Makan belakang atas ekor lembu tu.
0: Aduh, rumit kat ngoh. Yalah ni. Okey, tak apalah. We lagi nak komen-komen kalau demo-demo besok makan. Kau tahu buat kau nama bahagia apa, blule-blule deh. Blule apa dia dah?
1: Blule lah. Kulit lembu lah.
0: Kulit lembu. Dah kita beri lagu lah dulu sementara.

0: Baik, itu dia ni. Irahmannya puluh hek. Irahman Hasan adik akak.
1: Baiklah, jadi akak ni cuaca kita hujan di Wakaca Iyes ni.
0: Oh lah, tadi panas lah patutnya. Wah, pulak lah kepentingan ni. Tapi tak apalah Pak Da. Sejuk lah sikitnya ni.
1: Hari ni duk main hujan.
0: Duk main hujan semacam. Alhamdulillah. Jadinya?
1: Minah air dulu, Amir. Pasal kita nak kacak pula. Mereka jalak lah, Pak.
0: Ambil apa lebih?
2: Bagi tenaga.
0: Assalamualaikum, Mi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Dah, Cik T, mana tak mari ni, Cik T?
2: Sakit
1: gigi, Cik T pula. Doh.
0: Tapi tak apalah, ni.
1: Hujan-hujan ni jalan juga kan projek kita ni.
2: Alhamdulillah,
1: Pak Doh. Di bacok tu lah.
2: Dia orang sakit ni kan, Pak Doh.
0: Dia tak kira panas ke hujan dah.
2: Panas je tu.
1: Begitu, Pak Doh.
2: Kadang-kadang di wakah ni, terutamanya di macam mana tu apa Masjid Assalam
0: kan cepo
2: ataupun dia jetih ada dia capu angin kan hujan kan
1: gi juga
2: tu kan okay, tak boleh nak jalan duk selo kan hujan angin kan beri jeruk kan sebiar mi basah saya boleh semai
0: ni
1: sakit ni dia tak air gadah dia tak air gadah dia nak juga pada apa cari penawar dia tu dah ni jadi hari ni gi jugaklah dibacoknya hari ni
2: ada hari ni ada lepas ni mengagi san Allah banyaklah kata terjalan raya hati-hatilah
1: belaka
2: dan nak kata luar ke dia tak tahu sister Kelantan lah ke mana dok orang-orang muda ni ke kango dia jenis follow kita dekat gi dululah
0: kita ngalah lagi ni
2: baik
0: gitu. Ngalah lebih baik tak berhiu kok gitu
2: stres
0: kita duduk depan ni iyalah itulah demo-demo bawa kereta di luar tu beringatlah yeah. Dia kata siap duduk kata turut rapat sangat kalau orang lama-lama pun kat angah pun super mami ni pak ada Tak selesa.
1: Yalah, duduk tepi lah biar dia pergi dulu lah. Ni pada nak oyak ni demo-demo duduk dengar dalam kereta demo baru balik daripada Kuala Lumpur, Kelantan dah. Tak aja dengar Mami Mineral Essence ni dengan Molek ni sebab ada sesuatu untuk demo hadiah pada mak demo ada
0: pada Molek sangat.
1: Keluarga demo. Deh. Hok tak berapa segar dah. Ni dengar molek gede mami nak bagi buaya.
0: Mami nak bagi buaya kepada adik kakak ni ha. Lagu mana selekeh lah mi. Okay. Buka panggung dulu ya.
2: Okey baik. Terima kasih kepada di bertugas Kak Angoh kepada kita. Hari-hari kacak benda tulah mami ni dah.
0: Betul, kacak benda tulah
2: untuk.
1: Tak lama dah tulah, bukan produk tulah. Kalau produk lain kan kita kacak benda lain pun dah.
2: Produk tulah bahasa, barang tak ada kedah. Tapi siapa pergi minum dia bawa hati sekeping yang ikhlas 15 minit lewat dia boleh cerita siar tidur rasa tu boleh
1: cerita boleh rasa lalu 15 minit pertama
2: lewat sebab apa sebab mami punya produk Mami Minyak Essence ni dia ayun tulen daripada Queensland tidak ada campur tangan manusia anugerah Ta'ala cuma saintis sahaja yang temui dia kata dalam Mami Minyak Essence ni kaya dengan zat-zat
0: galia
2: seperti kalsium magnesium zinc macam ada adik kita muda-muda depan tengok kalau dia minum learning ada mudah sama-sama kalau tanya mami berapa umur mami dalam 27
0: dia
2: belum lagi ya, Pak Ado
1: jangan
2: tapi kalau dia bayar 1,000 so naik motor besar dia amat takut jadinya segar dia kekal sehat katanya saintis untuk dapat sebuah kesihatan yang baik kita mesti cukup air cukup zat mati itu pasti kalau boleh biar kita mati dalam sehat untuk warga perantau-perantau kita tu alah anak Kelantan kita ni memang juga coti sehari dua hari pun ya hongga
0: kelik kok mana pun
2: 28 jam duduk bunga ada ya tak ada letih sebab apa siapa yang menunggu anda ibu dan bapa.
0: Semangat.
2: Ada letih tak tidur tak apa janji mak duk tunggu aja duk tunggu. Tengoklah mata mak ayah rasa lega. Gi pula kerja tapi cuti je ngah memang.
0: Akhir klik lah demo tu nya.
2: Sebab mandi boleh kau lupa ada ke? Kalau hari Ahad main balik pada Kuala Lumpur dok jam daripada Gombak sampai Betung. Kalau mami tiga rasa tak kuat.
0: Tidak
2: biasa. Dah biasa tak ada masalah ke apa dah. Jadi hak mami Malaysia ni hak mana-mana ada mak ayah tak segar, hak mana di pembaringan lama berpuluh tahun tak nak bangun apa tu. Ketarunyuk kenali lembek lutut sebenarnya. Di segi saintis lah. Dia kata tak cukup zat, tak cukup air. Hoki hospital, sekarang doktor masuk air selalu. Dia tanya, kenapa pakcik apa? Tak kata apa pesan ni. Dia tak kata apa. Dia cuma We minum air dulu. Masuk air tu. Basah-basah.
0: Habis botol, dua botol. Boleh selek mata, Mi.
2: Dia pun tanya, apa DJ Kak Ngoh, hey. Tak khabar, tak tahu lah gelap mata pinah lah ke mana. Baru dia tanya kita. Tapi ni pun kita, hak mana kita, Kak Ngoh kita biar air cukup-cukup. Tadi ada yang sakit pinggir. Apa aja buat MRI dah.
0: Sakit pinggir.
2: Nak detect gapo. Gapo masalah. Semua lain medical semua okey.
0: Lepas tu
2: lepas minum, minum sapu-sapu saat ni. Rasa sedap dah. Kata bini dia, tak stres dah, nampak dah muka dia merah, belagi darah. Sebab mineral ni, campur dengan air mendatangkan tenaga, melacakkan perjalanan darah, dia bekal ke oksigen. Jika dia amal setiap hari, dia akan repair balik sel-sel kita, organ kita. Apa dia ni lah tisu kita. Ini air mani mak bapak kita. Yang bergerak ni adalah hak Allah Ta'ala yang nak amal jariah kita dah. Jadi kita wihai cukup zat, cukup katanya saintis, mati pasti. Tapi mati dalam sehat.
0: Mati dalam sehat.
2: Tak ada nasi pada tak akan mati.
1: Ya sangat.
2: Tak ada air.
0: Tak ada air boleh mati.
2: Walau bagaimana mati ni urusan Allah Ta'ala. Tapi setakat hari ni hak mami dah jumpa. Selama 17 tahun hak mami tak jumpa lagi, mati duduk balik. Apa saja penyakit ia boleh berlaku. Dan dan vaksinasi ni tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa. Sebab dia bukan ubat, dia bukan cipta Allah Ta'ala di dasar laut. Dia sesuai untuk semua penghidupan, termasuk tumbuhan, haiwan. Kitalah manusia yang perlukan mineral yang cukup, air yang cukup setiap hari. Tak ada air kita boleh mati. Macam kita beli kereta lah. Pada gila beli kereta gos juta sekali. Tak ada minyak, kali jalan pada. Super dengan kereta, kita beli kereta bayar juta. Ya, wish-wish ya. Jalan kalau lupa, dan berbual lah minyak untuk kalau lupa. Nak main kerja kat atas berbual lah 50 ya, tak cukup kok. Ferrari tak? Berbual lah 100 sekali mana. Jadi, organ kita lah gitu. Dia kena masuk hari-hari.
1: Air tu penting dia.
2: Penting, Pak Dom.
1: Maka sebab tu lah kalau kita pergi hospital, orang kata air tak kata nasib lauk.
2: Ada mama tu. ICU tu. Tak. Mana minum susu pun air. Tak ada air, tak jadi susu. Debu susu tak jadi.
1: Duduk hospital tu selebih gatu air dah. Kalau gatu nasib lauk kat parok lah dia.
2: Tapi sebab tu mati pasti, kalau boleh biar kita mati dalam sihat. Jadi katanya doktor, mencegah lebih baik daripada merawat. Sihat tu mahal untuk dia beli. Adalah 5 juta. Pada masa ni ada pampers orang pakai, nak makan orang suap, nak mandi orang akak. Cuba tanya kat aku nak sihat ke nak.
0: Yalah. Nak sihat lah Mi.
2: Gila, Pak Dom naik motor besar nak mesti juta. Mana pakai paper ni.
1: Tapi kalau naik motor besar kedegak tak ada tau gok juga. Dia kena sihat juga.
0: Kena sihat juga.
2: Sambil tu kata sehebat-hebat manusia. Manusia tak boleh cipta air. Sebab air ni milik Allah. Kum payah aku betul langit bawah itu air laut ada sekali. Dan di dalam laut tu ada khazanah dia sebenarnya. Tidak 92 jenis zat dalam laut tu. Sebab ikan dalam laut makan gapo. Ya kau zaman-zaman Nabi lagi sampai aku hari ni tak habis-habis ikan. Nasi tak ada, sayur tak ada dalam tu. Tapi ikan ni tak pernah habis. Satu dunia bakal makan. Itulah kebesaran Ta'ala. Mungkin dia pakai mineral. Dalam Al-Quran pun kata akan ada penawar berasaskan air paling dalam. Itu terima tua di Masjid Sarai Burung ayat Mami. Tapi silap Mami. Mami tak tanya ayat berapa. Surah gapo. Sebab kita dah lagi ramah kita terlepas pandang. Jadi apabila Mami teori dan praktikal, Kak Angoh tahulah Mami dengan Kak Angoh ni. Apa sahaja setakat hari ni kalau dia mari dengan ikhlas.
0: Betul.
2: Boleh cerita.
0: Ya.
2: Kak Angoh sangat tahu tu.
1: Mari dengan ikhlas.
0: Minum dengan ikhlas. Minum dengan ikhlas. Ya.
2: Ada masalah kalau ni baca bismillah, al-fatihah, keluar Allah. Sudah baca keluar Allah tu duduk kemah dengan diri. Bagaimana kemah menjaga nyawa? Kecik dengan Tuhan je lah. Tuhan mu boleh lah balik nama ibadah. Lepas tu minum. Ikut dia nak kata apa. Tapi jangan terkejut.
0: Tak ada 15 minit sikit.
2: 15 minit cerita. Pertama, yang akan usus kita detox dulu. Tiga kali yang akan detox.
0: Betul.
2: Ramai orang dia orang mata. Kerana tidaklah lahir itu buta lah. Tiga tahun buta. Tak nampak tak. Dengan izin Tuhan. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Free lah. Dengan Mami. Minum. Titik dalam mata-mata. Boleh tengok dunia. Wallahi. Apa yang Mami bercakap. Tiada benar melainkan benar. Siapa yang minum, dia akan bercerita apa yang dia rasa, sebab rasa tu milik mutlak.
0: Demo-demo hak ia kata kan hak jumpa mami, hak mami spray selalu tu apa ni boleh rasa lah.
2: Boleh rasa.
0: Tak lagu mana spray mata, minum air percuma je ada kak.
2: Kakak
0: 17 tahun.
2: Ada kakak kita tahu lah. Ada buat pada tempat.
1: Iya.
2: Dia tak boleh nyawa baru ni. Semenit tu lama ada dah.
1: Semenit tu lama ni. Mari nyakit ni tak ada.
2: Nyakit mari secara tiba-tiba.
0: Betul.
1: Jadi ada kakak ikhtiar lah menarik aku, boleh lagi ikhtiar kalau ada mak kau, ayah kau, keluarga kita duduk selebih, marilah terah. Mari minum mami minum es, bukan kena bayar pun, free.
0: Free
1: lah
0: ya, mami free
1: ada kat. Asal demo nak terah agak mari.
0: Semuanya marilah. Kena pergi kat masjid-masjid hak mami turunlah.
1: Tapi kalau tak ada kuasa orang-orang tak usah mari mami marah. Dia kena ada kuasa orang nak terah deh. Baru boleh mari. Kalau kuasa
0: Yolah tak usahlah. Mari nak minta nak klik tak leh. Tak leh deh mini.
1: Tapi hang molek ada kak kalau ada mak kau ayah kau duduk selebih di rumah lama benar dah. Terah bawa wagilah. Ya. Bukan kata mami bomong apa tidak nak suruh minum air.
0: Minum air. Ya. Percuma.
2: Baca diri bismillah al-fatihah kalau minta ngalah tak lah dikit tak pakai soko-soko. Tapi sebab dia berbentuk surih, dia melacakkan perjalanan darah, dia bekal ke oksigen. Jika dia amal setiap hari, dia akan repair balik sel-sel kita. Ya. Yeah. Omong jangan kata dengan mami menuju 70. Tapi kalau pada tanya mami apa mi? 27. Sebab mami lepas lagi kat 204 kereta baru balik ke Melaka.
0: Saya terbang dengan dia akak.
2: Tadi pun mami lah kak.
0: Telepon mami
2: 019-988-6727. Kita dengar lagu dulu kalau
0: boleh. Okey, baik. Kita dengar lagu dulu dekat.

0: Baik, kita berasa masih lagi bersama Mami lah.
1: Berasa mana dah? Berasa semangat gaya. Dengar lagu gaya Pahadudah tu buah badan sihat kau. Semangat kau, gaya.
0: Semangat adik. Siapa
2: lagi semangat pada? Tunggu anak balik
0: sempat. Itu kan ngoyak tadinya.
1: Anak-anak ni tu balik tengok kata emak ayah tu. Tanya khabar kata emak ayah setara mana.
0: Betul?
1: Sihat kau tak sihat kau. Kalau betul lainnya, emak kata berasa tak sihat 2-3 minggu ni. Bagi selalu dibacok hari ni.
0: Hari ni Mami tengok bacok pukul 4 sampai pukul 9
1: dia. Tak ada masalah lepas minum air Mami merasa ni boleh. Jangan nak berdacok ni, nak berdagang apa. Tak ada patah gapo kau tu.
2: Tak akan mudarat.
1: Tidak mudarat gapo.
0: Nak makan dengan ubat pun boleh.
1: Waria pun tak apa dah ni. Waria pun tak apa.
0: Tak apa pak ada. Tape pun tak apa. Tapi tape tu nyanyi kita.
1: Yalah tengoklah mak ayah. Ada tu apa segar. Berasa lah air kau warna wakil selalu lah.
0: Ni?
1: Ni bacok hari ni.
2: So anak-anak tu nak balik nak raya ngamuk jaduk galik main telefon. Balik salai ngamuk sekali lepas tu duduk mendak dengan telefon.
0: Ambil telefon boleh kena berah.
2: Lepas tu nak balik baru salai pula baru tengok mata mak budak-budak jamin lon ni. Mami cakap ngepek dah lelah Mami. Salai molek-molek ngamuk tengok buti mata mak balik sekali cakap duduk tengok telefon.
1: Marah kau tu?
2: Marah.
1: Mami kita sambung dulu.
2: Okey baik untuk Maya jangan lupa pukul 4 sampai pukul 9 Mami Nelson ada di dataran pasal malam bacok
0: hari ni.
2: Cari kata Mami Nelson hujan ribut pun Mami cabak kotel pada.
0: Memang kita akan turun jugalah ni.
2: Jadi gilah bawa mana mak ayah hok tak boleh kecing tak boleh nak berak pada kita ni kecik tak boleh kecing tak boleh berak kelata kita lah dah. Kecik ni nampak kita habis tak boleh kecing tak boleh berak. Cuba tak boleh kecing sehari. Mangi wajeri.
0: Betul?
2: Kalau tak boleh berak sekat 3 bulan boleh kira. Pergi jumpa doktor masuk kok penggota tarik buah dah. Tapi kecing ni kan jangan terbe main. Sehari tak boleh nak kecing memang mangi wajeri lah. Tak cakap kecing tak bau rapi. Bukan benda tu je. Kena cuci pula. Jadi sehat tu terlalu mahal untuk dibeli. Dan untuk mak ayah, esok hari Senin, Mami Minat Esen akan ada di Masjid Assalam Pekalan Cepor.
0: Untuk dia mana-mana lah Kalan Cepor.
2: Kalan Cepor.
0: Sekitar-sekitar tu.
2: Orang pasir mahak terlepas yang hungar Kalan Cepor. Ramah. Pada jangan tinggal orang tino manjo jerit dah. Orang jatuh jerit juga, manjewa juga.
1: Iya sangat lah. Kalau dia sakit, kata asal duduk soho dah bisa.
2: Kenal lah pada soho bisa jatuh lah.
1: Alah kalau dia sakit
2: dah. Mari kata mesti duduk gini. Tak alam, bukan dongeng. Jadi pada pasal masjid kan, Mami nak gaji maak. Gaji isinah apa, tak boleh tidur malam ni sakit ni. Sakit nak ayak orang, tak tahan ayak gap.
1: Lambaknya nak cegah ni.
2: Lambak lah nak cegah kereta ni. Mari, Allah lillahi ta'ala. Kalau Mami ni pun memakan rezeki yang haram. We minus botong segar. Hilang tu tidak. Segar dia pada
0: segar dulu.
2: Kecik pucat kesi tu peluh pala dia kata.
0: Iya.
2: Orang tak saya piti kalau dia sebab hanya Mami Minasa yang pada berani nego with free. Rasa beli balik dulu. Rasa.
0: Minum dulu pasti.
2: Minum dulu pasti pasti dia akan datang balik sebab rasa tu milik mutlak kita. Orang sakit ni pada. Orang boleh tidur ya tak boleh tidur.
1: Iyalah.
0: Iyo.
2: Lambatlah makna cerah tu lambat. Cuma kita sakit gigi kita.
1: Iyo jadi backing satu hal kan.
2: Bini cakap gayo yang tak tak pada sekarang Mimi spray mata Allah cerah daripada pakai spek lidah percuma semua percuma tak ada nak bayar sihabut nak balik lah nak kena
0: bayar nak balik tu kena bayar
2: itulah pati minda anugerah malam di dasar laut di Queensland tidak ada pewarna, pengawet, perasa tidak ada kapal satu. Laut. Dan tidak akan boleh mudarat pada sesiapa. Wilah pada apa sahaja. Kalau orang boleh kacik manusia lah. Boleh bercakap tak? Dia akan bercerita apa yang dia rasa. Sebab benar duduk depan. Nak tahu lebih tepat boleh telefon Mami 019-988-6727. Pada perantau-perantau kita. Selamat hari raya belaka. Hati-hati di jalan raya. Pak Dua Kak Angus, terima kasih segalanya.
0: Sama-sama kasih. 17 tahun beroperasi. Ya,
1: 17 tahun bagai tulah.
0: Bagai tulah.
2: Satu.
0: Jadi kalau dia mau nak pergi kena pergi dengan ikhlas lah pada.
2: Lah.
0: 018
2: 19 28 27 27.
0: Okey, itu dia.
2: Tak apa Mami dah. Minra Essen.
0: Ya, kes ngerti.
1: Bahagia jadi.
2: Terima kasih.
0: Sama.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
1: Allow me to introduce myself.

0: Ha, tu dia bahagia perangai demo. Perangai orang ni macam-macam pada.
1: Orang kata ke mana kat ngoh? Lain-lain. Pandai lain belalai. Gitu ke?
0: Acik pun habis apa ada?
1: Lain pandai, lain belalai. Lain orang, lain ragam.
0: Gitu
1: pula.
0: Lepas tu selaginya, salah hak kat.
1: Lain dulu, lain parang. Lain dulu, lain sekarang. Bukan.
0: Kak Angon duduk mikir gini, ingat kok, apa ni, rambut sama hitam.
1: Hati lain-lain.
0: Bukan kot tak?
1: Iya juga.
0: Boleh pakai.
1: Dia gini, dalam bak kita nak raya ni kat Angon, dia kena banyak berhati-hati dalam tutur kata. Almaklum lah, munggu orang klik ramai-ramai, anak beranak klik ramai-ramai. Kena ingat sokar kau pada nak besar.
0: Ya. Senenya.

0: mulut kita.
1: Mulut.
0: Jangan kita membanding-bandingkan, jangan kita salah lupa mulut. Contoh. Marilah natu kodak. Engkau maklumlah anak ramah, natu ramah.
1: Ya.
0: Dah. Jadi kita jangan salah mulut. Oh, balik dah. Natu kesayangan mak balik dah. Jangan.
1: Kecik hati.
0: Natu hak lain.
1: Hak lain tak saya ke? Dah?
0: Hak lain tak saya ke? Dah. Jangan. Kena jaga-jaga mulut tu.
1: Ya.
0: Begitu juga. Oh, inilah cucu aku hak paling aku saya sekali ni.
1: Alahlah.
0: Kecik hati anak hak lain. Dah.
1: Ya.
0: Inilah cucu aku paling aku saya, tak boleh.
1: Ya, kalau ada lima jago. Cucu kalau ada lima cucu kak kata biar saya belakolah mana
0: belakon
1: kena jaga-jaga sebab kita kena jaga hati mak pok dia lah ni.
0: Jaga hati lepas tu so kadang-kadang kita ni duduk dengan anak katalah duduk dengan anak nombor satu. Anak nombor dua, nombor tiga duduk luar belakang. Bila anak nombor dua, nombor tiga nak kelik kat kita peraya, eh alihlah kereta mu tu. Abangmu, adikmu nak kelik ni biar duduk dalam poh kereta ni. Kecil hati kawan ni. Kau dia, duduk rumah dengan kita selama kini.
1: Dia tidak tahu.
0: Mu pehek kau dah aku royak ni.
1: Pehek. Dia maknanya begini. Dia teringat kau duduk rumah tu sehari-hari tu lah hok duk jaga wi makan minum dia, hok duk temel dia pergi hospital, hok duk temel dia pergi pasar ada. Klik hok klik hok kau lupanya.
0: Suhalih
1: kereta.
0: Tak usah duk suruh lah kalunya
1: alih. Lah.
0: Oh biarnya duduk situ lah.
1: Eh, ya duk kau lupa pun kereta ada tengah panas kat pada.
0: Lah. Lepas tu pada ayat tadi kena jaga-jaga. Tutup kata kita. Jangan apa kita ni besar kok gitu.
1: Besar kok gini.
0: Besar kok gini.
1: Tak boleh.
0: Lupa je.
1: Kata, oh tu, kata kasih sayang anak natu cucu ni, kata biar serupa.
0: Ya, jangan kita tunggu kita orang tua ke. Tak, kita orang tua ni kita lebih maklum
1: jangan
0: lah.
1: Beja-bejakan
0: jangan
1: lah.
0: Jangan beja minyak gas minyak bejeng.
1: Kalau duk beja kat demo suruh hati demo tak pitih kita kan mana?
0: Oh mata duit tan rupanya kak ngoh ni.
1: Dak.
0: Hani so lagi pada nak oyak dak. Kadang-kadang kita ni milih meta-meta anak nombor satu kerja pegawai dak. Anak nombor dua kerja engineer, anak nombor tiga kerja doktor. Hak duduk kapo ni kita pun jeh tak leh.
1: Ya.
0: Jangan jadi
1: kapun jeh lalu.
0: Jangan jadi mata duit tan pokak ngoh
1: tak gitu dak. Jangan-jangan kena juga mata duit tan dak aku. Dak sebab untuk keperluan kita, untuk keperluan demo juga.
0: Tak leh. Jangan bejo-bejo lah Kak Ngoh.
1: Kak Ngoh tak. Kak Ngoh tak pada. Ini anak nak tu Kak Ngoh tak bejo ke lah. Minyak gang dia bejing. Maksudnya serupa.
0: Serupa je. Tak usah dia nampak sangat lah. Tak, kadang-kadang lah dia duduk luar ramah. Kecik orang putih pun ada kelip. Tak usah lah.
1: Oh, geria dengar
0: Tak usah lah kecik orang putih, kecik luar. Tak payahlah. Orang duduk Amerika 50 tahun boleh kecik Kelantan. Oh,
1: tu katanya.
0: Kita baru pergi Kuala Lumpur 2-3 bulan kelip-kelip kecik luar. Aduh. Tak boleh lah gitu. Sirah jangan duduk buat lah gitu.
1: Ingat teh ni.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ya, dengan kau dan ni kita pukul berapa ni? Pak sebelah.
2: Pukul pak sebelah minit petang.
1: Pak sebelah minit petang. Masih lagi bersama dengan Pak Do dan juga Kak Angah petang ni. Dalam ruangan aku kita. Asal kita hari ni pukul apa, Kak Angah?
2: Asalnya pukul 4.34 minit petang zon 1. 4.30 ni zon 2. Lepas tu untuk di kawasan Besut Setiu 4.32 minit petang lah, Pak Do.
1: Ya, ya, ya.
2: Ni Kak Angah nak bersih lah untuk demo-demo bahagia ECRL sikit lah ni, Pak Do. Sebab lah ni kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL. Ni sudah berjalan. Jadi orang ramai dilarang sama sekali untuk mendekati kawasan projek tu lah.
1: Bahaya tu.
2: Bahaya untuk keselamatan lah.
1: Sebab dia menggunakan voltan yang tinggi.
2: Betul. Jadi kita minta adik kakak semua patuhilah papan tanda dan juga papan arahan keselamatan yang dipasang. Lepas tu kena ambil tahu juga bahagia tips-tips keselamatan melalui www.mrl.com.my.
1: Tu dia. Jadi
2: Lani saya nyawa kita lah, Pak Do.
1: Ya. Jadi Lani kalau dengar kepada Kak Ngoh Royak tu, maknanya tak lama dah tu kita boleh pakat naik ECRL. Ada. Kereta api laju kan.
2: Yalah dah.
1: Kak Ngoh boleh kau naik kereta api?
2: Boleh.
1: Beso naik kereta api. Tak mabuk ke apa dah?
2: Oh, mabuk nak mabuk.
1: Eh, ni laju, ni laju ni. Mabuk kan pening malu kau orang Kak Ngoh.
2: Nanti lu. Kalau hak laju dah kau tak mabuk cepat sapa dah.
1: Ya. Takut bor sapa dekat huyuh-huyuh pemabuk. Hanya malu kau ram.
2: Jangan dah. Kak Ngoh duk kau yadah. Kalau siap ni Kak Ngoh nak terah dulu, Pak Dah. Kak Ngoh nak terah dulu beli tiket awal-awal. Sebab dia mau kata gi boleh apa ni gi boleh kelik hari, Pak Dah.
1: Pak Jer dia mau duk katalah. Dia mau duk ayak Pak Jer. Maknanya kalau Pak Jer kita naik pukul
2: 8, 9, 10, 11, 12.
1: Makan tengah hari, Pak kita kelip bolak hari.
2: Kita kelip petel lah.
1: Kita balik petel. Ilik kita lepas ni. Kau pergi kau lupa naik Pak Jer je.
2: Kelip pukul 8, 9, 10, 11. Siapa kata baru?
1: Maknanya makan tengah hari. Makan pagi, makan tengah hari di kau lupa.
2: Makan malik, makan petel kau lupa. Tak kelip.
1: Kelip. Kerek kita
2: boleh kelip. Esok kita kejar.
1: Esok kita kejar. Oh, kemah Kak Ngoh. Jadi kalau pada dalam pukul kita masuk akok ni pukul 2. Dak pukul 12
2: Kak. Walah Pak Do muni koyak.
1: Pukul 12 Kak Ngoh telefon. Dak mana Pak Do? Duduk kau lupa ni petang siapa? Oh, kemah kata.
2: Tapi itulah gabah-gabah Kak Ngoh dengar.
1: Gabah-gabah.
2: Apa ni insyaAllah tahun depan lah Pak Do.
1: Tak sabar deh. Rasa. Jadi deh. Pak Jen ni adik akok memang istimewa lah kita orang Kelantan. Dapat orang kata apa peruntukan yang peruntukan besar oleh kerja pusat untuk rakyat Kelantan kita.
2: Akan menjadi ikon dan juga akan menjadi kebanggaan negeri Kelantan kita jugalah Pak Do. Selain daripada airport hok baru ni hok demo dok kecek gerak-gerak dah. Jadi lepas ni ECRL kereta api laju pula.
1: Dan kita juga akan menikmati kemudahan apa ni di Tunjung tu. Semua jabatan-jabatan kerja akan duduk situ deh. Di Wisma Persekutuan. Macam duduk di pada lalu kau tu Kak Ngoh pada tengok macam Putrajaya pun ada, macam White House pun ada. Ini Kelantan kita ni.
2: Memelah.
1: Alah siram sesaklah Nuha. Ni apa sesaklah masuk dalam tu. Comel dah. Is DJ kita dengan Ngoh deh. Jangan kata di Wisma ni akan sesak.
2: Patut?
1: Dia nak pergi Tunjung pun sesak. Dia nak pergi kau.
2: Masya Allah. Ayo sesak juga.
1: Ayo pun sesak. Aloh budak isteri kat dah.
2: Nampaknya hilir dah budak isteri tu. Tapi tak apa nak tahu jalan belah mana.
1: Masuk dalam Wisma baru ni kat sesak lah. Dalam airport ni pun sesak. Gidah ke Kak Ngoh gidah airport?
2: Tak lagi.
1: Kata dah. lebih kurang dengan Is juga lah ni.
2: Tak apalah Is, kita pakat kedua Is. Kita ada kiri-kiri jalan.
1: Nuha senyum dia ni, kita ajak pergi juga tu.
2: Sedap Pak Adam awal dia. Awal dia jung, apa ni, dia keliling yang baru tak masuk.
1: Siapa kata tak pergi? Jadi ada kakak mana tak pergi lagi di airport. Kena pergi belajar-belajar cari tengok. Sebab macam Pak Doyak lah, takutnya ada saing kau. Ataupun ni nampak nak klik gaya ni kat kau deh.
2: Dia musuh ambil tak jumpa.
1: Tak ada apa dia. Tengah hari tu nak ambil aku di airport. Tak juga. Sudah tak jumpa cari nyanyi malu kau ram. Dia kena pergi belajar. Kita tengok mana nak ambil, mana nak turun. Nak ke salah jalan juga. Salah lorong juga. Tak jumpa pakai suit lah. Mana tak pergi lagi, gila belajar tengok tu. Tapi jangan duk merah motor situ.
2: Berapa?
1: Jadi isu kan Angoh. Dia duduk merah motor situ.

0: ID Arha mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Arha daripada kami, Kelantan FM.
1: Okey, suasananya semakin terasa lah Pak Dor. Boleh-boleh kita terasa nak sambut adik-adik. Pak Dor banyak dah boleh Kak Ngil.
2: Gaya dia. Kalaunya dia ambil peluang gaya.
1: Buat
2: backwalk.
1: Dia muka dia capur dengan cuti sekolah. Pak Dor, kalau Kak Angah banyak ni, jujur ni. 30, 31 kena pergi.
2: Wajib kena pergi kalau tidak ada musakoh ke apa-apa.
1: InsyaAllah.
2: Jangan-jangan. Wali matu urus ni jangan dimain-main.
1: Ada kakak dia memikir, dia tanya kat Pak Dor. Antara wali matu urus dengan kusyukure, majlis kusyukure.
2: Tanya ke apa?
1: Tanya gini, apa ni, mana wajib kita kena pergi?
2: Wali matu urus kena pergi.
1: Kau syukur tak apa kalau tak pergi? Kena pergi juga.
2: Orang madah ni kena pergi. Jadi kau ke mana pun.
1: Kau syukur tu ni dia wali matu urus tu. Kata majlis dia ni.
2: Hak tulah je. Jadi bila orang panggil ni wajib kita pergi.
1: Wajib gila.
2: Jadi kalau kita tak pergi dia jadi hukumnya
1: Berdosa.
2: Pandai Kak Angah kata.
1: Banyak kali belajar.
2: Jadi kalau kita
1: aku tak ingat juga.
2: Kecuali kita ada musakoh.
1: Ada
2: musakoh, tak ada arah lah. Jadi bab-bab raya ni adik aku, menilah masa untuk kita berkumpul dah. Tak kira lah wak wali matu urus kau, wak backwalk kau, tak ada backwalk kau berapa kau. Raya ni tanya kita berkumpul
1: anak-anak.
2: Zaman Pak Dor dulu gak. Adik-beradik sepupu sepapak kelik duduk rumah pakai ramai-ramai. Tidur pun ramai-ramai. Luar gitu ya Kak Ngoh.
1: Tidur atas kursi, tidur depan TV, depan dapur dah.
2: Kita orang tua kat tengok sukanya pakai kopo gitu dah. Jadi bak-bak mulut pun kena jaga juga.
1: Jaga juga mulut.
2: Mak-mak anak saya tak boleh tidur lah dekat rumah ni tak ada aircon panas. Jadi kita kena jaga anak kita bila dengan ramah ni kena jaga, kena didik anak kita
1: kena pandai-pandailah.
2: Supaya anak kita ni tahu bila rumah orang lah ke mana cara. Bila pergi rumah tu, rumah nek, mungkin tak ada aircon seperti rumah kita. Jadi kena besar ke anak-anak. Jaga molek, didik molek anak-anak kita ni.
1: Suasananya gitu. Padahal sebenarnya, bila kita besar, bila kita besok alami sambil tidur ramai-ramai, masuk ramai-ramai dengan keluarga di rumah orang tua. Kalau dari kita besar ke Pak Dor teringat tu kat Allah. Rindu Pak Dor.
2: Sangat-sangat rindulah suasana tu.
1: Learning ke dekat media-media sosial kita pun banyak dah duk tubik. Duk tubik sambil-sambil dulu. Berasa nak konas mula. Klik semula kepada suasana tu.
2: Boleh kupur tak?
1: Boleh kupur.
2: Jadi kita ni jaga molek lah. Jaga molek tutur kata anak kita. Latih ajar molek. Dan kita sendiri pun tak. Biarlah orang kata kita rumah besar jeruguk.
1: Klik kapung tu tak ada beza lah.
2: Klik kapung, buat cara klik kapung.
1: Buat cara klik kapung.
2: Kecil hati mak-mak. Saya tak naklah duduk rumah mak ni. Tak selesa lah ramai-ramai. Tu Kak Ngoh nak dah dah pakai tu dah. Ambul. Rumah ning lah. Hak muda kecil besar, tak besar je. Mata-mata duduk di Kuala Lumpur. Tak selesa dah nak tidur rumah mak rumah ayah.
1: Dulu tak ada aircon apa. Main tidur kat gelegar jari je deh.
2: Jadi jaga molek lah. Jaga perasaan mak, perasaan ayah. Jadi problem kita balik ni. Bui kegembira jangan bui kesedihan. Kemok kita.
1: Kak Ngoh nak cadang gini lah. Kalau jenis-jenis tak boleh nak tidur musim-musim panas. Apa ni? Panas kapung ke? Dia mau bubuh lah ekor rumah mak tu.
2: Boleh juga dah. Tapi mak tak kira royak gitu. Kalau Pak Dor mudah ya. Anak-anak Pak Dor lebih royak begitu. Dia bayar Pak Dor. Pak Dor igak bubuh korun dari guk ayah. Nak ekor-ekor nak petah.
1: Bukan kata kita tidur tanah dah.
2: Korun igak korun dari guk ayah. Jadi ingat dia kakak. Takkan jauh seluang melaut. Takkan jauh seluang melaut. Bila sudah balik ke lubuk ni, jaga molek lah. Ingatlah kita ni asal lubuk bukan duduk laut.
1: Betul.
2: Ingat waktu ya.
1: Ya.

Dekat kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.34 minit petang, Kak Ngoh Hakim saya azam untuk hari inilah bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asar untuk zon 2 hari ini dekat tepat pada pukul 4.36 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: tu dia kat azan kat ngosi petang ni tu bagi menandakan yang masuknya waktu semayang fardu asar untuk hari ni. Dia kat zon 1 4.34 minit petang, zon 2 4.30 ni, manakala sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu telah pun masuknya waktu semayang fardu asar untuk hari ni. Dia kat tepat pada pukul 4.32 minit petang. Jadi sekali lagi Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua rakan-rakan muslimin dan juga muslimat kita deh. Untuk edisi hari inilah, hari Ahad 24 Mei 2020 ni, bersama dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petang ni, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Afendi Muhammad Nur.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Afendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan, bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je nak. Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaran jakim.

0: Okey, baik. Sekali lagi Kak Ngong cakap selamat menunaikan solat fardu asar lah Pak Doh. Demo-demo yang baru sampai ke negeri Kelantan kita ni. Asar kita tadinya pukul 4.34.
1: Ya, selamat menunaikan fardu asar lah belakang. Jadi kita pun tak boleh nak panjang lah. Lepas ni kita ada berita utama.
0: Dari Wisma Berita Angkasa Perikau Lupu lah.
1: Jadi sedikit perkembangan cuaca kita. Tak ada hujan lebat di Wakil Syair kita di Kota Baru kita ni.
0: Lepas ni pecah panas dah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah deh. Jadi agaknya kata keadaan cuacanya semakin comel, semakin molek. Dan juga untuk demo-demo yang dalam perjalanan itu, selamat sapa ke destinasi masing-masing.
1: Awak kereta motor molek tu belakang, biar sapa dengan selamat lah.
0: Betul.
1: Baik, kita beradu dulu.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil sesudah rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isteri jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadangkala dalam terutama sebaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif, dan di pihak media biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh, tapi untuk rakyat biasa mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mama Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan

0: saya sejak Jumaat lalu dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun, terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangkakan 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana Ayu?
1: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tun Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tun Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tun Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
2: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tun Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tun Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart lane yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kem Pas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tun Skudai. Kembali semula Kang Kasapuri.
3: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampanga, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Mereka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini beregu profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera belaka adik kakak pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Jumpa lagi kita dah menerusi Beast on Air kita setiap harilah pukul 5 petang ni. Jadi harapnya adik kakak kita akan tetap setia untuk bersama. Mungkin ada di antara adik kakak kita yang learning ni tengah dengar Beast on Air Kelantan FM. Mungkin anda adalah sebahagian daripada PKS, perusahaan kecil dan juga sederhana yang tengah membina kerjaya anda. Jadi kalau serah macam nak mari, nak kecek dengan DJ Syah, boleh, tak ada masalah. Boleh hubungi Kelantan FM dah. Okey, hari ni kita masih lagi bersama dengan saudara Emrozi kita ni yang mengasaskan EHFC Station. Jadi nak tanya dengan saudara Emrozi ni, kalau macam orang luar lah, contohnya bukan orang Kelantan kita, atau mungkin juga para perantau kita yang balik ke Kelantan kita ni, kalau dia mari kedai tu, menu gapo yang wajib lah pokok dia ni terang?
1: Kebiasa ya, kalau hak daripada saya duduk promo dalam media sosial ni, ramai daripada kedai Perak dia juga kolopu minta, dia orang minta nak makan nasi putih ikan pekok saya ni. Lepas tu pun luk ikan rebus kau lagi. Jadi hak daripada luar lah. Daripada luar kata kebiasaannya menu tadi lah.
0: Menu yang sentiasa menjadi permintaan ramah lah. Jadi ada juga hak sampingnya hak lain-lain. Jadi macam masuk ke panah ke apa semua ada juga?
1: Ada juga masuk ke panah.
0: Ada juga
1: lah. Chicken chop, chakwitia pun ada. Sebab kita chicken chop kita neya ya.
0: Oh, ya ke?
1: Neya ya.
0: Okey.
1: Chakwitia pun neya ya.
0: Maksudnya harga ni adalah harga yang boleh kita kata ke harga mesra poket lah.
1: Orang kata mampu makan.
0: Okey, jadi kalau selain daripada tu, bila orang luar mari situ tu, dia akan cuba menu-menu yang sebagaimana yang telah pun dinyatakan.
1: Ya,
0: jadi nak tanya dengan Dr. Emrozi, menu ni adakah menu yang turun-temurun daripada keluarga ke, ataupun memang daripada Dr. Emrozi sendiri yang cipta ikan bekok, apa, puluk, ikan goreng, gapo semua tu?
1: Okey, saya mana dalam keluarga saya tu, mak saya, dia ni sebagai peniaga kedai makan juga lah. Tapi menu dia tu lain. Dia ada macam gula-gula gitu ke, nasi laut ke apa. Tapi menu nasi putih ke bekok saya lemuk ni, maknanya idea saya sendiri. Idea saya sendiri, saya fikir daripada saya buat jualan di dalam media sosial dan juga internet ni, apa kata kalau saya buka nasi putih ke bekok. Sebab ada permintaan masa tu. Ada, dia tanya, kalau tak jual kau nasi putih ni ikan pekok masuk dah, tak goreng dah. Sebab saya kalau customer nak, baru saya goreng. Sebab kita makan panas-panas ya. Daripada situ lah lahirnya idea tu. Saya buka di tambak teh di Raja tu, nasi ikan pekok. Nasi putih ikan pekok masa tu di tambak teh di Raja.
0: Okey. Lepas tu bila pindah sini ni,
1: saya kekalkan menu tu tadi. Cuma saya buat penambahan. Ada nasi lauknya, ada chicken chop, ada cakwitiaw, ada masakan panas. Dan air komen ni akan masuk laksa dan juga roti bakar.
0: Okey. Jadi kalau macam contoh pelanggan-pelanggan yang pergi kedai tu, dari segi kemudahan untuk pokok yang nak parking kenderaan lagu mana?
1: Kalau di Bulat Teh Cepaka ni, maknanya parking tu adalah. Di depan kedai saya tu pun ada. Di sebelah jalan tu pun ada. Lepas tu jalan nak pergi ke Jambu tu pun ada juga parking. Mana ada parking luah lah.
0: Tak perlu bimbang lah.
1: Tak perlu bimbang. Cuma pandai-pandai cari parking. Sebab saya pernah buat situ masa perasmian kedai tu, kita buat di Kibarat pada 3 hari bulan Oktober 2025 hari tu. Tak lupa. Jadi kesemua tu orang kata parking tu teratur. Saya rasa malam tu tidak hore daripada 300 hore ada lebih kot. Jadi ada yang berdiri kursi, yang duduk di kursi dan juga meja. Jadi kereta tu teratur molek parking sebab kita ada penjaga lah.
0: Okey. Parking tu secara percuma ke berbayar?
1: Percuma sahaja. Pandai-pandai cari parking, pandai-pandai letak kereta, percuma sahaja.
0: Percuma sahaja lah.
1: Sebab masa orang kata pengalaman saya cuti raya poso baru ni, Idea Fitri baru ni, selama 7 hari tu, kedai dah start bermula pukul 9 petang tu sampai pukul 3 pagi. Jadi customer tu pandailah cari parking ke apa.
0: Okey. Selain daripada tu juga, selupa nak tanya ni, kedai ni tutup ataupun off day hari gapo?
1: Hari Isnin.
0: Hari Isnin?
1: Hari Isnin tutup.
0: Setiap
1: hari Isnin. Setiap hari Selasa sampai hari Ahad tu kita on. Kecuali ada kecemasan ke apa-apa. Tapi hari Isnin pun kadang-kadang saya buka juga. Time hajing, saya buka juga. Gitu. Tapi kebiasaannya kita cuti hari Isnin lah.
0: Okey. Ha. Baik, itu dia antara sedikit perkongsian kita di EHFC Station, yang mana tak siapa lagi boleh gilah di dekat dengan Bulat Teh Cempaka, jalan nak gila ke pada tembok deh. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita di Biz on Air Kelantan FM. Esok ada lagi, jangan bimbang lah. Terus bersama dengan kami, Kelantan FM ada seumur.
2: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu? Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Termasuk KSSC Jun 2020 ni buka dah lah ni.
4: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
4: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
3: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
4: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
5: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Baik, ya. Kita 5.24 minit petang dah tempat dah.
2: Yang ujung lah kita ni ada akak. Ya,
1: lepas ni pukul 5.30 kita ada rancangan wayar kulit untuk hari ni. Puteri Telipuk Emas bahagia yang ke-9. Lepas tu pukul ni kita ada ruangan rujuk ustaz. Lepas tu berita. Kita ada berita dan juga di Jerusalem Cik Soh lah. Ya, kita bersama dengan kakak. Siapa lah pukul 9 malam ni?
2: Hari ni hari Jimmy.
1: Jimmy lah. Hari ni ehat ni. Jimmy. Sir Jimmy.
2: Okay. Jadi adik akak, cuaca kita pun berubah pula dah ni adik akak. Di Kota Baru akan cek kita ni. Mendung jo'ong pula dah ni.
1: Sebentar panas, sebentar jo'ong, sebentar hujan adik akak ni.
2: Jadi dalam cuaca hujan gini ni, hati-hatilah di jalan raya. Jadi pada pun selalu-selalu dah nak mengayak, nak tubik dah lah kita pun. Pun
1: serupa juga adik akak kita berjumpa hari Selasa lah pula insyaAllah.
2: Jadi kalau ada terkasar basah sepanjang bersama dengan Pak Do dan juga Kak Angah Petani, minta dia apa, minta dia mahal lah.
1: Kita jumpa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar Radio Malaysia.
1: Dengarlah irama lagu ini membuatnya hati jadi riang.
2: Buat turun aplikasi Kelantan FM ke telefon bimbit anda melalui Play Store atau App Store. Kelantan FM, di mana cua?

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu mengisahkan ajar Haji Pasi Pendi memberi anak jin Salabaha dan sebilah pedan Cakrawati kepada Megat Alam Sengketa untuk membalas balik perbuatan Hanuman. Lalu Megat Alam Sengketa dan jin hulu balanya menyerang negeri Kisaran Angi dan mereka berjaya menawan Raden Lakjuna. Hanuman dan pengasuh Waklum Samad Said berpakat membebaskan adindanya dari tawanan Megat Alam Sengketa. Berlakulah peperangan. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Puteri Telipu Emas bahagian yang ke-9 daripada kumpulan Setia Budi Tumpat dengan Tok Dananya, Ni Gajah Putih. Kita ikuti persembahan mereka.

jaga alam sengket. Nak jual jaga jogging perkasa, jaga jogging perwira di sini ni. Musiak hari ni gaji ni main kau putih. Kalau tak dengkat aku 10 kali baik. Kalau dengkat aku seperti mana juga aku akan tikai. Aku akan tahu mu dengan pedih aku pada hari ni. Ahadik. Jaga alam sengketa. Mu tak peri, mu tak serik dengan aku dia. Jaga alam sengketa sebagai anak jantan aku tak serik dengan mu. Ini hari. Jika lo hujung lebih mu, aku akan melayuh di tengah pada luar sahujana padam. Pada medan peperangan, jika lo hujung lebih aku, aku akan cekat tomok di tuan pakar ni. Ini dia. Jaga alam berkasa kemah. Kan setiap kain. Pecawakkan ekor raja lemak kau putih. Kisih ke tari. Jelekkan lidah. Sini tempat negak takak. Orang kata jaga alam pesan kata pula. Haa.

Aduh, tak ada arah lah sahabatku. Anak jin sahabat. Yo. Kuat sungguh raja ni main kau putih. Amu akak tidak buat amu tumbuk tidak binasa. Balah mana nak buat ni sahabatku anak jin sahabat. Ha? Kalau begitu sahabatku hunu. Hunu bagai setapak amu nak masuk. Nampak kira bercara dengan raja ni main kau putih. Ah, silakanlah. Sahabatku buat pekerjaan pula. Ah, maka anak jin sahabat menggantikan tempat jaga alam sengketa sini tempat nak masuk dengan pada luar saja nak pada nak bertemu muka nak bersua akan dengar raja demen kau putih maka nak saya bertepau masuk di pagar raja demen pula ha.

Celaka sungguh kuat, sungguh meraja ni mengkau putih. Bukan saja mu nak carik kulit, bulu rokmu. Sesen sorak pun tidak gugur ke alian bumi. Sini tepat tak apalah. Akulah anak jin salah abad jin kesaktian. Balam sibu di sini tepat. Aku nak raik jadi debu labur. Sunalah layar. Aku nak egak takat.

Itu saja kekuatanmu Raja Numan Kua Putih. Aku ingatkan kekuatanmu sakit hanyalah sangat. Setelah aku raih dari alam dunia, daik daripada debu dabur sudah layak, aku dapat takakmu, aku batumu jatuh. Tak ke mana jatuh. Itulah nasib Tuan Pakau Nero Raja Numan Kua Putih. Tengah duduk cakap siapa yang punya siapa. Jaga alam san kata masuk. Masuk mengadap ke depan. Anak jin sahabat atau segala jemur masuk. Macam mana saudara? Kelawannya bangsa daraku. Tidaklah sekuat mana Raja Numan Kua Putih. Tidak bukan bertepu. Tidak berapa lama dapat igat takak oleh diri ambo. Ambo batung tak tahu jatuh. Mana jatuh. Di sini mak cepatlah bergiyah. Ah, sahabat ambo jaga alam sengketa. Pergilah ambil tuan puteri telipuk mah yang duduk dalam anjung istana. Ah, sini tempat tak ada orang dah. Sebab Raja Bantara ini tak tahu ke mana duduk. Ini kan buat patih, buat patih. Yang ramai-ramai pun tak tahu ke mana pergi. Ah, kalau begitu tak apa. Maka jaga alam sengketa. Jalan puluk, masuk ke dalam anjung istana. Nak mengambilkan tuan puteri telipuk mah mula hancak.

buka pintu anyut istana ni tidak akan panggil puan sebuah teripuk mah. Aku tak buka sama sekali. Sebab mu buka tunel ni aku. Eh, mu kena buka. Waktu ketika ni mu tak jadi temelami aku, tunel ni aku. Ah, kalau dah mu buka aku ambil mu, aku pergi menikah jauh-jauh. Ah, jagalah hutung nasib mu, puteri teripuk mah. Mu pergi pada sini. Kelak-kelak lagi tunel ni aku. Mari akan berlawan dengan mu. Eh, tunel ni mu kena ikat takak di aku dah. Kena pasang belenggu. Gading lak juno. Tak tahu khabar berita mati ke hidup. Abang dia? Abang dia. Sahabat aku anak Jin Salabak Salah. Batu naik ke tarik aru. Awal yang jaga-jaga luji yang biru. Kalau mu tak buka hari ni, aku tenang teraja. Aku buat lari mu dengan cara paksa. Ikut suka hatilah. Aku tak suka, aku tak reda menjadikan anak isteri mu jaga alian sengketa. Mu nak buat lagu mana pun buatlah jaga alian sengketa. Tapi untuk menyuruh aku tidak menyuruh. Help! Maka marah tidak ada yang bersedia kira jaga alian sengketa. Maka akakkan tapak kaki. Nak siaja pula. Pitu antara seputih pula. Ha! Help!

Telah jaga ala sengketa. Tenden teraja pitu anjur istana atarus putih. Capakan tangan Tuan Puteri Telekuk Mah. Heret kalau susah nak bawa balik ke negeri lengkara angin. Hilangkan perkataan situ dulu. Timbul orang kasuh tua persatu mah manih gerga jiwa. Duduk bertapa dalam gua tulang tambung. Gua putih berlemuk hijau. Sini tempat gugur daripada ketapa M. Cukup dah siapa ketika dengan masa. Nak gugur peluk dari sudut ketapa M pula. Ha, hei!

akulah orang tua Pok Dogo, pengasuh dari negeri seluruhan tanah Jawa. Hai pada masa ini aku telah gugur daripada suluk pertapaan 40 hari 40 tapak bayang-bayang. Pada biasa aku orang tua antara seorang. Hai adalah kejadian huru-hara di dalam negeri seluruhan tanah Jawa. Angkara daripada musuh peran. Hari ini hari kalau aku tak balik, akan jadilah cencala gerba amat nipu. Hari negeri nak boh telinga mayak, nak karen telinga darah. Aku tak boleh nak bila radik bila lewat di tengah jalan berkalem. Elp maka orang tua Pok Dogong. Orang bertuah tujuh pantala langit, tujuh pantala yanum. Orang hitam di luar putih di dalam. Pada masa ini jalan pulak arak tiba menuju ke dalam negeri seluruh tanah Jawa nak mengadap Raja Sri Ramu. Kau perata

Tua pok jaga jalan-jalanan pulai ke negeri Kuala Dua berdak muda tanah. Perbuangan sari negeri seluruhan tanah Jawa. Mengadak simah raja seramu. Kerana apa sebab kerana mana dia berdebar menutup dalam dada seperti orang menumbuk alu dua meninggal. Kita kisahkan perkataan situ dulu. Timur nak royak, raja Dumai ke putih dibatung oleh anak jin salah habak. Tengok seko jatuh kepada jatuh. Jatuh di alun tujuh gelombang satu. Pusat tasik pauh janggi. Sesuatu jatuh pulak pada masa ini kita gani pulak. Ha, eh.

Kelapa di alun tujuh gelombang satu. Posak tasik pauh jangi. Tak tahu binatang apa yang jatuh berkocok berolok. Sampakan aku terkejut jago daripada tidur. Sini tepat aku nak meluik panggil. Anak naku puteri ke antara sekum. Masuk mengadap. Pada masa ni, cekani pulaknya. Yen-yen, anak ndaku putuan puteri ke antara soren. Masuk mengadak, nenek di atas balagung bala persiban agung di alun tujuh. Maka didengarkan oleh tuan puteri ke. Lari, terlari-lari. Masuk mengadak, nenek di atas balagung bala persiban agung. Lari, terlari-lari. Pakcik sembuh pada kau nenek antara seorang nenek. Ya, yang cucuku, tuan puteri kan. Di mana pergi anak anda anu maikan? Duduk bermain dengan you pari udang ketam. Di tangan buih tujuh gelombang satu. Ayok ni beginilah nenek. Kalau nenek tak panggil balik, awal anu maikan tak akan balik nenek. Nenek luik panggillah dia. Hundu bagi sebelah. Nenek nak panggil dia balik. Dengar kah-kah dengar segera. Yang-yang anak anda ku, cucuku. Anu maikan, jikalau ni bermain di alun tujuh gelombang satu bersama dengan udang ketai you pagi, lekah segera masuk mengadap nenek di atas balagung bala persibang agung. Hei, didengarkan oleh gajah anu maikan. Maka jepuh masuk ke depan nenek antara seorang pula. Ha, hei.

Batik semua pada ke nenek ni masuk mengadak nenek. Anglah cucuku Raja Inumaike antara sorang. Ya, apa sebab nenek memanggil ni sorang naik ke atas balarung bala persembahan aku di hadapan nenek? Anglah begini ni. Tengah-tengah nenek duduk tidur beradu. Tiba-tiba berkocok berolok alun tujuh gelombang satu. Pusat kasih paruh janggi. Dengan sebab, ini nenek tidak ada ketahuan. Jadi nenek nak meretuhlah cucu pergi tengok sekilat-kilat beting timbul perbahaya pelabuhan yang mula, anak uru yang muda-muda. Jikalau binatang, lepas naik ke darat. Jikalau manusia ataupun kehidupan lain, buat mari di depan nenek. Kalau begitu tak apa. Bila nak pergi nenek? Waktu ni ketika ni juga. Jangan tengah galik, tengah jalan kali. Jangan galik dengan permainan. Kalau begitu tak apa nenek. Help! Raja ini mainkan. Dengan menjunjung cerita perintah nenek. Spek bangsa nenek Raja Naga. Makin tempat unggah peluk. Nak mencari apakah sebab perkara yang kocok berolok dari alur tujuh gelombang satu pula. Makalah nak berkenal. Timur dari alur. Beting timbul pelabuhan yang mula.

Hai nak kata binatang apa macam ni? Nak kata manusia macam muka kera. Nak kata kera tapi berkaki manusia. Kalau aku nak batu naik, ini akan menjadi sia-sia. Baik aku nak ambil buat mengadap nenekku. Duduk atas balai bala persibari agung dari alun 7 gelombang 1. Maka raja ni mereka peluk ambil antara kera seko. Maka nak penilai peluk masuk ke alun 7 gelombang 1 pula. Hei!

Aduh, cucuku. Ya. Inilah mana hok kocok bergolok alun tujuh gelombang satu ni nenek. Nak kata kera, tak seperti kera nak kata manusia. Tidak seperti manusia. Aduh, cucuku. Ya, yang cucuku putri kan? Benar sekali, nenek. Ni ngajar di rumah kau putih. Ah, tuk laki tuan namo. Apa sebab kerana mana? Dia jatuh di beting timur pelabuhannya mula anak guru yang muda-muda. Lepas tu nenek, tok laki hamba tu nenek. Ya, tak kala menikah dengan dia dulu. Ha, sewaktu Seri Rama nak melitah laut, nak menambakkan laut. Ha, masa tu dia menyelam mari berjumpa dengan aku, minta berkahwin denganmu. Ha, lahirlah ini anak cucu nda Raja Inumaikan. Eh, ini ayah patik nenek. Ya, ayah diri tuan pakar nira. Pergi ambil penawar putih di sini tepat. Nenek nak memulihkan dia selok pesan. Apa dia kita bertanya, apakah yang terjadi pada diri dia? Ah, kalau begitu tak apa nenek. Bah, ni pergi nenek. Ah, cepat cucuku. Ah, ni dia nenek. Help, maka spik bantala nenek Raja Naga. Capakan penama putih di sinema tempat nak mesuak ke dalam mulut Raja Nemeng.

Kau terjadi kepadamu, anak-anakku Raja Numan Kuah Putih. Tak ada arah lah nenek. Tengok kami duduk berperan dari negeri bermu antara sebutin. Apa sebab? Sebab kerana mana? Adinda Amor Adin Lak Juno bertunir dengan Tuan Puteri Telipuk Mah antara Sorem. Anuk kepada Ratu Bentara Indra. Tiba-tiba, orang dari negeri Lekari Angin anuk kepada Ratu Kolobahar. Iaitu jaga alam sengketa masuk mari nak berapah. Jadi kebetulan kami siapa, maka berlakulah orang panggil peperangan daripada luar. Saujana pada pada yang terselur gunung terjalu. Tidak kira lah mungkin ketemu aku, aku temuk di kamu, kamu siapa aku, kamu, kamu siapa aku. Di sini tempat silap gayung sumai kelakuh. Ah, Amor kena batung, jatuhlah di tempat nenek ni. Nasib baik jatuh di alun tujuh gelombang satu. Ah, tempat nenek duduk dekat tapo, duduk berkuasa di sini. Siapa dia pergi ambil Amor antara sore? Ah, tidak lain, tidak bukan. Itulah anak nomu Raja Numeka. Oh, Tuhan. Anak balik mana? Anak dengan cucu puteri ke? Mana isteri Amor? Ada di belakang ni, Abang. Patik semua paduka, Abang. Oh, hai, lamanya kita tidak bertemu. Hai puteri ikan, masih comel lagi. Supos kalau lah, Amor duduk nanti, Abang mari tak pari. Ah, Abang banyak pekerjaan ni, wahai adindaku. Kalau Abang sudah sapa, duduklah di sini balik sebulan dua. Nak melepaskan rindu ni Abang. Ah, tak boleh adik. Sebab kerana mana, pekerjaan Abang tidak lesah lagi. Gawar tidak lucu, pekerjaan tak lesah. Pekerjaan tu suruh pada anak lah Abang. Boleh harap ke anak Abang ni? Lebih kurang Abang lah anaknya. Lebih kurang? Gagah? Gagah lebih kurang Abang. Kuat? Kuat lebih kurang Abang. Ha, kalau begitu, ha, menurung ayah. Menurung Abang, tidak mana tupuh lagi kuah kalau tidak kena nasi ni Abang. Ha, kalau begitu apa? Ya, ya, anak kerajaan umaikan. Ha, menyembuh ni antara sore ayah. Ah, ni naiklah ke beting timbu. Anak guru yang muda-muda pelabuhan yang lama. Ah, pergilah ni ke dalam negeri bermu antara seperti sebab itulah bak orang bermusuh perang. Pergilah tolong pok saudara Muradin Lak Juno kena igak takak di sana. Bila ayah? Pada hari-hari waktu yang ketika ni jugalah ni. Naiklah ke alun tujuh gelombang satu di beting timbu pelabuhan yang mula. Ah, kalau begitu tak apa ayah. Sebab pekerjaan balah kelahir ni pekerjaan macam makan nasi minum ayam. Pakai Amor ni, ayuh. Ah, kalau begitu malik ni. Bila nak pergi waktu ni, kita kau ni juga. Maka semua kan kaki-kaki gunung, di kaki nenek antara sore. Dengan bondo, dengan ayah ndo. Sini tempat nak lambung pulak. Naik ke peti timur pelabuhan yang mula pulak. Haa, eh.

jatuh, mana jatuh, jatuh aku di beting timur pelabuhan mula anak uya muda-muda. Sini tempat aku nak berjalan peluk, masuk ke dari negeri bermu antara sebutin. Nak mengadak seteru lawan pada ke ayah anda aku di sana. Dia nak menolong pak saudara aku Radin Lakjono. Berjalan peluk, raja ini mekel, suara diri, suara senyawa pula hamcah.

kemampuan air yang masih menjadi antara masalah utama rakyat ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein berkata, pihaknya sudah merancang pelbagai projek penambahbaikan sejak beberapa tahun lalu, termasuk pembinaan loji baharu bagi meningkatkan kapasiti bekalan air di negeri ini. Sebanyak 43 loji rawatan air LRA sedia ada ketika ini belum mampu menampung permintaan pengguna di seluruh negeri. Katanya, jajahan Tumpat dan Pasir Mas antara kawasan yang mencatatkan masalah bekalan air paling tinggi ketika ini, namun bekalan air di Jeli dan Gua Musang berada dalam keadaan baik. Mengulas persiapan bekalan air ketika musim Aidiladha dan cuti panjang, beliau berkata, pihaknya sudah membuat pelbagai persediaan bagi memastikan bekalan air kepada rakyat berada pada tahap terbaik. Rakyat digalakkan memanfaatkan aplikasi digital MyAKSB bagi memudahkan urusan aduan berkaitan bekalan air. Seorang anggota tentera didakwa di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan mencederakan anak lelaki kandungnya berusia 10 tahun di Kampung Kijang Kota Baru pada 11 Mei 2024. Tertuduh Zainuddin Zainal Abidin, 42 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menganiaya kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun 1 bulan ketika kejadian dengan cara menendang perut dan menampar muka sehingga mungkin menyebabkan kecederaan fizikal dan gangguan emosi terhadap kanak-kanak berkenaan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001(Akta 611). Mahkamah menawarkan jaminan RM10,000 dan menetapkan 24 Jun sebagai tarikh sebutan semula kes. Penduduk orang asli kaum Temiar di beberapa kampung di Pos Pasik Gua Musang terpaksa berputih mata apabila ubi kayu dan jagung yang ditanam serta sudah membuahkan hasil dirosakkan gajah liar. Difahamkan dalam kejadian yang berlaku pada minggu lalu itu membabitkan beberapa kampung antara Kampung Sugi, Perwell dan Kampung Pasik di Pos Pasik. Salah seorang penduduk, Aznan Siam, 60 tahun berkata, penduduk sangat kecewa dengan kejadian yang berlaku kerana tanaman yang diusahakan dengan hasil titik peluh sendiri hanya menunggu masa untuk dituai hasil. Katanya, gangguan gajah liar terbabit sudah berlarutan sejak lebih setahun lalu sehingga menyebabkan bekalan makanan penduduk pernah terputus. Beliau berharap ada tindakan segera daripada pihak berwajib bagi menangani masalah itu kerana ia berkait dengan tanaman dan juga keselamatan penduduk. Sekian Berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak perompak Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Jadi alhamdulillah kembali kita bersua menerusi program Selekta, segmen Selekta hari ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua sahabat kita tu. Macam mana hari ini? Okey ke? Jadi macam-macam lah kerja dan juga cerita yang kita lalui pada hari ini. Ada yang pernah kerja, ada yang bawa balik rumah juga kan. Dan ada juga yang masih lagi berada di atas jalan raya juga deh. Untuk katanya on the way nak pulang ke kampung. Walaupun kepada sahabat kita yang berada dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, hati-hatilah ketika memandu juga deh. Jadi dalam apa jua keadaan kita pada petang ini, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, lapangkan hati kita dan kuatkan kita untuk kita terus menjadi insan yang lebih baik juga ya. Dan jadi untuk kita mengimbangi urusan kita, urusan dunia ya, pada hari ini yang kadang-kadang berat kan. Jadi alhamdulillah untuk jam yang pertama Selekta ni kita bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syahir, panel akhlak, yang akan berkongsikan bicara tentang kehidupan, tentang akhlak dan bagaimana untuk kita menjagakan, menjaga diri kita lah bab-bab akhlak ni. Dan hari ini tajuk dia adalah mensyukuri nikmat dua tangan dan dua kaki. Jadi tanpa melengahkan masa, jadi kita serahkan ruangan ni kepada Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: InsyaAllah Ustaz, ni jumpa lagi kita. Alhamdulillah. Walaupun hujan lebat tadi kan Ustaz?
1: Ya, jalan.
0: Hujan tiba-tiba.
1: Jalan jam.
0: Jalan jam pula. Maklum dah nak beraya, cuti sekolah jalan, pula. Jalan. Jadi memang bagus lah sebenarnya, sebab rata-rata pendengar-pendengar kita mesti ada duduk dalam kereta sekarang ni. Bolehlah. Asal sambillah kita menimba, mengimbangi ilmu dunia dan ilmu akhirat pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sidang pendengar, tidak lupa kepada DJ Abang Jimmy Ambo yang Ambo sayangi dan yang Ambo kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada petang ini kita sama-sama sekali lagi dapat berkumpul di dalam majlis ilmu. Kita bersyukur kehadrat Allah atas kurniaan iman dan Islam. Salawat dan salam ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada petang ni kita akan bicarakan satu topik yang agak menarik yang berkaitan dengan mensyukuri nikmat kedua tangan dan kedua kaki. Ambo nak mulakan perkongsian pada petang ini dengan membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sidang pendengar, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio Kelantan FM dalam rancangan Rujuk Ustaz pada petang ini, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya kita ni sebagai manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni daripada tiada apa-apa. Nah, kita ni daripada tiada apa-apa kepada ada apa-apa. Nah, kita diciptakan daripada air mani yang hina, kemudian daripada air mani yang dirembeskan ke dalam rahim ibu dan bercantum dengan ovum, lalu berlakunya persenyawaan. Maka dipendekkan ceritanya, maka dengan takdir qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila sampai ya umur 4 bulan tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh ke dalam janin tersebut, lalu terbentuklah segala anggota-anggota badan yang hari ini bila kita lahir ke dunia, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat merasakan segala nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada kita. Apapun yang Allah Ta'ala beri, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun mungkin dalam pandangan kita manusia ni, kita nampak macam tidak sempurna. Mungkin ada orang yang diuji dengan anak yang OKU, contohnya biji milih. Lahir-lahir tangan kudung, lahir-lahir kaki kudung, atau hari ni kebanyakannya lahir-lahir autism. OKU juga. Tapi tangan cukup, kaki cukup. Tapi dari satu sudutnya, dia punya mental lah, ataupun dia punya cara dia mikir itu tidak sama dengan manusia yang normal. Maka walau apapun yang Allah Ta'ala jadikan penciptaannya, maka semua adalah sempurna pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan harus dan wajib untuk kita syukuri segala pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan termasuklah dalam apa yang kita sebut pada petang ni berkait dengan kedua tangan dengan kedua kaki. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, dalam ayat surah Nahlu ayat 78 ni, daripada kita ni keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan kita tidak mengetahui sesuatu pun, dan kemudian Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta akal fikiran supaya kamu bersyukur. Dan nak sebut apa daripada ayat ni? Nak sebut kepada kita, daripada kita tiada apa-apa, maka Allah Ta'ala telah menciptakan anggota badan kepada kita. Yang kalau kita syarah dah sebelum ni, Habib Jimmy ni, bersama DJ Abelai sebelum ni lagi, kita syarah tentang nikmat mata, nikmat pendengaran. Dan antara nikmat anggota tujuh tu hebui kita juga, antaranya adalah kedua tangan dan dua kaki. Bapa Allah Ta'ala wak mari, bapa dalam topik pada petang ni, kita tak pecah ke nikmat tangan dulu, habis nikmat tangan barulah nikmat kaki. Bapa kita cantumkan sekali petang ni nikmat tangan dengan nikmat kaki, kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Yasin ayat 95. Ni kita baca semua ni. Setiap malam Jumaat kita baca di masjid-masjid ni. Cuma kadang-kadang orang kita ni Abang Jimmy, dia baca saja ya. Dia tak faham apa sekarang dia baca. Jadi amun nak faham ni daripada surah Yasin yang kita baca semua ni, ayat 95 tu Tuhan kata dia, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim." Pada hari ini, bila di yaumul mahsyar esok, di hari akhirat esok. "Nakhtimu 'ala afwahihim." Dan pada hari itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tutup seluruh mulut manusia. Semua mulut manusia kena tutup. "Wa tukallimuna aydihim." Dan ketika itu berkata-katalah kepada kami tangan-tangan mereka. "Wa tashhadu arjuluhum." Dan bersaksi pula di hadapan kami kaki-kaki mereka. "Arjuluhum bima kanu yaksibun." Terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi nak sebut kepada kita daripada ayat ni, kaki dengan tangan ni tu hewat mari sekali. Kaki dengan tangan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia letak sekali dalam satu ayat. Nak sebut kepada kita dalam kehidupan kita di dunia ni, kaki dengan tangan ni Abang Jimmy, dia bergerak sekali. Dia bergerak sekata. Kalau tangan tu buat baik Abang Jimmy ni, maka begitulah kakinya juga akan pergi kepada buat baik. Kalau tangan tu buat jahat, maka kaki juga akan buat jahat. Takkanlah orang nak curi rumah orang Abang Jimmy ni. Takkan orang curi rumah orang, dia tinggal kaki tangan saja pergi. Cerita lucu sikit lah dia. Betul lah, ada logik dia. Apa tu saya kata dalam ayat ni, dua-dua ada. Tangan ada, kaki ada. Sebab mana ada orang pergi masjid tinggal tangan bawa kaki saja? Mana kata dia akan bergerak seiring. Jadi kalau tangan ni buat kebaikan, begitulah juga kaki dia juga akan buat kebaikan yang sama. Maka sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tangan sesak di hari akhirat akan bercakap. Hak tak boleh kecek lah ni, Orang kita guna dia, orang ambil rasuah, orang curi harta orang, orang ambil harta orang tanpa hak dan sebagainya. Ne, orang tipu dalam perniagaan dengan tangan dia ni, timbang ataupun jual buah yang buruk dan sebagainya. Ne, jual ikan tak cukup kilo dan sebagainya. Maka, ne, tangan akan bercakap dan kemudian kaki akan bersaksi di hadapan Allah terhadap semua. Nah, bima kanu yaksibun, semua yang mereka lakukan di dunia. Ha, jadi tuan-tuan dan puan, mula-mula kita kena jelas apa tujuan penciptaan tangan dengan kaki ni. Pertamanya, tujuannya adalah untuk akhirat. Apa sahaja panca indera yang Tuhan buat kita ni, termasuklah anggota tujuh yang Tuhan buat kita ni, mata ke, telinga ke, kaki ke, tangan ke, kemaluan ke, yang pertama adalah kita kena ingat kepada akhirat. Pasti tangan kita ni, tuan-tuan senang pendengar, mengarah kepada benda akhirat. Contohnya, apa dia? Pergi Quran. Nih. Ataupun apa dia lagi? Kita membantu orang yang susah. Nih. Atau apa lagi? Kita menulis. Hari ni orang berhi nulis. Berhi nulis dalam Facebook. Berhi buat video, konten di TikTok ni. Supaya hari ni ada TikTok ni. Nih. Suka buat konten di TikTok. Jadi, guna apa? Guna tangan. Ha, itu perkara yang mengarah kepada akhirat. Selain daripada itu, dalam kitab ni disebut juga penciptaan tangan kaki juga adalah untuk bangsa dunia. Bangsa dunia apa dia? Untuk kebutuhan dunia apa dia? Makan, kecing, basuh berok, neh. Abang Jimmy, kalau kita ni manusia ni sidang pendengar, sebab tu hewi kita ni cukup anggota. Sebab tu kita ni jarang bersyukur. Neh. Acu kita tengok orang hok tak ada tangan. Orang hok tak ada kaki, lahir-lahir tak ada. Neh, bila kita tengok pak dia betapa sukarnya pak dia ni nak menjalani kehidupan seharian di dunia dengan ketiadaan kaki dengan tangan ni, barulah kita rasa syukurnya aku. Sebab tu bila sebut tangan kaki ni, hamba teringat cerita bagaimana sahabat Nabi SAW yang juga dikatakan sahabat terakhir yang hidup ni, yang sempat bertemu dengan Nabi. Lepas dia wafat, tak ada dah sahabat yang tinggal, hanya tabi'in. Namanya siapa dia? Namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ni, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, dia ni tu heuji mata buta. Tangan kudung dua-dua, kaki kudung dua-dua. Dia tak boleh gerak pergi mana-mana. Melainkan yang bawa dia adalah anak dia, kekun dia. Jadi dia ni orang yang alim, nak dilantik menjadi qadi, nak dilantik menjadi mufti di negeri hak tempat dia tinggal ni, tapi dia tak si ke amanah jawatan tu, Abang Jimmy, sehingga dia bawa diri dia tinggal di padang pasir dengan anak dia. Dia bina kemah kecil, dia duduk situ. Nak oyak orang zaman dulu, orang berilmu ni, dia takut dengan jawatan. Siapa lari daripada jawatan? Ataupun kalau dia diterima jawatan, kalau kita tengok ulama-ulama zaman dulu yang dilantik sebagai mufti kerajaan dan sebagainya, ni penasihat kerajaan dalam bab agama dan sebagainya, sehingga kena tangkap oleh kerajaan sendiri. Sebab apa? Sebab dia menyatakan yang hak. Hak salah, dia kata salah. Walaupun hak salah tu orang besar buat. Dia hukum agama ni, Abang Jimmy, dia tak kira pakat gapo. Dia tak kira mu siapa. Mu sultan ke, mu Perdana Menteri ke, mu YB kawasan ke. Ne, hukum tetap sama. Sebab tu Nabi kata, sekiranya anak endaku Sayyidatina Fatimah mencuri dengan tangannya. Ne, mencuri, nescaya aku sendiri akan memotong tangannya. Nak ayat di sini, keadilan Islam ni dia tak kira anak Nabi ke, anak Ta'ime ke, anak ustaz ke. Dia terpakai belaka. Tapi kita hidup di dunia hari ini yang kadang-kadang tak terpakai juga kepada semua. Kalulah hok buat jenayah tu, orang susah. Nih, kena berat sekali. Mungkin piti tak ada nak jamin. Kalau hok buat jenayah tu, orang besar-besar korporat. Nih, silap-silap lepas dengan gitu. Sebab ada piti nak jamin dan sebagainya. Maka sebab itu kalau kita tengok undang-undang dunia ni, undang-undang yang tidak adil. Dan sesungguhnya yang paling adil adalah mahkamah qadi Rabbul Jalil seksa di hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka adapun nikmat tangan kaki hak tu hewi kita ni, pertama tadi yang bersebut, kita gunakan untuk perkara-perkara kebaikan. Nih, tolong orang, nih, ambil duri-duri di atas jalan, semua dah tu je. Bukan kata nak tolong orang ni Abang Jimmy kena ada piti. Nah, tolong orang, tengok orang tu nak litah jalan, kita tolong. Mana kata dengan tangan dan kaki kita, kita melakukan kebaikan. Dia tanya juga, bila mana kita tengok Abu Kilabah, bila dia lari duduk di padang pasir, tuan-tuan dan puan-puan, satu hari ada beberapa rombongan nampak ada kemah. Maka mereka pun masuk. Masuk tu tengok ada seorang lelaki yang tangannya kedua-dua kudung, kakinya kedua-dua kudung, matanya kedua-dua buta, terbaring di atas pembaringan. Hidup. Nah, maka dia tanya, wahai lelaki, nah, bapamu ni, apa yang berlaku kepadamu ni? Tangan tak ada, dua-dua kaki tak ada, mata buta. Nah, maka jawab Abu Kilabah ni, alhamdulillah, aku bersyukur walaupun Tuhan tak beri aku tangan, tak beri aku kaki, tak beri aku mata, tetapi aku mempunyai lidah yang dapat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang beriman. Dia tak tengok kekurangan dia. Dia tengok kelebihan hak Tuhan beri. Sebab tu kita ni Abang Jimmy, untuk kita stay positif nah. Nah, dalam hidup kita ni, sebab kita banyak uji eh. Abang Jimmy ada uji eh, baru ni uzur ni sakit diuji sekitar. Ambo pun ada uji eh. Nampak lagu ni. Kadang-kadang orang ni dia tengok tu email, dia ingat tak ada uji eh. Nah, mari jabak jumpa kita ke. Duk ngadu hadiah. Kita pun serabut dengan hari kita dah. Orang main ngadu hadiah pula. Rumah tangga dan sebagainya. Jadi, kadang-kadang dia kata ke apa kita? Sedaklah tu email. Uji eh tak ada.
0: Uji tak ada.
1: Tak ada orang Abang Jimmy yang tak ada uji. Bila kita lahir ke dunia ni, nah, semua kita ni akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang sebut dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ni kita baca sebelum tidur malam ni. Nah, sesungguhnya Tuhan jadikan hidup kita, mati kita atas dunia ni, antara hidup mati ni, nah, 90 tahun, ada orang 80 tahun, ada orang 90 tahun. Nah, Tuhan nak buat apa dia ni? Tuhan nak tengok, nah, ahsanu amala, siapa yang paling terbaik amalnya. Jadi untuk Tuhan tengok, supaya kita masuk sekolah Abang Jimmy ni, kita hantar anak sekolah. Untuk sekolah kesel budak ni, dia belajar ke dak, dia pehek ke dak. Sekolah buat apa Abang Jimmy? Sekolah buat apa?
0: Buat peresa.
1: Buat peresa. Itulah ujian. Itulah ujian. Maka hidup atas dunia ni juga, sementara kita nak tunggu mati ni, sampai 80, 90 ni, kita akan diuji. Ibarat kita dalam peperiksaan. Gitu. Siapa yang lepas dalam ujian ni, maka dia akan berjaya. Siapa yang malah, kelah tak pergi, tuition tak pergi, cikgu ngajar motik, maka dia akan gagal. Begitulah juga dalam kehidupan. Jadi rupa-rupanya Abu Kilabah ni mengajarkan kita bahawa kita kena bersyukur tentang segala nikmat, walaupun tangan tak ada, kaki tak ada ni. Sebab tu kita ni Abang Jimmy, kita kena banyak tengok orang yang lebih susah daripada kita. Kena banyak tengok. Kita zaman ni, bila ada media, TikTok, Facebook eh, orang pakat duk tunjuk kelebihan masing-masing. Orang ni tunjuk anak, orang ni tunjuk bini comel, orang ni tunjuk harta banyak, orang ni tunjuk kereta mewah, rumah besar. Jarang orang tunjuk. Kalau ada anak eh, ada anak 7 orang, anak nombor 1 boleh straight A, dia tunjuk. Tapi anak nombor 2 tak boleh A rasa SPM, tunjuk ke tak? Jarang orang nak tunjuk kekurangan yang ada pada diri dia. Sebab dia tak rela orang kata, oh patut bodoh nerepok. Contoh. Nah, kalau anak tu cerdik, tunjuk. Alhamdulillah, anak habis sebelah A. Orang pun kata, oh cerdik nerepok dia. Ha? Nah, orang atas dunia ni Abang Jimmy, dia memang dah terarah nak tunjuk kelebihan dia. Dan kita yang memandang ni pula, ada satu penyakit, kita suka tengok orang yang lebih pada kita. Bila kita tengok orang yang lebih pada kita, tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar, maka dalam hati kita ni kita berasa tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah, walaupun tidak ada tangan, tidak ada kaki Abu Kilabah ni, tapi dia masih bersyukur kerana Allah Taala masih berikan kepada dia mulut. Dengan mulut ni dia dapat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya tangan yang kita ada ni, eh, mana kata dengan tangan ni kita, kalau hak orang ada jawatan, dia boleh berkuasa dengan tangan dia. Dia boleh, kalau hakim, contohnya hakim, hakim nampak jawatan besar Abang Jimmy. Hakim, kamu tak tahulah hakim mahkamah tinggi negara berapa gaji, boleh jadi RM40,000 sebulan ni. Ya, dia pergi seminggu sekali je, dia sidang tu, masuk atas
2: pakar rambut putih tu kan. Ni duduk atas tu kan, dia katak tuku sekali. Tem katak ni.
0: Bereh.
2: Bereh. Lepas tu nak, masa nak tubik kali ni, tem katak. Tak ada paka pun. Katak gitu je. Orang hormat. Dia katak tu orang bangun. Jangan main. Ni. Tapi seksok di akhirat, tangan dia orang katak ni, Tuhan akan tanya. Berapa orang yang bersalah melepas seksok? Melepas atas dunia. Yang bersalah sepatutnya dia dihukum, melepas disebabkan kuasa mada. Dia berapa orang yang sepatutnya dia ni dipersalahkan, ni membebaskan dia pula dengan kuasa mu. Oh, batu nak jadi hakim ni berat. Berat kaki sebelah. Dan dia dengar kodoh apa Jimmy. Dia beza dengan tukai rumah. Tukai rumah katak juga. Kelekuk. Pagi tu ke nak naik buat kerja, buat rumah ke, tengok. Tengok tukai buat rumah hamba. Ni. So, sekilu paku.
0: Paku.
2: Turun petai tu habis dah paku. Nak buat lagu mana? Peku. Gaji 1,500. Tapi dia tak ada nak terlibat dengan masalah dengan orang. Dia petai habis kerja kelik. Sesak. Korang tanggungjawab sesak di akhirat. Tapi orang yang punya kuasa dengan tangan dia ni. Nih, ketika mana dia lihat kemungkaran, dia tak cegah dengan tangan. Ketika mana seorang ayah, nih, yang melihat anaknya melakukan kemungkaran, seorang suami yang melihat isterinya memakai pakaian yang tidak menutup aurat, tidak mencegah dengan tangan, dengan kuasa yang dia ada, nih, dengan kaki yang dia ada, maka orang ni akan dipersoalkan seksa di hari akhirat. Sebagaimana sabda baginda Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, nih, tidak akan bergerak kaki anak Adam, kaki manusia sesok di akhirat, melainkan akan ditanya terlebih dahulu tentang 4 soalan. Pertama soalan tentang apa dia? Tentang umur. Untuk apa menggunakan umur? Allah Ta'ala akan tanya, akui mu 80 tahun muat gapo? Akui mu 50 tahun muat gapo? Ada orang dia hidup sampai 150 tahun muat gapo? Umur. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang ilmu. Ilmu akui kamu mengaji muat gapo? Muat benda molek ke? Muat benda tak molek? Muajar orang benda molek ke? Muajar orang benda tak peda? Dan yang ketiga tu, saya akan tanya apa? Tentang hartanya. Harta 2 soalan macam ni. Soalan gana? Daripada mana mendapat harta? Dan kepada mana menggunakan harta? Soalan harta ni soalan paling lama. Paling payah. Dan yang keempat, apa dia? Allah Ta'ala akan tanya kita, dan kita tidak akan berganjak kaki malaikat kita lepas soalan ni, iaitu tentang anggota badannya. Dia guna wak gapo? Tangi aku bui mengguna wak gapo? Faman ya'mal misqala dharratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dharratin syarran yarah. Sekecik-kecik kara mu buat bersorangan dalam bilik, orang lain tak nampak, mu sore. Mu sore mu buat dengan tangan mu buka telefon, mu tengok benda-benda video lucah dan sebagainya ni, adik-adik hari ni, adik-adik sekolah menengah dan sebagainya hari ni, IPTA, IPTS dan sebagainya hari ni, adik-adik duduk sore dalam bilik, adik-adik ingat Allah Ta'ala tak tahu kah? Faman ya'mal misqala dharratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dharratin syarran yarah. Tuhan tahu walaupun sebesar zarah kita buat dengan tangan kita, orang lain tak nampak. Depan orang-orang puji kita. Hebatnya demo. Demo juru, demo alim. Kita belakang, ni, Allah Ta'ala melaknat kita, mencela kita. Ni, kerana kita buat perbuatan mungkar dengan tangan dan kaki kita. Ini merupakan satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Jadi itulah topiknya, memang menarik sekali. Mensyukuri nikmat 2 tangan dan 2 kaki. Jadi yang inilah kadang-kadang kita, satu lagi kita belajar bersyukur lah. Yang paling penting sekali, sebab ada setengah orang ni memang dia tidak lengkap lah tubuh badan dia. Jadi apapun, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian tadi. Jadi kita akan bukakan talian. Jadi apapun, terima kasih juga kepada Zaitun Zakaria, Aniza Zulkifli, Nikmah dan juga siapa lagi ni yang ada menemani kita, Bunga Melati, Nusi, Daud Abrahman pun ada juga, Haya G. Ini daripada yang ada menonton kita melalui Facebook Live pun ada, dan juga di TikTok Live pun ramai juga, ada 230 lebih orang yang sedang kelih kita sekarang ni. Dari Sungai Petani pun ada juga, Mak Yusof, Rosi Zam, nah, dan juga Afendi, ramai ya Ustaz. Jadi alhamdulillah lah. Jadi untuk pada petang ni, jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang ingin nak bertanya soalan tu, boleh ke pergi ke 2 talian kita, 7488-30 dan juga 7433-858, dan juga di TikTok Live boleh juga tanya soalan kalau kita ada nak baca tu, kalau laju sangat mesej tak ada juga deh. Jadi kita pergi ke pemanggil pertama kita. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar ni?
0: Ya, alhamdulillah. Ginilah kak.
3: Asal ni.
1: Kasa.
0: Silakan kasa.
3: Assalamualaikum Tok Inah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya kasa.
3: Apa khabar Tok Inah?
1: Alhamdulillah sihat.
3: Saya nak tanya Tok Inah je ni Tok Inah.
1: Ya, ya.
3: Macam kita nak mensyukuri nikmat kaki dia tanya. Itu lagi mana ke cara kita nak mensyukuri nikmat tanya dia kaki. Itu saja
1: Tema. Ya, ya, ya, ya. Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak So atas soalan yang diajukan tadi. Lagu mana cara ni? Moga tangan ada dah habis ini ni. Kaki pun ada dah. Lagu mana cara pula ni nak manfaatkan kaki tangan ni supaya seksa kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangan dan kaki kita. Pertama, mudah ya. Pertamanya, kita gunakan kaki untuk perkara kebaikan. Hak kemungkaran tinggal.
0: Okay.
1: Ha, tu je. Nah, hak kebaikan ke apa dia? Bukan kita ngaji belaka, okey. Tolong orang baik. Kalau tel orang jahat. Nah. Kalau kita ni ambil duit halal, baik. Ambil duit haram, jahat. Kita boleh faham belaka. Cuma lo ni kita tahu belaka apa Jimmy. Deh, Kak So. Kita tahu belaka ambil duit haram ni orang jahat. Ambil duit halal ni orang baik. Perbuatan baik, perbuatan jahat. Tapi masalah kita buat juga. Apa? Kerana setel tadi. Ya, setel. Dia akan godoh kita dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Kalau mu tak ambil rugi, ni peluang mu ni. Contohlah. Ambo ingat lagi ketika mana ambo berkhidmat di satu masjid lah. Satu hari tu ada pakcik dia mari. Dia masjid tu Abang Jimmy. Dia di luar kawasan masjid tu, dia ada pasar pagi. Pasar pagi setiap hari Khamis tak silap ambo. Jadi dalam pukul 11 lebih kurang Abang Jimmy, ada seorang pakcik ni dia mari dalam keadaan wajahnya yang sangat sangat sangat mendebarkan, sangat kusut, sangat sebab tak kena. Rupanya dia telah kejatuhan duit daripada poket dia. Dia ni orang nego, dia jatuh duit, dia balut dengan supik merah tu, dia balut dengan getah tu. Duit nego dia ada dekat dalam 5,000. Nah, 5,000 biji mi. Nah, kalau tengok kereta pernah betul mata. Nah. Lali, jadi kita dengar lagu tu kan. Kita kata, "Ai, lagu ni je pokok dia tak ada dah." Kita bagi harapan pada pakcik ni. Kita kata tak apalah, pakcik tinggal nombor telefon. Kalau mari orang hantar duit pakcik tu, kita telefon pakcik. Dalam keadaan masa tu Abang Jimmy, ambo tak letak harapan apa pun, akan dijumpai duit tu. Tiba-tiba dalam tengah hari gitu, sebelum kita off jabat tu, tutup jabat rehat tu, mari seorang pemuda. Oh hebat Abang Jimmy. Seorang pemuda yang bukan pakai piah pun kita. Bukan pakai baju Melayu Pak Jimmy, bukan baju bapak ambo dok. Pakai baju pagoda kosong gitu je. Seluar jin, pore biasa-biasa. Neh. Jadi dengan rambut dia pun biasa. Kita tak tengok dia pore korporat ke orang kaya dok. Mari-mari dia kata, "Assalamualaikum ustaz. Kita ada jumpa duit ni jatuh." Dia pun waktu bit daripada poket dia. Sama sebiji sebagaimana yang disebut oleh pakcik tu. Dalam supik merah ada getah. Ikatkan getah. Jadi bila kita kira tu cukup 5,000 tanpa kurang, walaupun seringgit, tanpa kurang walaupun 100 ringgit. Tu nak ayatnya bagaimana budak ni dia telah amanah pada diri dia. Dia ada sifat ihsan dalam diri dia. Ketika mana dia duduk bersorangan sekalipun, dia merasakan Allah Ta'ala ni melihat dia. Maka sebab tu kalau kita ada iman dalam diri, Abang Jimmy, ada ihsan pula dalam diri, duduk sore pun, dia tanya jumpa, apa tanya? Jumpa tu, jumpa mana? Oh, jumpa dalam loket. Kalau kira Abang Jimmy, tak ada orang tengok. Kalau dia ambil pun, dia tak ada orang tahu. Tapi ketika itulah ihsan tu main peranan. Ketika mana mungkin kata kelitah dalam fikiran dia. Kalau kau ambil tak ada orang tahu. Tapi dia ada selapis lagi Abang Jimmy kata. Tapi Allah tahu. Ni hak maha ni. Hak ramah anak-anak muda kita hari ni. Orang kita hari ni yang buat maksiat si malam ni. Hak tak nampak selapis ni kata. Allah akan tahu.
2: Jadi kalau kita ada panduan hak ni, tangan kita tak akan ambil benda haram dan kaki kita nanti tidak akan melangkah kepada perkara haram. So yang nak sebut pada kasa, nah gunakan tangan kaki dengan perkara kebaikan. Padah buat tu dulu insya-Allah.
0: Itulah cara dia. Jadi semoga menjawablah persoalan Kak Sah juga sebab kita. Lain. Jadi masih lagi ada pemanggil ni, kita pergi panggil dulu. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai talian.
4: Saya Kak Moh ke Pelau.
0: Oh, Kak Moh.
4: Saya ini ya. Kak Moh lah.
0: Silakan Kak Moh.
4: Jadi gini Ustaz ya.
2: Ya.
4: Kak Moh ni nak tanya lah pasal doa subuh lah.
2: Ya.
4: Kita ambil semaya ke. Jadi selawat ada pasal tangi dulu. Pabul komo, pasal muka, niat. Kita mengangkat dah kecil. Tapi kalau kita pasal tangi, aku pasal tangi aku ni aku nak jamuh molek-molek. Aku pasal mula aku nak kecil molek-molek. Dia aku pasal muka aku nak sum putih muka aku dunia akhirat. Lagu mana Ustaz selanjutnya? Kamu pun boleh kodok niat lagu tu. Gitu. Nak dengar Ustaz lah. Okey Ustaz eh. Assalamualaikum Jimmy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih Kak Moh atas soalan yang diajukan. Dia Kak Moh, anggota wuduk kita ni tak perlu kita rasa was-was kerana Nabi dah sebut kepada kita bagaimana anggota wuduk kita ni, tangan, kaki, muka, semua ni akan mari dalam keadaan bercahaya sesek, akan bercahaya. Kita dibangkitkan dan Nabi akan kenal umat dia dalam keadaan bercahaya anggota wuduk dia. Jadi tapi kalau kita niat tak ada masalah. Janganlah siapa kita ni aku nak basuh muka aku ni, tangan aku ni supaya sesek bercahaya. Siapa mengganggu ibadah tak si lagu tu. Mana kata kamu boleh niat tu niat secara umum lah. Mudah-mudahan aku ambil ni Ismail ni semua anggota aku ni akan bercahaya sesek di akhirat. Tak perlu kata tangan niat puluk. Dia tidak niat. Dia panggil orang panggil doa. Dia tidak niat. Niat ni nawaitul wudu' lillahi ta'ala tu saja berwuduk kena Allah Ta'ala tu. Masa kita nak basuh muka tu, ada pohon lain ni doa lah. Kita doa mudah-mudahan ya Allah, sama ada selepas pun boleh, sebelum pun boleh, tak ada masalah. Kita doa supaya anggota wuduk yang kita ambil ni akan memberikan cahaya kepada kita sesek di akhirat. Dia akan menolong kita, dia akan memudahkan ibadah kita. Wuduk ni kalau kita kira, ulama sangat menjaga wuduk. Ulama ni golongan yang sangat menjaga wuduk. Boleh kata 24 jam ulama ni dia duduk dalam keadaan berwuduk. Maka kita sebaiknya juga kita duduklah dalam keadaan yang sentiasa berwuduk. Cuma kadang-kadang orang tina ni bila dia duduk dalam keadaan wuduk, bila mari tok lelaki nak jamah dia, dia tepih. Jimmy. Dia kuih dengan siku dia lah. Asal ada wuduk. Okey. Orang tanya ambo, "Tok Imi, kalau mari tok lelaki kita nak pergi kita, kita ada wuduk. Kita nak layan dia ke kita nak kuih, nak ayat kita ni ada wuduk?" Maka kewajipan kita masa terbejimi adalah melayan suami. Wuduk boleh ambil mula. Tok lelaki kalau mati tak ada dah. Melainkan nikah baru pula. Jimmy deh. Wallahu a'lam.
0: Okey, jadi settle lah untuk soalan Kak Mah tadi. Semoga terjawab lah. Jadi kita masih lagi ada masa ni Ustaz. 6.41 minit petang. Jadi kita pergi ke manggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz dan
2: Jimmy. Ya,
0: silakan
2: Kak. Assalamualaikum Ustaz.
5: Ya,
2: salam
5: Kak. Ya, Ustaz. Dikatakan seorang isteri, butuhnya seorang apa ni, seorang isteri ada suami, dia masak untuk suami dia, untuk mencuci pakaian suami dia, untuk melas suami dia. Tapi kalau sekalanya orang tu dah sadar dah suami dia, dia tak ada dah kata-kata untuk ibadat pada tu untuk suami tu. Untuknya kata-kata untuk anak-anak. Tapi kalau kita ada anak-anak, ada kesalahan anak-anak, tanya kita, pihak juga, katuk juga. Katuk tu boleh kata nak semua hati. Cuma
2: nak jari
5: anak rotel dia tu untuk dengar kita ngajar, yuk dengar. Kalau dia tak dengar, kalau kita panggil selik, dia tak selik. Kata-kata tak selik, siap. Kalau kita sapa kat ni kat dia mesti kita kita katuk lah.
1: Ha,
5: iya. Kalau kita tak katuk, kita dia sapa kat dia mesti kita katuk. Ha. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Dah
1: padu. Soalan padu ni.
0: Betul.
1: Soalan ko panggil luahan ni. tapi betul lah Kak Dah ayat dia. Kita isteri dah ni ambo nak bui nasihat pada dia ambo juga. Dia khususnya kepada isteri-isteri yang mendengar rancangan kita gini ni. Betul Kak Dah ayat ni. Kita isteri ni ataupun suami sendirilah masing-masing. Kita manusia ni kita tidak akan rasa sesuatu kehilangan Abang Jimmy melainkan dia meninggalkan kita. Contohnya isteri hari ni hak tak taat ke tok lelaki, hak lawai tok lelaki, hak malah masuk ke tok lelaki, hak malah khidmat ke tok lelaki. Dia tak see tu sebab benda tu ada lagi depan mata dia. Bila tu yang ambil daripada diri dia, suami dia tadi mati dan sebagainya, barulah ketika tu dia berasa menyesal. Sebab tu ada orang kata kepada dia macam ni, kalaulah suami aku hidup lagi, aku nak cium tangan dia. Betul tak? Betul. Orang ramai kata gitu. Ni ada orang pergi kubur ayah dia, raya dia dah tak lama ni, raya dia fitri tak lama ni, pergi kubur mak ayah. Kalaulah mak ayah hidup lagi, aku nak cium kaki dia, aku nak sujud. Bapa time dia hidup dulu mulawai dia? Bapa time hidup dulu mu tak klik kapu jumpa dia? Bapa mu tak cium kaki tangan dia masa dia hidup dulu? Itu persoalannya. Tapi jawapannya kepada dia, itulah manusia. Bila dia ada, dia tak syukuri. Bila tak ada, barulah kita menyesali. Maka sebab tu bagi orang yang masih punya suami, isteri-isteri di luar sana, khidmatlah dengan suami kita. Jangan berkira. Dia suruh kucai, kita kucai. Sebab kucai, tak pakai modal pun. Pakai tenaga sikit sangat je. Waktu-waktu botol Nescafe, pabos susu sikit. Kenapa macam ni? Kucai. Kita pergi ke dia, minum. Kita pun mati. Mati lepas buat air kata lelaki. Nah, syarat mayat lah. Jangan tahu mayat. Oh, ini yang mayat ni. Mayat lagi, baca Quran lagi. Kirimak pula kata lelaki. Tapi apa Jimmy? Kalau mayat, baca Quran, pergi masjid. Tapi tok lelaki minta dia tak siwi. Tok lelaki minta kirimak dia tak siwi. Dia tak siwi buat. Maka tidak ada syurga bagi perempuan dan isteri sebegini. Ingat molek. Nah, sebab syarat syurga taat kepada suami dalam perkara ketaatan. Tapi kalau orang ni dia semaya, dia puasa, baca Quran, dia taat pula kata lelaki, khidmat pula kata lelaki. Nah, dia buat apa yang tok lelaki yang minta dalam kemampuan dia, maka syurga baginya. Pilih mana-mana pintu kata Nabi dia nak masuk di akhirat sana. Maka sebab itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita suami, isteri anak, maka kita mesti menggunakan tangan dan kaki kita Kak Dah ni untuk kita berkhidmat pada mereka dan juga mendidik anak-anak kita. Wallahualam.
0: Itu dia. Semoga terjawab soalan Kak Dah. Jadi masih lagi baki masa 15 minit lagi. Artinya kita boleh ambil beberapa lagi.
1: Ramai ini ni.
0: Ya, memang nak ambil ramai-ramai. Okay, moga pendengar kita ramai juga ni. Jadi ini ada daripada TikTok ni, Haris. Assalamualaikum BDJ. Saya Haris dari Mekah. Asal saya kampung Handrock Lodging. Duduk sana there.
1: Dia rezeki dia duduk Mekah.
0: Rezeki dia duduk Mekah. Masya Allah. Dan juga ni Arwizi Lape pun lapar. Kalau tok laki nak gurau masa bini ada wuduk, lagu mana ustaz? Saja nak batang wuduk. Tak rasanya dah terjawab. Dia boleh ustaz. Dah jawab tadi. Yorsida Safil. Dan
1: dia,
0: juga
1: dia ambil nak tambah sikit. Soalan apa dah? Nama apa ni? Di
0: Aris.
1: Abang Aris. Yang bertanya tadi tu, tengok keadaan lah. Nih, suami pun kena tengok. Kalau isteri ambil air semayan tu nak mengejar ke solat fardu, yang orang panggil solat fardu ataupun buat satu ibadah fardu ni, maka sebaiknya kita janganlah pergi tang itu. Ni bila bini tak siwi pergi tang itu, dia nak buat hak fardu ni, katalah nak mayasa asal 5 minit lagi nak habis. Lorak-lorak ni. Kena pula tak lelaki nak pergi pula. Bini ni tak bui pergi deraka. Dia tak lelaki ni jangan jadi bengong juga. Dia setengah tak lelaki bengong juga. Setengahnya nah, tang itulah nak pergi. Bukan tak boleh pergi, pergilah tang yang lain. Gitu. Tengok keadaan dan situasi.
0: Ya, jadi tu Arizi lapai pun lapai tadi ustaz. Soalan dia memang okay lah. Ada penambahan. Jadi kita pergi ke manggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Tutup pula. Okay, kita pergi seorang lagi. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Siapa Italian?
6: Alia.
0: Siapa?
6: Alia.
0: Alia, okay silakan.
1: Ya, yeah, Alia.
6: Boleh ke saya nak tanya pasal korban?
1: Boleh.
6: Boleh. Nak tanya Ustaz. apa tu lagi Korea ni boleh ke bagi dekat orang kafe?
1: Okey. Itu ya.
6: Itu soalan saya deh.
0: Okey.
6: Terima kasih.
0: Okey. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka nak dekat gerbang ni kan. Boleh juga kak tanya. Nen. Supaya orang panggil apa? Kita tidak ada kekeliruan lah. Nen. Jadi hadirin hadirat sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, daging korban ni adalah milik orang Islam. Nah, yang melakukan ibadah kurban sama ada kurban sunat ataupun kurban wajib seperti nazar dan sebagainya. Nah, kurban sunat ni hak golik orang kita duk masuklah pada hari ni. Nah. Dan hukum nah untuk kita memberi pula kepada orang kafir daging kurban kita ni, ulama khilaf nah dalam perkara ni, ada yang membenarkan dan ada yang tidak membenarkan. Nah, antara yang membenarkan antaranya Imam An-Nawawi nah rahimahullah mengatakan sunat kita beri kepada orang kafir ni sebagai hadiah nah ataupun sedekah. Dan ada ulama yang tidak orang panggil apa memfatwakan tidak boleh kita beri nah, atas dasar daging korban ni hak milik orang Islam. Hak buat orang Islam dan khusus untuk kita agih kepada orang Islam. Jadi untuk kita keluar pada khilaf yang bertanya Aliyah tadi ni, sebaiknya kalau kita lah nak bui kepada orang kafir, kita belilah daging di luar daripada ibadah korban tu. Contohnya kita pergi beli daging orang panggil apa, daging di kedai ke tepi jalan ke, kita bui hak tu. Jadi hak ni kita dahulukan kepada orang Islam dulu. Sebab orang Islam pun ramai lagi. Hak tak makan daging ni. Ambo buat di masjid Ambo tu biji 10 ekor terlepas. Tahun ni 13 ekor semalam. Di masjid ni, Masjid Tanah Merah. Kita we kupon kepada asnaf. Mari pukul 12 ambil daging. Tak cukup. Mana kata ramai asnaf rupanya. Bila kita bui, kita boleh tengok perasaan gembira dia tu. Siapa kau kata, alhamdulillah Tik Imi boleh rasa daging. Dia tak makan pun kita. Kadang-kadang ikan kering, ikan lagu tu lah. Nak beli daging jari-jari. Jadi sebaiknya kita dahulukan kepada orang Muslim dulu. Melainkan kita bagi dah belakang ada lebih lagi. Maka dibolehkan dengan niat untuk hadiah dan sedekah. Dan kena faham juga hukum orang yang menerima daging korban ni. Sikit lah nak tambah. Kalau orang tu dia asnaf, fakir miskin misalnya, kita bui sebahagian daripada daging korban kepada mereka, mereka berhak jual. Sebab tu dikira sebagai milik mutlak dia. Nih, harta dia. Dia boleh jual mula. Dia boleh buka meja depan rumah dia, dia boleh jual mula lagi tu. Boleh, Benjamin. Contohnya, dia pergi ambil dengan Masjid Tanah Merah sekilo. Dia pergi ambil dengan Masjid Macer sekilo. Masjid Pasir Putih sekilo. Dia pergi buka table depan meja jual pula. Boleh, sebab dia dengan dia jual tu boleh mendatangkan income pada dia dan boleh menyara kehidupan dia yang miskin tadi. Maka dibolehkan pada hukum. Tetapi pada bahagian orang yang menerima daging korban ni, golongan hak yang kedua ni, golongan hak mana, hak waris waras waris waruh lah panggil dia. Jiran, sahabat, orang kampung, hak bukit asnah, mereka haram menjual balik daging itu. Mereka hanya boleh makan. Pihak situ dah. Dua golongan itu.
0: Clear lah tu. Jadi tu memang padu sekali. Bagus juga Alia tanya soalan tadi. Jadi masih saya rasa nak ambil soal lagi soalan. Dengan masa baki 4 minit lagi. Okey. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Cepat Italian.
7: Ni Kak T ni, Dimi. Okay, Kak T di sini.
0: Kak T, silakan Kak T. Ya, Kak T.
7: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa khabar tu?
1: Alhamdulillah sihat.
7: Syukurlah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sila soalan.
7: Kak T nak tanya macam ni lah. Biasa tadi korban kan Kak T kata nak tanya macam ni. Kak T ada separuh-separuh orang ni. Dia korban daging. Lepas tu kira anak bagi tu tengok-tengok orang juga. Dia ada bagi, ada stok.
1: Jadi pesan kat
7: tu. Lalu dia tambah perumahan ni kan. Dia tengok kena-kena lah mungkin.
1: Ya.
7: Macam Ustaz. Pas satu lagi kadang-kadang kita hampa pun manusia ni kalau diuji oleh Allah sikit, dia kesabaran tu makin kurang lah. Hmm. Tak sabar, tak apa, macam-macam mengeluh apa. Tak terima syukur lah kita. Yang ada kita semua syukur lah. Sama ni kan nikmat-nikmat Allah bagi kan. Hmm. Dua je sikit tu adalah mengeluh resah macam tu lah. Itu nak kira nak dengar dari ni, ulasan daripada Ustaz lah.
1: Ya, ya, ya.
7: Okey, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, Kak T.
1: Terima kasih Kak T yang bertanya. Jadi ni orang panggil masalah nyakit hati ni macam ni deh. Jenis pilih-pilih orang hak kena bui, orang hak jenis rajin pijak rupuk kapek depan rumah dia kan. Ngataya kereta dia tak bui. Nah, jadi ni sebenarnya penyakit hati. Nah, kita tak boleh buat lagu tu. Sebab kalau kita tengok daging korban kita dibahagi kepada tiga bahagian. Nah, Kak T, dia sedia pendengar. Pertama, bahagian untuk kita makan. Nah, 1/3. 1/3 lagi bahagian untuk kita bagi kepada jiran, sahabat. Nah, mana kata orang yang bukan fakir miskin, asnaf. Nah, dan yang ketiga adalah bahagian untuk kita bagi kepada asnaf. Nah, yang layak saja, asnaf fakir miskin. Nah, sahaja. Jadi dalam konteks kita nak bui ni, tak kira lah 1/3 hak bahagian asnaf tu ke, 1/3 hak bahagian waris, hak sahabat, jiran tadi pun, tak leh kita tak leh tu bukan tak leh pada hukum. Hukum tu tetap sah. Kalau kita pilih-pilih orang apa macam ni, tetap sah. Tetapi dari sudut orang panggil apa, perbuatan kita tu, tidak menempati hikmah, dan adab dalam agama. Nampak tak comel? Jirai sebelah bui, hak sebelah lagi tak bui, sebelah lagi ni ui pula. Jadi tertanya jirai ni, "Bapa aku tak sapa." Betul. Dia dalam kehidupan kita masyarakat ni, si dia pendengar, benda-benda ni benda-benda sensitif. Kadang-kadang dia tak sih pun daging kita. Kalau kita tak bui pun dia tak cara. Tapi kalau kita tiba-tiba bui ke jirai sebelah rumah, dia kita tak bui, hak sebelah lagi kita bui, dia akan berasa pelik lah situ. Bapa aku dia tak bui, kau akan ada buat salah dengan dia. Maka kita sebagai orang yang beradab, orang Islam yang penuh dengan adab, maka kita kena sama rata belakang orang. Mana kata bui belakang, tak boleh pilih-pilih. Kalau nak bui ke waris-waris, jangan pilih hak sekungan kita. Hak tak sekung, tak bui. Tak boleh.
0: Ada gitu.
1: Ada pesan lagi tu ramah. Supaya sedekah juga macam ni. Ada orang, dia berahi sedekah di masjid. Tapi jiran sebelah rumah hak susah asnah, dia tak rajin dia tolong. Dia tak rajin tolong.
0: Itu ada.
1: Ada juga. Dia ada orang hak berat lagi apa Jimmy, dia suka tolong orang luar berbanding dengan orang yang ada hubungan silaturahim dengan dia, iaitu adik-beradik dia sendiri. Contohnya orang nak bayar zakat ni, kita kata mak cik nak bayar ke masjid, ke maik, boleh nak bagi diri pun boleh. Bayar ke maik kita wis sebahagian, mak cik bagi diri. Dia kata nak bagi diri, nak bagi siapa? Kita kata boleh bagi ke adik-beradik yang susah. Biar adik-beradik tanya kita susah dulu pun dia tak tolong kita. Lah ni biar dia reti, biar dia rasa. Ada orang lagu tu.
0: Ada juga.
1: Ni ambo kira walaupun dia beribadah pun, ibadah dia tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Sebab dia ada nyakit hati dalam diri ni. Nyakit sombong, nyakit takabur. Ni kita kena berobat lah. Lepas tu kena ngaji akhlak tu. Tasawuf. Lepas tu kena dengar rancangan ni.
0: Ya, kena selalu gitu. Dengar lah bersama dengan wakil ustaz kita. Ya, jadi semoga terjawab lah soalan Kak T tadi. Jadi nampak yang gayanya kita ni nak ambil soalan lagi. Ada lagi soalan yang menarik di dalam TikTok sebenarnya. Tapi lepas ni kita akan baca offline boleh lah. Jadi apapun, terima kasih lah kepada semua pemanggil kita, kepada semua yang menonton, dan juga khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz juga kerana sudi berkongsikan berkenaan dengan tajuk yang betul menarik. Sebenarnya lari sikit tadi, tersasar tadi. Tapi sebenarnya bagus
1: juga.
0: Jadi tak apa, minggu depan ada lagi sebenarnya deh. Jadi sebelum kita mengundur diri, jadi bolehlah Ustaz memberi sedikitlah titipan terakhir untuk mengakhiri pertemuan kita. Silakan.
1: Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka kita kena takut kepada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala di atas anggota badan kita yang kita tidak gunakan secara amanah. Jadi kita kena ingat segala yang Tuhan beri kepada kita ni, sedang pendengar, adalah ujian. Satu bentuk ujian, Allah Ta'ala nak tengok tangan yang dia bui ni, adakah kita guna kepada perkara kebaikan. Kaki yang kita bui ni, adakah kita guna kepada perkara kebaikan. Maka kalau kita ikut segala aturan Allah, insyaAllah tangan ni seksa akan bersaksi kepada tuan dia dalam perkara-perkara kebaikan, dan seterusnya akan memberi manfaat kepada diri kita sendiri di dunia dan lebih-lebih lagi di negeri akhirat seksa. Wallahu a'lam.
0: Allah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya juga Ustaz.
1: Sama-sama. Selamat Hari Raya.
0: Jadi demikian tadi kita telah pun bertemankan Al-Fadil Ustaz kita menerusi segmen Selekta Ruangan Rujuk Ustaz hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz kita, Ustaz Syahir, ya. Terima kasih banyak-banyaklah kepada semua juga sayang sobat dia kerana sudi temani kita sehinggalah sekarang. Jadi kita rehat dulu dah.

Ya, alhamdulillah, Malaysia maju, rakyat selamat. Jadi itulah antara kita kena wajiblah kita doakan agar negara kita ni sentiasa aman sejahtera juga deh. Jadi baru saja sebentar tadi kita bertemankan Al-Fadhil Ustaz, ya Ustaz Syahir, menerusi ruangan rujuk Ustaz Akhlak, ya, dan banyak yang kita belajar pada hari ini tadi berkenaan dengan mensyukuri nikmat dua tangan dan dua kaki deh. Lepas tu ada jugalah bab-bab topik-topik tajuk berkenaan dengan ibadah korban deh, macam mana. Jadi insyaAllah lah, semoga apa yang kita dapat dengar tadi dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Jadi kepada sahabat-sahabat kita sekarang ni, kita telah pun berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di segmen Selekta. Jadi assalamualaikum, sekali lagi saya ucapkan semoga anda semua berada dalam keadaan tenang, sihat-sihat dan juga ceria, ya. Walaupun pada petang ini mungkin ada tempatnya berlakunya hujan, cuaca tidak menentu, jangan biarkan hujan dan cuaca itu mengubah kita punya

perasaan kita juga ya. Kita kekal riang juga. Jadi untuk jam yang kedua ni, saya akan menghidangkan pendengaran anda dengan sajian-sajian lagu-lagu nasyid lah, yang sudah pastinya boleh membasahi semula kerohanian kita deh, membasahi semula, menenangkan jiwa kita juga. Dan pada ketika ini juga, pada yang sedang memandu khususnya, hati-hatilah ketika memandu, jangan leloni licin, jangan lupa on lampu tu. Ada juga yang tak ingat nak pasang lampu deh. Kita layan-layan lagu pada ketika ini. Ya, intim kasih kekasih tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM.

Ya, itu dia kasih kekasih ya daripada Intim. Dan waktu sekarang dah pun 7.11 minit malam dah sekarang ni. Dan semoga kita semua sentiasa berada dalam tenang-tenang ya pada malam ini. Dan juga untuk peringatan kita bersama waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan hari ini adalah tepat pada jam 7.22 minit malam, saudara. Jadi pada ketika ini bolehlah kita perlahan sedikit dan tarik nafas, tenangkan hati. Jadi apa yang berlaku pada hari ini juga, yang baik kita syukuri kan, yang berat kita serahkan kepada Allah. Kadang-kadang kita buat baik kan, hanya orang je tak nampak. Kadang-kadang kita ni susah, orang tak tahu, tapi Allah tahu. Jadi kita sambunglah dengan alunan-alunan yang menenangkan hati. Mudah-mudahan ruang kecil di dalam hati kita ini, ruang kecil menjadi ruang kecil untuk kita bermuhasabah deh.

0: Allah Subhanahu Wa Taala bagi penegasan yang amat-amat jelas tentang masalah sembahyang ini, dia boleh mengubat segala jenis penyakit. Pertamanya penyakit jenis sosial. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi penegasan meletakkan inna mula-mula sekali. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala letak penegasan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mampu mencegah daripada perbuatan fahsya lagi mungkar. Sebab itu kita baca surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Allah nyata dah. Sebenar-benar orang yang berjaya ialah orang yang beriman. Orang yang macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia cerita sembahyang. Orang-orang yang sembahyang yang mana mereka itu khusyuk. Nak datang khusyuk ini kena latih, kena baiki hati.
1: London FM. Ya, jadi kita masih lagi ada masanya sebelum kita sambung memberi laluan perseruan azan tepat pada jam 7.22 malam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.22 minit malam. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin muslimat, kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم

Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belakan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.

Makna munafik itu kalau kita lihat dari segi bahasanya ialah orang-orang yang menyembunyikan perkara ataupun menyembunyikan maksud sebenar. Itu dari segi bahasanya. Manakala dari segi istilahnya pula ialah seseorang yang tidak menzahirkan kekufurannya dengan cara menyembunyikannya di dalam hati. Jadi kalau kita lihat kebiasaan orang-orang munafik ini disebutkan juga dalam istilah Melayunya talam dua muka. Berpura-pura lagu mana? Dia ikut seolah-olah dia ni ikut ajaran Islam, seolah-olah dia ni warung, seolah-olah dia ni kuat beribadah. Hakikatnya dia tidak dapat menerima ajaran Islam yang sebenar. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam ayat pertama surah Al-Munafiqun, Allah sebut idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Surakallahu alazim. Apabila datang kepada kamu orang-orang munafik, mereka akan berkata nashhadu innaka la rasulullah, kami menjadi saksi, kami mengaku bahawa engkau ya Muhammad sesungguhnya Rasulullah. Wallahu ya'lam, sesungguhnya Allah itu mengetahui. Innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah mengetahui bahawa engkau rasulnya dan Allah menjadi saksi pula bahawa orang-orang munafik itu memang belawa, memang dusta. Sesungguhnya mereka itu adalah kazibun. Jadi orang munafik ni dia suka belawa.

Ya, tu dia rindu syahdu di hari raya dah. Ha, jadi kita pun dah dekat nak raya haji dah ni. Berapa hari lagi tinggal kan? Jadi apa pun, terima kasih kerana masih lagi kekal setia menemani Jimmy pada ketika ini 7:51 minit malam ya. Dan juga terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan Faizu Rantau Panjang ya. Selamat malam buat Pak Nikmat Tawe Abi Pabek 12 dan juga Pak Awang, Pak Lan dan juga Abi Hamid Kota Baru, Kak Tis Lising, Pak Teh Jabi, Pak Mi Seribong Kak, dan juga Abi Osman. Tak lupa juga kepada Abi Osman goodbye, Abi Mat Dusun Hijau dan juga Pak Jak Kok Kio. Selamat malam daripada Muhammad Faizul Rantau Panjang kita tu. Kak Pah pun ada juga yang menghantar ke ucapan tadi awal-awal tadi dah. Terima kasih juga. Dan juga Kak Sah, selamat malam Jimmy. Kak Sah nak minta satu lagu Selimut Putih Syarifah Haini. Dia kata insyaAllah kalau dia kita masukkan juga dah. Dan juga kepada sahabat kita yang menonton TikTok live dan juga Facebook live awal tadi tu, terima kasih pelaka dah. Jadi setakat ni yang kita tahu untuk keadaan lalu lintas sudah pastinya ramai saya sobat kita yang dalam perjalanan pulang dari ibu kota, ada dari Johor, ada dari Melaka, dari Kuala Lumpur dan sebagainya tu, mungkin dah sampai juga di Kelantan, dan ada juga yang masih lagi dalam perjalanan di atas jalan raya lagi. Hati-hatilah ketika memandu dah. Kalau sera macam penat sangat, rasa macam mengantuk, elakkan maksa diri, berhenti sekejap dah di mana-mana tempat R&R ke stesen minyak, masjid ataupun kawasan-kawasan yang selamat. Ingat, basuh muka, minum air, regang badan tu. Dan kadang-kadang kita ni rasa alah, sikit lagi nak sampai kan. Tapi sikit lagi itulah yang paling bahaya kalau mata kita dah rasa berat dah. Jadi ingat, keluarga di kampung tunggu kita sampai dengan selamat, bukannya nak cepat. Ingat, dua tu berbeza juga dah. Dan juga dekat Raya Haji juga kita selalu sebutlah tentang ibadah korban. Tapi dalam kehidupan seharian pun ramai yang sedang berkorban. Ayah berkorban cari rezeki, ibu berkorban menjaga keluarga, anak-anak berkorban menahan rindu kan. Dan ada juga yang berkorban senyum walaupun hati sedang berat kan. Semoga setiap pengorbanan kecil kita, setiap pengorbanan kecil kita ni Allah pandang sebagai kebaikan juga deh. Jadi kita berhibur dulu dengan sebuah lagi lagu. Ya, lagu Rashid Taha, Ya Rayah ya. Jadi kepada yang tahu lagu ni, lama dah lagu ni ya. Maksudnya perantau sebenarnya, Ya Rayah ni. Kadang-kadang kita saja nak cerita ni, kadang kita ni jadi baik kan. Oh, suka. Tapi kadang kita ni terlalu baik. Ada pula yang mengambil kesempatan. Jika baik itu mulia, jadi baik itu mulialah. Tapi bilalah, biarlah baik itu baik yang bijak. Tolong orang, okay, jangan sampai menzalimi diri sendiri. Berlembut, jangan sampai hilang maruah. Dah. Dalam semangat raya korban ni, kita belajar bahawa pengorbanan bukan bermaksud membiarkan diri dipijak dah. Kita lain dulu lagu. Kelantan FM, ada sokmo.

Yeah, ada semua ya. Jadi kembali bersama-sama dengan saya Jimmy Mrusi, segmen Selekta. Dan sekali lagi assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam ya kepada sahabat kita. Telah pun kita menjengah ke jam yang ketiga dan yang terakhir, 8 malam dah sekarang ni. Di mana awal-awal tadi untuk jam pertama telah pun kita sama-sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan. Dan bila kita dengar lagu-lagu berunsurkan ketuhanan dan juga nasyid ni, sebenarnya kita tak perlu nak hurai banyak sebenarnya. Dengar saja dah cukup untuk membuat hati kita perlahan-lahan tunduk kan. Jadi dalam hidup ni kita tak boleh nak kawal semua orang. Kita ni tak boleh nak paksa semua orang hargai kita. Tapi kita boleh kawal diri kita, niat kita dan juga cara kita bertindak. Bila orang buat kita kecewa, jangan cepat jadi seperti mereka dah. Kekalkan adab dan kekalkan doa, kekalkan maruah. Jadi untuk jam yang ketiga ni, Jimmy akan sama-sama mensajikan anda pendengaran-pendengaran.

8.32 minit malam bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Zon 2 pun serupa juga 8.32 minit malam. 8.32 minit malam. Dan Besut Setiu Terengganu 8.34 minit malam. Jadi juga yang tanya kita, lagu raya tak ada ke Jimmy? Ada lagu raya. Lagu daripada M. Nasir, Salam Dunia, tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Ada sama. Jadi kepada yang sedang memandu, jadilah kita memandu ya. Kepada yang berada di rumah, mudah-mudahan suasana malam ini tenang bersama dengan keluarga.

0: panjang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Jadi 8.5 malam dah sekarang ni ya. Ada juga yang request lagu Orang Putih katanya. Syafiq Tanjung Cak Rimau. Ya, tujukan khas pada semua. Pada pendengar setia Kelantan FM. Ya, betulan lagu ni ada juga masa ni ya.

0: Be, jom be kita pergi balik tengok Mok be. Lama dah kita tengok dia.
1: Hari tu kelik dah. Narak kau nak tengok hari-hari. Nak segar bugar lah tu. Habis baru habis kerja nanti lah.
0: Assalamualaikum. Mok. Mok. Eh, apa pergi tutup koci ni? Ya Allah, Mok aku.
1: Bapa dengan Mok?
0: Jom habis cepat kita hakap Mok ke sekitar.
1: Oh, cepat-cepat. Main-main.
2: Walau sesibuk mana pun, luangkanlah masa untuk ibu bapa kita. Hargai ibu bapa anda selagi mereka masih ada. Kelantan FM.
3: Ya, hargailah ibu bapa kita selagi masih ada juga. Ya, kadang-kadang hanya balik kampung je lah kita ingat ibu bapa juga kan. Tapi okeylah, pokoknya kita ada balik kampung. Tapi ada juga katanya hari ibu ni adalah setiap hari ya. Ha, bukan setakat pada tarikh tertentu juga ya. Jadi kepada yang balik kampung yang lupa peluk mak ayah tu, tanya khabar tua, duduk sementara dengar cerita mereka lah. Okay. Ha, kadang-kadang mereka bukan nak duit ke apa ke, dia mungkin hanya nak dengar, nak duduk sama-sama, nak makan sekali ke. Cerita pasal orang tua ni biasanya raya ni lah untuk kita berkumpul, untuk kita bersua semula ya. Jadi raya haji ni bukan sekadar korban lembu, tapi korban masa untuk orang yang kita sayang ya. Jadi lagunya Nur Nilam Sari, Search Dato' Awi.

Ya, waktunya dah 8.23 minit malam dah sekarang ni. Sekali lagi untuk peringatan kita bersama, waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan, 8.32 minit malam. Aku hanya serangga kecil di mata dunia, tapi tetap ada peranan dalam ciptaan Tuhan. Kadang-kadang kita rasa diri kita tak penting, tapi percayalah, sekecil mana pun kita, kebaikan yang kita bawa tetaplah boleh membawa makna kepada orang lain.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je nak. Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

Ya, tu dia lagunya untuk kita sama-sama hayati. Jadi waktu sekarang dah pun 8.50 minit malam dah saudara. Jadi nampak gayanya kita dah pun berada di ujung-ujung sangat pitak tu kedai lagi dah. Sebab sebentar lagi anda akan ditemani oleh sahabat DJ saya yang ada menemani anda mesti segmen cekok cerita kita oleh Kelate. Tapi sebelum tu tepat pada jam 9 malam akan kita sama-sama ikuti utama 9 malam. Lepas tu barulah bersambung semula siaran radio Kelantan FM. Apapun sekiranya ada salah silap pada saya, harap maaf dan juga sekiranya ada kekurangan deh. Jadi apapun, terima kasih jugalah kepada yang memberi sokongan padu kepada kita. Hanya di Kelantan FM ada Sokmo untuk hiburan terbaik anda. Jadi saya mengundurkan diri sementara. InsyaAllah kita akan bersua semula deh. Selamat Hari Raya semua sayang sahabat kita. Kita akan berjumpa kelak deh. Minggu depan pula. Saya akhiri pertemuan kita dengan lagu BCL, Menghapus Jejakmu dan juga Somewhere Over the Rainbow, tujukan khas pada anda. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Ada semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamadkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan strategik itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan, Asim Munir ke Tehran, susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada.

0: dengan keselamatan sah semua negara dirantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Izzah. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turkiye. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Syed Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak.

0: Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLUS mengaktifkan laluan Smart Lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan, Fikri?
1: Baik, Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun, pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, pastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
2: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izri Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam pertemuan untuk anda semua yang terus setia bersama berteman di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Kembali kita bersama berteman menerusi pertemuan kita di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Dan seperti biasalah untuk waktu learning, kita akan bersama menerusi carta hit 10 Kelantan FM. Seperti biasa, 10 lagu dipertandingkan setiap minggu. Jadi kedudukan-kedudukan lagu akan menjadi penentu untuk lagu ini terus kekal berada dalam 10 senarai yang dicalonkan untuk setiap minggu. Sebelum kita mulakan pertemuan pada malam ini, menerusi carta hit 10 Kelantan FM, ayuh kita imbas dulu kedudukan-kedudukan lagu yang berada di tangga yang ke-10 minggu lalu, okey? Di tangga yang ke-10 minggu lalu menyaksikan lagu Lebih Indah Berpisah dari gandingan suara ada Govinda dan juga Bella Astila di tangga yang ke-10. Manakala di tangga yang ke-9 menyaksikan lagu dari persembahan Hil Husaini berganding bersama dengan Nadira berjudul Peluk di tangga yang ke-9 minggu lalu. Adakah kedudukan lagu itu masih lagi kekal pada minggu ini? Sama-sama kita nantikan, sama-sama kita saksikan sebentar saja nanti.

0: Okey, jom kita nak mulakan carta hit 10 Kelantan FM untuk malam ini. Di tangga yang ke-10 minggu ini, menyaksikan lagu dari Persembahan Syamil, Beribu Tanda Tanya. Nampaknya lagu ini turun 8 anak tangga kerana lagu ini minggu lalu berada di tangga yang keberapa? Di tangga yang kedua. Minggu ini berada di tangga yang ke-10. Jatuh tercorot di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Dan di tangga yang ke-9, kita nantikan saja sebentar saja nanti. Teruskan bersama dengan kami di Carta Hits 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-10.

0: Itu dia lagu yang berada di tangga yang ke-9, menyaksikan Lebih Indah Berpisah dari persembahan Ada Govinda berganding bersama dengan Bella Astila di tangga yang ke-9 minggu ini. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke-2, tapi sayangnya jatuh 8 anak tangga. Masih lagi terus berteman bersama di mana-mana saja anda berada. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang tetap setia mendengarkan Carta Hit 10 Kelantan FM waktu ini. Dan mengharapkan semoga anda terus berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan yang sehat dan juga sejahtera. Malam ini mungkin agak dingin sedikit, sejuk sedikit memandangkan hujan petang tadi. Jadi kalau ada yang terkena tempias, kerja, hujan dan sebagainya, jangan lupa mandi. Elakkan daripada anda demam. Itu sebagai langkah terbaik untuk anda, okay? Dari tangga yang ke-9, kita nak terus menuju ke lagu yang berada di tangga yang ke-7. Menantikan lagu yang berada di tangga yang ke-7 minggu ini. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke-7. Tapi minggu lalu berada di tangga yang ke-7 untuk lagu ini. Minggu ini berada di tangga yang ke-8. Jatuh satu anak tangga. Gandingan suara daripada Musatira dan juga Apis dengan lagunya Harap Palsu. Manakala di tangga yang ke-7, gandingan penyanyi dari Kelantan iaitu Ilana Bilal yang berganding bersama dengan Fazli Yaakob 3 kali juga menyaksikan ada penurunan satu anak tangga. Kalau minggu lalu berada di tangga yang ke-6, minggu ini berada di tangga yang ke-7. Ayuh kita dengarkan lagu yang berada di tangga yang ke-8 dan juga lagu yang berada di tangga yang ke-7 menerusi Carta Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-8.

0: Dunia bersama dengan lagu dari persembahan Fazli Yaakob dan juga Ilana Bila. Empat kedudukan lagu dah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang mencanak turunnya. Namun walau bagaimanapun masih lagi belum ada yang mengekalkan kedudukannya ataupun yang menunjukkan tanda-tanda meningkat naik. 9.35 minit malam, ketika ini masih lagi terus bertemankan saya Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani malam anda walau di mana-mana saja anda berada. Dari lagu yang berada di tangga yang ketujuh, kita akan terus dengarkan lagu yang berada di tangga yang keenam minggu ini. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang keberapa? Gandingan suara Hil Husaini dan juga Nadira. Kalau minggu lalu, lagu ini nampaknya naik tiga anak tangga. Wow. Kalau minggu lalu berada di tangga yang ke sembilan, minggu ini berada di tangga yang ke enam. Gandingan suara Hil Husaini dan juga Nadira. Juga lagu yang berada di tangga yang ke lima minggu lalu. Lembayung Tari dari persembahan Wani Hasrita minggu lalu berada di tangga yang kelima. Baru berjumpa dengan lagu yang terus mengekalkan kedudukannya tak berganjak sama ada naik mahupun turun. Okey, apapun terus dengar kami pastinya menerusi carta hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke

0: Okey, masih lagi terus berteman setia bersama di mana-mana saja anda berada. 9.44 minit malam, ketika ini masih lagi terus bersama dengan saya Syah menerusi carta hit 10 Kelantan FM. Adapun 6 lagu kita ketahui kedudukannya, hanya berbaki 4 saja lagi lagu yang belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Seterusnya lagu yang berada di tangga yang keempat, Rasa dan Takdir dari persembahan Amira Osman dan juga Irfan Haris. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ketiga, nampaknya jatuh satu anak tangga. Dan lagu Balas Baik dari persembahan Nabila Razali. Kalau minggu lalu berada di tangga yang ketiga, minggu ini berada di tangga yang ke... Minggu lalu berada di tangga yang keempat, minggu ini berada di tangga yang ketiga. Wow, ada naik satu anak tangga. Masih lagi berbaki dua kedudukan lagu yang belum kita ketahui. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu dari persembahan Amira Usman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Terus dengar carta hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga keempat.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Okey. Dah pun pukul 9.52 minit malam. Seperti biasa, carta hit 10 Kelantan FM Niku Udara untuk anda di jam yang pertama. Setiap hari Ahad pukul 9.15 minit malam hingga ke pukul 10 malam. Okey. Jadi 8 lagu dah pun kita ketahui kedudukannya. Bagaimana dengan 2 lagi kedudukannya, naib juara dan juga juara untuk carta hit 10 minggu ini. Minggu yang terakhir untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi carta hit 10 Kelantan FM. Okey, kita nak ke lagu yang berada di tangga yang kedua ataupun naib juara untuk minggu ini. Lagu dari persembahan Afiq Sazwan. Kalau kita imbas balik lagu ni minggu lalu berada di tangga yang keberapa? Afiq Sazwan dengan lagunya Mendayung Rindu. Minggu lalu berada di tangga yang ke-8. Minggu ini berada di tangga yang kedua. Naik 6 anak tangga. Dan juga juara Menama Kamu Cinta kekal di tangga yang pertama. Minggu lalu pun berada di tangga yang pertama. Minggu ini juga berada di tangga yang pertama. Okey, jadi itulah kedudukannya untuk minggu ini bagi carta hit 10 Kelantan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Apa khabar pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada? Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan, diberikan ruang dan juga waktu untuk kita terus bersama, berteman walau di mana-mana saja anda berada. Pertemuan kita untuk edisi Ahad 24 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya harapkan semoga anda semua terus berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat dan juga berada dalam keadaan damai.

Yang tengah menikmati hidangan makan malam, selamat menjamu selera. Pastikan anda sentiasa memilih makanan yang memberikan khasiat kepada anda supaya anda kekal sihat, tampil bergaya. Sebentar tadi kita telah pun bersama menerusi carta hit 10 Kelantan FM. Dah pun kita ketahui kedudukan-kedudukan lagu untuk minggu ini. Jadi untuk minggu depan, anda boleh mengundi untuk carta hit 10 Kelantan FM bermula esok. Dan untuk minggu ini adalah merupakan minggu yang terakhir untuk saya terus bersama-sama dengan anda. Malam ini malam terakhir. Saya akan menemani anda sepanjang malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang mendamaikan anda. Malam yang mungkin boleh menyentuh dan juga mengusik jiwa anda. Malam yang mungkin menjadi satu titik sejarah pertemuan kita. Saya ulurkan salam kepada anda yang berada di Gua Musang, yang berada di Jeli, di Kuala Krai, Tanah Merah, juga anda yang berada di Tumpat, berada di Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Tanah Merah, di Macang, dan juga anda yang berada di seluruh negara. Saya ulurkan salam kepada anda semua. Semoga anda akan tetap setia bersama bertemankan Kelantan FM. Bagaimana dengan keadaan cuaca di tempat anda? Kalau di Kota Baru, di Wakaf JAI sekarang ini, alhamdulillah cuaca baik. Cuma sebelah petang tadi ada hujan sedikit. Tapi malam ni alhamdulillah, harap-harapnya tak ada hujan. Harap-harapnya saya boleh balik dengan tenang kerana saya hadir malam ini dengan hanya menggunakan kenderaan dua roda. Untuk adinda-adinda saya, di mana anda berada, kekanda sedang bertugas, harapnya adinda-adinda yang tengah mendengar ketika ini terhibur bersama dengan lagu-lagu yang telah pun disediakan dan disusun untuk menghiburkan anda. Semoga terhibur bersama dengan kami pasnya di Cekok Cerita Kita Orang Kelate.

0: Khasnya untuk anda yang bergelar Adinda. Adinda-adinda yang tengah mendengar ketika ini di mana-mana sahaja anda berada. Terima kasih. Terima kasih juga kepada mata-mata yang sedang memandang saya secara live di TikTok Kelantan FM. Kita ada 395 mata memandang. Terima kasih yang hadir. Kita ada Aban Lanas. Sebelah lagi ada Tumi Singapore. Jangan lupa untuk anda share-share, untuk anda komen. Alhamdulillah saya dah sampai ke kampung saya di Marang Pahang. Terima kasih untuk Noraini 60. Muhammad Zulkifli Jusuf Pasir Mas hadir support Kelantan FM. Terima kasih. Mana lagi komen-komen yang lain-lain? Ada Faizal, ada juga Butterfly, ada juga Pokku Jasmine. Assalamualaikum DJ Shah hadir support. Terima kasih. Macam mana dengan keadaan cuaca di tempat anda? Kongsi-kongsikan. Ada lagi siapa tu di sana? Nusa 35, Wan Mazwi, Abi Korban kada, berkorban jiwa dan raga. Maaf saya tak nampak, saya kena besarkan tulisan anda. Ada Rahman Amin. Assalamualaikum, selamat malam. Jertih hadir, terima kasih. Salam DJ Shah, Lembah Kelang, Bandaraya Paling Jaya, Petaling Jaya, Selangor hadir. Ailanas hujan. Terima kasih. Di Marang malam ni tak hujan. Ada juga Kelab Muay Thai dan juga Seri Cenderawasih. Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Musepu Kuala Krai hadir. Terima kasih. Shikin Ikin, assalamualaikum DJ. Gua Musang hadir. Hujan lebat ni DJ Shah. Ada juga Mujahid, Mujahidin Rawang Panas. Cuping Perlis hadir. Terima kasih Abang Jamal Temerlo. Mak Ki, betul eh nama. Selamat malam, selamat Hari Raya Aidil Adha semua. Hujan renyai-renyai di Petaling Jaya Selangor. Masyita Ibrahim, Bapak Syah Goyak saat ni. Last bertugas malam ni. Betul. Malam ni malam terakhir saya bersama-sama dengan anda. Selamat malam DJ Kid. Hakim, Hakim tak kenal DJ K. Ini bukan DJ K. Noraini 60, DJ Shah. Tak cuti ke Hari Raya Aidiladha? InsyaAllah. Saya cuti selepas saya bekerja. Terbaiklah. Kelantan FM. Terima kasih. Masyita Ibrahim. Salam sejahtera. Selamat malam. Masyita Ibrahim. Sihat ke? Assalamualaikum DJ Shah. Kota Baru terliput hadir. Kita ada Chalida. Laris, Lalaris. Selamat malam DJ Shah, selamat malam Lalaris. Dira Dira, ada Noraini at Hawa. Abang apa tu? Mam. Laju sangat. Sabariah Kasim, Fadilah Husin, apa khabar DJ Shah daripada Jo Ilim, Joim. Betul eh nama 65. Kampung Kalai hadir jeli. Alip First. Abang Mid, apa tu nama Midat. Lagi komen daripada anda. Assalamualaikum DJ Shah dan juga selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Semoga DJ Shah sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu hendaknya. Terima kasih. Pasir Putih. Mana-mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus mendengarkan Kelantan FM 2. Dah pun pukul 10.18 minit malam. Anda yang melakukan ibadat korban, tinggal 2 hari saja lagi. Bagaimana dengan persiapan anda? Bagaimana dengan persediaan anda? Sudahkah anda bersedia dengan pisau dan parangnya? Dengan kapak-kapaknya? Kerana yang melakukan ibadah korban akan melaksanakan ibadah korban pada hari raya yang pertama, kedua, ketiga. Tok Lokman. Assalamualaikum DJ Abid Shah, selamat malam. Terima kasih Tengku Lokman. Jadi kepada anda yang melakukan ibadah korban, boleh bersedia pastikan ternakan anda berada dalam keadaan baik. Tengok-tengok kenderaan anda, tengok-tengok ternakan anda. Terima kasih Lala Rish. Happy selalu hendaknya DJ Shah malam ini. Terima kasih Nuraini 60. Ina 5442 selising hadir. Pokku Kampung Jeram. Jom kita nak bersama dengan lagu yang dah pun disedia untuk hiburkan anda.
1: Blues, Felda Blues.
0: Ya, yeah, Blues. Felda Blues. Jangan lupa untuk tap-tap skrin, share dan juga komen, repost dan sebagainya.

Itu dia Blues, Felda Blues. 10.24 minit malam, ketika ini masih lagi terus bersama. Hendaknya di mana-mana saja anda berada ketika ini, yang tengah menghayati, yang tengah mendengar, yang tengah berhibur bersama dengan Kelantan FM. Terima kasih. Kita ada Ina 5442. Ada lagi komen-komen yang dihantar. Terima kasih rakan-rakan, sahabat-sahabat, di mana-mana saja anda berada. Komen-komen anda akan saya bacakan, insya Allah satu persatu akan saya tunaikan. Azimah 82, Nur Azimah binti Aziz, salam dari Jertih, Terengganu. Zai Puja, salam DJ Shah. Mok Ngoh Tunjung, assalamualaikum DJ Shah, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Ada juga Masjid Ibrahim terbaik DJ Shah, baca komen-komen. Pak Ia Keh Panji hadir, bertukar sampai jam berapa DJ Shah? InsyaAllah saya akan temankan anda sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam geng-geng malam, okey? Terutama DJ kita dan juga geng Kampung Delima. Harap-harap sihat belaka. Daripada Elias, Elias Kampung Delima. Okey, untuk makluman anda, kita semua bakal bercuti, menikmati cuti, berganda sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha, Hari Wesak, Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Kita di Kelantan, hari Selasa dah bercuti bersempena dengan Hari Arafah. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa minggu depan baru jumpa balik ya. Itu kalau dipanjangkan umur untuk kita bertemu lagi. Aisyah Zahari 123, Gua Musang hadir, hujan di bumi Gua Musang. Hujan di mana-mana saja, hujan. Perubahan cuaca sekarang ini. Zaitun, assalamualaikum DJ Shah, saya hadir dari Jeli. Terima kasih Zaitun. Jeli kawasan mana anda berada? Adakah di kawasan bandar, kawasan pendalaman? Tanah Merah hadir, Kazim 64. Kita ada Bad Boy. Salam, semoga DJ Shah dan kita semua sihat-sihat selalu. Iqbal Singa. Persoalan anda tidak mampu untuk saya ungkapkan jawapannya, jadi abaikan. Tunggulah, akan ada pengumuman nanti. Ada juga kiriman dari Nazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat saya Nazali. Sahabat yang sentiasa bersama-sama memberikan support yang terbaik untuk saya. Terima kasih Nazali. Okey, bila kita berbicara tentang cuti, jadi saya nak mengingatkan kepada anda, terutama sekali perantau-perantau kita yang berada di perantauan, mungkin merancang untuk balik ke kampung halaman untuk menikmati cuti berganda yang anda terima. Cuti berganda yang diberikan kepada anda. Jadi rancang perjalanan anda sebaik-baiknya. Sebelum memulakan perjalanan, semak kenderaan anda, cek kenderaan anda supaya kenderaan anda berada dalam keadaan baik bagi digunakan untuk perjalanan yang jauh. Serta sentiasa berhati-hati semasa anda berada di perjalanan. Jangan laju-laju, patuhi undang-undang jalan raya sekiranya had menghadkan anda untuk bawa 90 km sejam. Jangan anda pandu kenderaan anda sehingga 120 km sejam. Tindakan boleh dikenakan kepada anda sekiranya anda melanggar arahan-arahan yang telah pun ditetapkan.
Jadi anda kena patuhi undang-undang jalan raya. Kena sentiasa pastikan anda mematuhi peraturan jalan raya untuk mengelak kesesakan serta perkara-perkara yang tidak diingini berlaku di sepanjang perjalanan anda. Gunakan juga peluang cuti ini untuk meluangkan masa untuk anda bersama dengan keluarga, mengeratkan silaturahim, berehat bersama dengan insan yang tersayang. Untuk anda yang malam ini dalam perjalanan pulang balik ke kampung halaman, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan anda. Itu penting supaya anda selamat sampai. Kami di Kelantan FM sentiasa mendoakan semoga anda sentiasa selamat di mana-mana saja anda berada. Hati DJ 770. Lagu malam ni hilang stres. Ada juga Iqbal Singa. Salam DJ Syah dari Terengganu. Ceria Kelantan FM kali ini. Terima kasih saudara Nazali, sahabat saya. Salam dari Ulu Besut, Mamat Kadir Johari. Assalamualaikum DJ Syah. Happy No dari Macang, boleh balik di kampung halaman di Marang Pahang. Ada lagi siapa? Siapa lagi komen-komen anda? Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Aura Mazna. Ni Roslan, assalamualaikum DJ Syah, selamat malam. Selamat Hari Raya, Pakku Daniel. Terima kasih. Jom kita makan jepuk pisang. Serabut.

Kalau gitu, kalau gini aku nak tanya mu sahih, kau anu ya kuat sangat. Kalau satu tiga kalau, ha ha ha ha. Jadi aku nak tanya mu sahih, mu dah kata ke aku ko, lepas mu ko say, ha ha ha ha. Bapaknya terasa ko kalau kau makan lado dia pedas. Aku lepas ko say pun sahih, sebabnya aku nak buat gerbai tau ni bukan kata nak pergi kau tukar ni. Hot tu ya aku lepas ni, kalau tidak aku tak lepas.

0: ke tanah meoge boleh kodok pabu kita ruak gerbai cepat abu aja. Kalau gitu, kalau gini aku seru boleh saing. Kenapa dia ni? Nampak degege, tunjuk-tunjuk apa abu dengan saing ni kau dia sebenarnya? Gini memang, Pak Abu dah lupa kursi, rumbu dia ni boleh kodok memang kita ruak gerbai memang. Apa tadi sebenarnya boleh saing? Tidak memang, kita nak tanya bak hukum dia tu boleh kau tadi memang. Ah, itu saya. Tak nak siapa tanya aku apa abu. Mungkin nak tanya ustaz saya. Ah, sungguh jangan ustaz. Oh, ya sudah lah saya. Kalau aku boleh belakang, saya kau semula kulah. Boleh. Ya gini ya, memang dengan Pak Abu kita kukir kata melembu ni saja-saja kita nak ambil berkat sebenarnya. Biar boleh duit molek memang. Jual-jual muput, mentah kau jual aku binti ke. Namun tak ada sementara kecuri ya memang. Apa muda orang lagu tu saya? Dan yang mana tanya, bapa memang semua nak makan dia apa memang? Kita tanya Pak Abu, kita tanya memang. Aku pawang dia saya. Pawang mana mahu tengok terajum hari kali abu. Nah, Pak Abu semua dah nutup kemulia. Dia banyak pada aku ke pawang aku sikit saya. Ngerti sama kau duk pawang ke dani orang namai ajil pas papas. Papas cukup saya gelik. Kalau gitu saya biarlah juga aku kita tanya sendiri. Ustaz kalau tidak kita tanya diri tak perlu sehat.
1: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

bersama dengan Golok Kayu dari persembahan Kak Kromok dan juga Babarix. Baru saja menghiburkan anda semua yang masih lagi setia bersama bertemankan Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Terima kasih kepada mata-mata yang memandang saya secara live di TikTok Kelantan FM. Komen daripada anda saya perlukan. Tap-tap screen. Kongsikan ataupun share, repost dan sebagainya. Komen daripada anda insyaAllah akan saya bacakan satu persatu kalau sempat. Dan ada Johari yang berada di Kota Damansara Selasa ni. Selasa ni balik Kelantan. Kita orang jerit gua musang. Okey, terima kasih Johari yang berada di Damansara yang sedang menonton saya secara live di TikTok Kelantan FM. Dah sampai Kampung Kalai, Jeli dari Tampin Negeri Sembilan, Alip First, Siti Zuraida. Assalamualaikum DJ Shah. Lagu jiwa sikit, biar galik sikit buat tempahan K. Siti Zuraida. Siti Zuraida nak dengarkan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu jiwa, lagu-lagu fras menonggeng selepas jam 11 malam nanti insyaAllah. Kita ada siapa lagi? Ada Yeh Caster 65 Kampung Sungai Kelong, Pasir Putih Sungai Kelong hadir. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Maaf Zahir Batin 00 daripada Nik Ruslan. Kita ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga Kak Mun Pekasam. Selamat malam DJ Shah. Salam dari Orang Jertih, Maknor, Bandar Gua Musang, tengah hujan lebat. Poksu Tajedok. Poksu Tajedok. Selamat malam DJ. Rindu ke DJ AI. Kita ada juga Soleha Samihun Suhun. Betul ke? Aduh. Kita ada Raihan Mak Yazid. Terima kasih, terima kasih Raihan Mak Yazid. Ada juga daripada siapa? Daripada siapa lagi? 31 nanti kita boleh jumpa. Kawe ada balik Kelantan. Jam 4875. 31 hari bulan dan lepas raya. Kenapa tak balik berhari raya di kampung halaman? Adakah anda tidak mempunyai saudara mara keluarga di sini? DJ baru mana? Ada DJ baru, ada. Dengar rehat-rehat. Azman Harum Fa Empire. Sihat Alhamdulillah, sign lama. Siapa Azman Harun? 11 malam nanti kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur sebelum kembali bersama dengan saya untuk saya temankan anda di jam yang terakhir bersama menerusi rentak kenangan. Nuste 1 Lalarish. Jam ini kita ada hanya lagu-lagu yang menggegarkan kepala kita. Rizali Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat sampai Kampung Takang Bacok dari Kuala Lumpur. Ada juga siapa ni? Zia. Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. J Turbo Tanah Merah. Assalamualaikum. Salam dari Sabah be. Bakalakau Sabah. Ini saya nak cerita juga kepada anda mengenai dengan kadar kemalangan jalan raya yang dicatatkan bagi tahun 2025. Yang mana lebih 50% kemalangan pada tahun 2025 melibatkan perjalanan pergi dan balik kerja. Dan kebanyakan mangsa ni yang terkorban merupakan tulang belakang keluarga. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Mohamed,
berkata situasi berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan lebih menyeluruh yang bukan sekadar pendekatan reaktif melalui penyaluran faedah perkeso semata-mata. Jadi itulah ya, peningkatan kadar kemalangan jalan raya yang mana statistiknya menunjukkan perjalanan harian ke tempat kerja menjadi antara penyumbang terbesar kes kemalangan di Malaysia, dan faktor seperti kesesakan jalan raya, keletihan dan juga sikap pengguna jalan raya dikenal pasti antara punca utama yang menyebabkan berlakunya kemalangan semasa hendak ke tempat kerja ataupun semasa balik dari tempat kerja. Pak Umat juga 108 hadir, terima kasih. Terima kasih Lala Rich. Siapa Lala Rich? Siapakah dia? Haris, assalamualaikum DJI. Saya Haris dari Mekah. Saya berasal dari Kampung Pos Handrop Lodging. Saya bukan DJI. DJI berada di Terengganu. Saya berada di Kelantan. Saya DJ Shah. Ida Muhammad, selamat bertugas DJ Shah. Dari Jertih, asal Kota Kinabalu, Sabah, hadir. Camelia Design, assalamualaikum DJ. Esok Ambogok dari KKB, dari Temerloh, Pahang. Ada juga Jafrudin Mat Zaib. Assalamualaikum kepada semua pendengar Kelantan FM Sedap Molek Soro DJ Abeding. Apa tu? Salam dari Tanah Merah. Jom kita nak beribu lagi terus bersama dengan kami pastinya di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelate. Saya nak seru anda semua, perantau-perantau kita yang berada di luar sana. Jom kita balik berhari raya bersama.

bersama dengan kumpulan Lafayette Seruan membawa kita sekarang ke pukul 10.54 minit malam. 11 malam nanti terus kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti perkembangan menerusi berita ringkas jam 11 malam sebelum saya kembali untuk bersama dengan anda temankan malam anda di jam yang terakhir. Kita kongsi rentak kenangan, bicara kita, lontaran kata-kata yang mungkin mengubah kehidupan kita, yang mungkin mengajar kita erti kedewasaan, mengajar kita segala-galanya. Nantikan saja rentak kenangan sebentar saja nanti.

0: Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial. Katanya kerajaan telah memperkenalkan 2 kod khusus pada Jumaat lalu bagi memperkukuh keselamatan kanak-kanak dalam talian serta menetapkan garis panduan lebih ketat kepada penyedia platform.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3A. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang paling batu sebuci tangan. Dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Fahmi berkata satu jawatankuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawal selia, syarikat telekomunikasi dan institusi kewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatankuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skema, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.

Selatan. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, serangan Israel di Gaza yang berterusan serta operasi evakuasi paksa berterusan memaksa ribuan keluarga meninggalkan kediaman mereka dalam keadaan sukar tanpa keperluan asas minimum untuk meneruskan kehidupan. Seorang rakyat Malaysia yang terperangkap di sebuah hotel apartmen berhampiran bangunan runtuh di Bandar Angeles Pampanga Utara Filipina disahkan meninggal dunia. Demikian menurut media tempatan. Terdahulu, 26 individu berjaya diselamatkan selepas sebuah bangunan 9 tingkat yang sedang dalam pembinaan runtuh awal Ahad di Bandar Angeles. Sukan Badminton Masters Malaysia, perseorangan lelaki China Li Shifeng mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan Panichapon Thiraratsakul dari Thailand 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Sementara itu, nasib berbeza bagi rakan senegaranya Chen Yufei. Dia tewas kepada perseorangan wanita Thailand Ratchanok Intanon 17-21, 15-21 dalam masa 51 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan kuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semua. Di mana-mana saja anda berada, kembali lagi kita bersama berteman menerusi pertemuan kita untuk jam yang terakhir bersama-sama dengan saya DJ Syah yang akan tetap setia menemani malam anda. Walau di mana saja anda berada, saya mengharapkan kesetiaan anda untuk bersama menerusi ruangan rentak kenangan di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Seperti biasa untuk jam yang terakhir, lontaran bicara kita berpandukan kepada kenangan. Dan setiap hari kita mencipta kenangan. Setiap hari juga lahirnya sebuah kenangan yang kita cipta, yang boleh menjadi panduan perjalanan kehidupan kita, yang kadangkala perlu untuk kita tempuh, yang kadangkala sukar untuk kita hadapi, dan kadangkala mungkin juga kita terpaksa berdepan dengan rintangan yang terhalang. Kerana kita semua tahu bahawasanya kenangan kadang-kadang dia datang tanpa dipanggil, muncul melalui lagu-lagu lama, waktu hujan, ataupun sekeping gambar yang tiba-tiba menghidupkan kembali rasa yang pernah kita simpan rapat dalam hati kita. Ada kenangan yang membuatkan kita tersenyum sendirian, mengingat kembali gelak tawa bersama. Ada juga kenangan yang membuatkan kita menitiskan air mata. Tapi itulah, masa itu berlalu dengan pantas. Banyak kenangan yang tercipta. Kadangkala bila masa itu berlalu pergi, barulah kita sedar itulah sebenarnya momen yang paling indah yang pernah kita hadap dalam kehidupan ini. Kita perlu tahu bahawasanya tidak semua kenangan hadir dengan bahagia. Ada juga kenangan yang meninggalkan luka tentang perpisahan, tentang kehilangan, janji yang tidak tertunai, dan juga insan yang pernah dekat tapi kini hanya tinggal nama dalam ingatan. Walaupun pedih, kenangan itu tetap menjadi guru untuk kita, yang mengajar kita tentang kuatnya hati untuk kita terus berjalan menempuhi hari-hari yang mendatang. Jadi itulah hakikatnya, sebagai manusia, hidup manusia dibina dengan himpunan kenangan. Daripada kecil hingga dewasa, setiap langkah meninggalkan cerita. Dan suatu hari nanti mungkin juga kita sendiri akan menjadi kenangan dalam hidup orang lain. Jadi sebab itulah, hargailah setiap waktu yang ada. Luangkanlah masa dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sayangi. Ucaplah kata-kata baik dan cipta sebanyak mungkin memori-memori indah. Kerana bila masa berlalu, kita tidak mampu untuk mengundur jalam, mengundur jam, dan yang tinggal hanyalah sebuah kenangan untuk dikenang. Kenangan sebenarnya tidak pernah meminta untuk diganti, tidak pernah meminta untuk diingati. Tetapi hati manusia tidak pernah mampu untuk melupakan setiap kenangan. Ada waktunya kenangan yang paling kuat bukan datang daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, daripada keramaian. Tetapi di saat kita berada sendirian, duduk termenung di malam hari, memandang hujan yang mungkin turun di luar jendela sana,
atau mungkin juga kita sedang memandu tanpa arah sambil lagu-lagu yang bermain perlahan. Jadi saat itulah satu demi satu kenangan datang menjengah tentang seseorang yang mungkin pernah hadir, tentang impian yang belum tercapai, atau tentang diri kita yang dulunya mungkin pernah mengecapi rasa bahagia. Jadi bila kita berada sendirian, sendirian mengajar kita mengenal makna rindu. Rindu pada suara yang dulunya selalu menemani, gelak tawa yang sekarang ini dah pun jauh, dan kepada waktu yang tidak mungkin berulang kembali. Kadang-kadang kita tersenyum sendiri mengenangkannya, dan kadang-kadang diam itu sebenarnya sedang menahan air mata saat kita bersendirian.

Masih lagi terus setia bersama berteman Kelantan FM waktu ini di mana-mana saja anda berada. 11.30 minit malam. Masih lagi kita berbicara, melontarkan kata-kata saat malam yang menjelma. Bicara tentang kehidupan, bicara tentang kenangan. Sebagaimana kita semua sedia maklum, hidup bukanlah sekadar tentang bahagia yang sentiasa hadir tanpa henti. Ada waktunya kita diuji dengan kehilangan, kecewa, penat, air mata. Dalam perjalanan hidup, manusia sering memendam rasa demi melihat kuat di mata orang lain. Sedangkan dalam hati, kita sedang berperang dengan 1001 soalan. Kadang-kadang kita ingin melarikan diri jauh dari masalah, mencari tempat yang sunyi untuk menangis dan melepaskan segala beban yang terlalu lama dipendam. Namun itulah hakikat kehidupan. Setiap di antara kita pasti melalui fasa jatuh sebelum belajar untuk bangkit menjadi lebih matang dan juga kuat. Kesedihan juga mengajar kita erti sebuah kesabaran. Kehilangan mengajar kita untuk kita sentiasa menghargai. Dan kepayahan pula mengajar kita bahawa hidup ini bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang terus bertahan walaupun hati sering terluka. Ada ketika kita mempersoalkan mengapa kita. Mengapa kita harus diuji dengan ujian yang berat didatangkan kepada kita, tetapi tanpa

kita sedar setiap luka itu sebenarnya hadir untuk membentuk jiwa yang lebih dewasa. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian. Namun, Dia menjanjikan kekuatan untuk setiap hamba-Nya yang mampu bersabar menghadapi setiap ujian. Hidup juga mengajar kita bahawa tidak semua perkara berjalan seperti yang dirancang. Ada impian yang tidak tercapai. Ada harapan yang hancur di pertengahan perjalanan.

Namun setiap kegagalan itu sebenarnya membawa kita untuk lebih dekat kepada makna sebenar kehidupan, iaitu redha, syukur dan percaya bahawa setiap kesakitan pasti ada hikmahnya. Seberat mana pun perjalanan hidup, jangan pernah kita berhenti berharap. Kerana selepas hujan yang lebat, pastinya akan hadir pelangi yang akan mewarnai kehidupan kita. Dan selepas gelapnya malam, pastinya muncul cahaya pagi yang membawa sinar baru untuk kehidupan kita.

terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama bertemankan Kelantan FM waktu ini di mana saja anda berada. 11.48 minit malam. Setiap pertemuan pasti ada pengakhiran. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah pun bersama menemani saya bermula dari jam 9 malam tadi hinggalah ke saat ini. Semoga lagu-lagu yang disediakan menghiburkan anda. Semoga malam ini menjadi kenangan buat anda. Semoga segala perkongsian yang saya kongsikan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Semoga sedikit perkongsian pada hari ini sedikit semanyak memberi ruang untuk kita merenung kembali perjalanan hidup yang penuh dengan warna. Ingatlah, tidak semua luka yang perlu ada, tidak semua luka yang ada pada kita perlu ditunjukkan, dan tidak semua air mata bermakna kita lemah. Kadang-kadang ujian hadir untuk menguatkan hati dan juga mematangkan jiwa kita. Teruskan melangkah walaupun secara perlahan, kerana hidup bukanlah penentu untuk hari ini. Tetapi hidup perlu diteruskan walau apa jua yang mendatang. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Kepayahan kita digantikan dengan kesenangan. Kesukaran kita digantikan dengan kemudahan. Terima kasih anda yang telah pun bersama-sama dengan saya. Suara ini akan kembali lagi untuk menemui anda pada pertemuan kita di hari raya yang pertama 10 hingga 2 petang. Dan terakhirnya untuk bulan ini pada 30 Mei nanti, hari Sabtu, juga pukul 10 hingga 2 petang. Itulah antara memori terindah bagi bulan Mei ini. Semoga ianya menjadi kenangan untuk anda semua. Jaga diri, hiasi peribadi anda, jaga makan, jaga pakai anda. Selamat beristirahat, selamat beradu saya ucapkan kepada anda semua di mana-mana saja anda berada. Semoga lenda anda dibuai mimpi-mimpi yang indah. Semoga tidur anda tidak dibayangi dengan mimpi yang mengerikan. Selamat malam, kita jumpa lagi. Cukup rasanya untuk saya mengundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia bercakap baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم، وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala, dan hati yang tenang, sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama' تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keridaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Come on, go get up.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Ruy Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari seratan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan, kan? Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak, badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng burung hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah, kan mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Dan Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampainya je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun Abang Manis ni, kan? Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, manis tu ada. Gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, semua kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Begitulah, mantap. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hari ini 8 Zulhijjah, 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ada yang dah sampai ke kampung halaman, dah sampai belum? Ada yang dah sampai dah, alhamdulillah. Yalah, cuti sekolah dah bermula, kan? Dapatlah balik ke kampung halaman lebih awal. Jom layan lagu-lagu terbaik daripada penyampai-penyampai Nasional FM. Ini dia, Nak Lagu Raya untuk anda.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Bumi Putra Rokas dengan aku hanya serangga. 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal lampu termenung jauh. Saya ini nak melakukan perubahan, bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan, tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahannya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya, gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi ya. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingog City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga dana raya haji ni, dana raya korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda semacam macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Guam Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemudian, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di Pedalaman, Sipitang, Tenom, Nabawan dan juga Keningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kinabatangan Batangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Mana ada geng-geng burhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya. Muhammad Mohaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Burger dan juga rakan-rakan ada. Anjam, Jali, Tajib, Saril, Faiz, Noah, Joah, Ajib, Kulai Johor, Abang Jeje Gemas, Mami Zahidah, Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, Nazri Yahya, Razak Balangi, Jamal Aloha, Ita Rozaya, Sumadak Sabah melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Terengganu dari dari Terengganu, Muhammad Yusof melaporkan diri. Iza KBI, Kuantan, Biah-Biah, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, PK, Amin, Syazwan Arif, Syah Putra, Mesin Johor, Intan Hamid juga terhadir, Faizal, Faizal Mustafa dari JB, Nikmas. Kita selamat pulang anak-anak perantau, semua dalam perjalanan. Ya, betul. Ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini kan. Muhammad Jasni Mon, Mazura Rahman, kita ada Princess Sue, Timbul Tawau, Fiza Riza, Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat, Janet Zai, Tunduk Tafilip Maling, Fazia G, Zuha Ju, Hazmizi Abdullah dari Puchong, okay, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah. USOMC katanya luncur terus serayan sampai subuh. Ya betul, tadi yang tidur. Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Asna Hazrani dari Jerantut, Lin Roslinda, itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni? Tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Kian Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda.

Sejenengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemu ke National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Ditemukan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut Aidiladha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara Aidiladha ni? Tiada kompromi sebenarnya. Kerana keselamatan sempadan Malaysia-Thailand terutamanya dipertingkatkan sempena perayaan Aidiladha. Tiada cuti, tiada kelonggaran. Sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SSC Ahmad Razi Hussein, yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am BGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan. Ya. Jadi, tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri, demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin. Tabik spring satu kali. Mereka yang bertugas dalam keselamatan. Nah, tapi jangan lupa juga, kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Nah, betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okey, geng yang berhantu, terima kasih hadir dalam live di Talk Persis Indah. Persis Indah. Mohd Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Moose X-Zone. Eti Susana, ada Wan Spawi, Chef Z, Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Leri ni. Pang, pang, pang. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina Ina, Metal Sejati, Fine Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmalini, Yati, Salina, D.I., Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Itu siapa lagi? Ani 83, Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kangar Polis, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe, Tanker, Caltech, pam pam pam. LPT Jam ni, Halo Kuala Lipis, Antar Minyak, ya Joe. Nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu sama katanya sama malam apa mana Cik Pun. Siapa lagi? Puan Kamsina. Mantap. Jom terus beribun lagi lagu-lagu yang agak rancak. Ada yang kata nak lagu raya Sabah, lagu raya ada. Lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil ya.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Udah pagi dah. Tadi tengah malam di masa pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, pukul 9, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Bersatu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung BC Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan juga Allahu Akbar sambil

penyokong mengibarkan bendera Palestin menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan Aidil Adha mereka dibenarkan untuk solat Aidil Adha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu Aidilfitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya Aidilfitri. Tapi Aidil Adha ni mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat Aidil Adha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini. Melebihi 60 kontena. Alhamdulillah. Semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamizah Menai, Tok Misai, Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azri, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, Adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Asyame Miana, kita ada Nur Aziza, Lara Saufi, Kazana, Puteri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azmi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi? Mantap semua. Tiba-tiba like-nya pun kasih mantap tau. Salina juga terus hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam. Mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda. Bagi semangat-semangat nak raya tu kan. Menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allahyarham JJ dengan Hari Raya Bahagia.

0: Mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Jatin Lali, lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan, melalui lagunya Yelah Kahayalah, sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Bawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, ya? Hindustan, dangdut, lagu rock keras, semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah melalui program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai Duyufur Rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh Kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa. Kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi Duyufur Rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berada semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cik In, Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario sama bertugas, dan Sadin. Kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pining, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Dek Tan, Abu Ya, kita ada Maziha Pian, Putri Dalisha, Fikri 92, Mak Cokoma. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Encik Senyum, Nur Hafida, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA, Brickfield, selamat bertugas Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Adrin Amin, ada Faizal, Su Azizan, Dribble Lori TPC, Nur Aisyah. Mantap semua. Geng-geng berhantu. BCB 1215 lapor di Abang Manis lah. LPT laluan lancar. Mantap. Hadi Azriati juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Akil Muah hadir. Mantap semua. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan selepas seperti biasa, melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu, kan.
Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman, pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, yang itu kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sehar Mawar. Menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul, Ferhat Najib, dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus saya terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Ito Aki, strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Dengan senang yang berhantu, pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah dikurniakan rezeki yang lebih, dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan lah, ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuaran juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Mazia Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Mazia. Kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Amal Lori, Pam-pam-pam, Dina Dino, Love Binky, Mizi 85, Syah Kalisha, Syam Nurin, Nurmira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome. Ya, saya percaya tu. Saya percaya. Jadi yang nak handsome tu belalah janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, pencinta kedamaian Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow. Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, ramai-ramai lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir. Mantap.

0: Harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.
2: Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Lagu yang cukup syahdu diendangkan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2.33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya. Bangun nak buat nasi lemak. Bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah ludih, nak buat nasi berlauk, nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini, mantap semua. Dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja. Asalkan ada usaha, insyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang menggolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan. Apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terlelap. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Kalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terlelap ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Baik, Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja, tukar kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif, juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan. Rimba malam sama pagi untuk anda. Pija juga, Fida Pidot, ada Ida 75, Wakos Azman melaporkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kota Kinabalu baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, mantap. Roger 07, Suliza Liza putera bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura, Kaai, ada Oyen, ada Azhar, ada Lalat Hijau, Cahaya Tul Pasar Borong, Azpa Ceras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Bersama lagi yang hadir bersama dengan saya. Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng borhatu memang sukar untuk tidur. Percayalah. Saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng buruh hantu. Mr. Well, Encik Bongsu. Saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng buruh hantu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga turut bersama, ya. Mizi 85 katanya tak boleh nak tidur bang. Tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih dua hari lagi kita bakal menyambut Aidil Adha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Ramai
ramai yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan lirik ciptaan Salman. Gemesik suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Flash dengan Hati Kian Terluka. Oh, diam tak diam, kita dah melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi, geng-geng berantu. Ada yang bangun pagi. Waktu itu begini bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ini 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Kesihatan kita untuk lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Siapa buat jahat, kita lapor je kepada pihak yang berkuasa. Siapa buat jahat, buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Okay. Jadi saya percaya geng-geng berhantu, pendengar-pendengar Nasional FM, orangnya baik-baik belaka. Sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng berhantu memang terbaik lah. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tu. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padma Nadan Sivasami, ataupun kita panggil dia sebagai Kapten Siva kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban, yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita. Jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Jadi sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan satu merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Hadi Esa dari Melaka. Agustina Agung dari Kuching, Sarawak. Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh hujan ya. Aiman Taman Ria, Sarjaya PI, Puteri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi dekat live TikTok ni, ada Nick Iyad, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga, Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in, Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap.

Sama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Merusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro. Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu pada tahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kiburhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

kumpulan Wings dengan Taman Rasidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa, kan? Keduanya ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walaupun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja, ya. Jadi siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni tanpa sebab banyak aduan tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama kereta tu. Biar betul, kan? Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum, ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Fiza Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau, terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah tipi-tipi lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game Buruhantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya, tau. Lagu raya koleksi 80-an juga bagi menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini, kan. Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ya. Apa-apa lori, brother-brother bus semua. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan, waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya. Lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Junaida M. Amin, suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasrani Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Persembahan Carol Idilan, lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai koleksi 80-an. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita melangkah di jam yang kelima. Ui, kejap je masa berlalu saya rasanya untuk pertemuan hari ini. Dah memasuki jam yang kelima untuk Nasional Gemburuh Hantu. Berbaki 2 jam lagi. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial. Banyak terbaca mengenai Global Summit for Trila ini ya. Banyak yang memberikan pandangan positif. Ada juga yang memberikan pandangan yang negatif. Dia kata sumut ini gagal, tak sampai ke Gaza dan sebagainya. Tapi sedar ataupun tidak, saya tidak mengatakan sumut Global Flotilla ini gagal meskipun tak sampai ke pantai Gaza. Sebab ianya kalau dilihatkan berjaya membawa impak yang besar dari sudut sokongan dan juga capaian di peringkat antarabangsa tau. Kalau kita tengok selepas pintasan 29 April yang lalu, perkongsian gerakan mencecah 1.5 bilion engagement dan juga reach di platform utama. Dan Sumut Nusantara juga telah pun merekodkan lebih 50 juta capaian Instagram dalam sebulan, membuktikan tarikan perhatian masyarakat antarabangsa terhadap Sumut Flotilla 2.0. Ini bermaknanya Sumut Flotilla berjaya membuka mata antarabangsa mengenai kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap Palestin. Dan isu Palestin bukan isu umat Islam sahaja, tetapi isu Palestin dilihat lebih kepada isu kemanusiaan. Bayangkan ada juga saudara Islam kita di Palestin sampai 3 hari, 4 hari ataupun seminggu tak makan tau. Hanya minum air dan sebagainya. Kadang-kadang pun tak dapat air. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada diri kita, negara kita. Jadi kita kena buka mata antarabangsa. Dan pendirian Malaysia juga tidak akan terhenti setakat itu. Perjuangan Palestin tidak berhenti setakat Global Summit Flotilla 2.0. Tidak akan terhenti di situ. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Meskipun misi kemanusiaan Global Summit Flotilla telah pun berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti. Ia akan diteruskan menerusi cadangan penganjuran konferens dan juga persidangan antarabangsa berkaitan Palestin di Malaysia pada masa depan. Dan usaha ini sangat-sangat penting bagi memecahkan kebisuan masyarakat antarabangsa terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Okey, itu cerita mengenai Global Summit Flotilla. Jadi harap terjawablah bagi mereka yang memberikan negatif tentang pandangan-pandangan yang negatif kan. Itu yang kita kesalkan. Sepatutnya kita sokonglah perkara yang baik, kita sokong. Lina Adam, Khairul Baha, kita ada Jun, kita ada Nita, Cik Ayu, Jomel, Jamila Ahmad, kita ada Helmi juga, Askit, Siti Khalija, Siti Zaliha, Agent White, Gluta Horse, Lady Heda, Niza, Matahari, kita ada Isa, Zam 67, Abi Hashim, Anggrek Desa. Oi, ramai yang melaporkan diri. Ini semua baru bangun tidur ke apa? Ada juga yang katanya tengah bersahur waktu ini bang. Oh, selamat bersahur lah Selamat bersahur untuk anda semua yang bersahur, yang berpuasa untuk 9 ataupun 10 hari di awal Zulhijjah. Rohazlizam Yam. Kita ada Jun sahur juga. Ya, selamat bersahur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zulaika Azurin juga selamat pagi untuk anda. Sambung lagi menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu kita terbangkan anda ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan Hari Haran. Melalui lagu inilah, lagu daripada filem apa saya pun lupa tapi A B C D E F G H I, I love you. Saya ajar anda bagaimana untuk mengeja pagi ini.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Ringo bersama dengan kumpulan Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Jadi terimalah pemilik suara ini seadanya. Seandainya pemilik suara ini mengganggu tidur anda di tengah malam sampai di awal pagi ini, maafkanlah diri ini ya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Tetapi pemilik suara ini hadir di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang malam, ada juga yang gembira. Macam-macam perasaan yang ada. Kerana hidup setiap insan di muka bumi Allah ini adalah berbeza-beza perjalanan hidupnya. Kita mungkin kita gembira hari ini, besok kita sedih, siapa yang kita siapa yang tahu kan. Mungkin ada yang sedih hari ini, besok kita gembira, tak ada siapa juga yang tahu. Tapi apapun terus tersenyumlah. Walau apapun perasaan kita hari ini, senyum-senyumlah selalu. 4:33 minit pagi. Saya dikabarkan ramai yang tengah bersahur. Tapi jangan lupa niat puasa untuk hari ini ya. Puasa hari ini adalah puasa tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. Niatnya apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat hari tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Esok baru kita sunat puasa hari Arafah pula ya. Sebab esok adalah hari paling utama untuk berpuasa sebenarnya, 9 Zulhijjah. Tapi hari ini adalah hari tarwiyah, iaitu amalan sunat yang juga diberi ganjaran yang besar ya. Alhamdulillah ramai yang mengamalkan puasa sunat di awal Zulhijjah, terutamanya 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan amalan sunat yang sangat digalakkan pada 1 hingga 9 Zulhijjah dengan kepuncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Jadi berpuasa pada hari 1 hingga 9 Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana amalan soleh yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya insya-Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat dan apa saja ibadah yang kita lakukan serta kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Selamat pagi Pak Sumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Lewat Pak Sumi ya. Puan 79 Rosalani Ahmad, dan kita ada Miss Kayoi. Emma Mikela, nasi lemak kerang katanya. Mantap Emma. Nasi lemak kerang, kerang kasih lebih sikit Ma. Bungkus untuk Abang Manis ya. Kita ada Asam, kita ada Ain, ada Idlan, Razlin Ras, Rus Ana. Ramai lagi yang masih terus kekal setia. Kisah Rizah juga masih lagi kekal setia. Mantap. Kasut Buruk juga, Renova juga eh. Terima kasihlah kerana terus kekal setia. Pemandu-pemandu semasa dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan anda ya. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Senandung Hari Raya untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

pembuli juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Kumpulan Putra dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai untuk menangis tepi bucu katil 5-1 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi semua. Jangan sedih-sedih. Lagi 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Kena gembira. Aidiladha ataupun Raya Haji ataupun kita sebut sebagai Raya Korban. Banyak pengorbanan dalam hidup kita kan, tapi kita kena ingat bahawa tak semua pengorbanan itu akan dilihat di mata orang. Tapi percayalah, Allah sentiasa melihatnya ya. Kadang-kadang kita rasa, diri kita rasa penat, semua beban kita kena pikul kan. Tapi orang lain selama berdiam diri tak, rasa macam tak adil je. Memang. Tapi jangan biarkanlah penat kita itu menjadi sebuah dendam kan. Kita kena ingat selalu Allah Maha melihat setiap usaha kita. Mungkin orang lain tak nampak, orang lain tak hargai, tapi Allah tahu kita berkorban. Jadi jangan pernah berhenti buat kebaikan walaupun orang tak peduli. Teruskan dengan ikhlas kerana pengorbanan yang tidak dihargai manusia pastinya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, terima kasih untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Ada Nur 68, ada Wanda, Ida Khairi, ada Jun, ada Lin, ada Junaida, Mama Moon, Zahafiza, Liana Cik Putih. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah masuk waktu subuh pada jam 4:55 pagi, Labuan 4:51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:49, Kuala Terengganu 5:39, Kuantan Pahang 5:44, Kota Baru Kelantan 5:42, Johor Baru Johor 5:43, Bandar Raya Melaka 5:48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5:49, Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5:50, Alustar Kedah pula 5:49, manakala Kangar Polis 5:48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti 5:15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas, Ilyas Ismail, dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah. Rakaman Raudah telah berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan ujian dan pengorbanan itu, tanda cintanya Allah kepada kita kan. Jadi bagaimana ujian dan pengorbanan itu, bagaimana tanda cintanya itu, sama-sama kita dengarkan 5:15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ada lagu raya juga, jangan risau. Lagu-lagu yang menjurus ke arah ketuhanan, lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, makna yang sangat-sangat mendalam kalau anda betul-betul menghayati lirik lagu itu. Walaupun ada kalanya lagu tu lagu rock kan, nampak macam rock cintan-cintun, tapi cinta itu kepada siapa? Anda kena faham akan lirik lagu itu ya. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Lagu Dari Aku. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi. Warzuqna ikhlasu fihi. Wal'am amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini di Majlis Al-Muhsinin Taman Desa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, umur yang panjang, keluasan rezeki dan direzekikan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hadirin hadirat sekalian, kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah berkaitan tentang ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kan hamba-hambanya. Maknanya kita semua ini Allah sayangkan kita. Cuma kalau kita manusia, kita sayangkan seseorang, itu ada tanda-tandanya. Isteri dia sayangkan suami, dia masakkan sedap-sedap, dia iron, dia gosokkan baju suami tu seminggu dia gosokkan. Selagi suami tu tak cari pasal lah. Tak cari pasal, awak cari penyakit memang dah lah. Dia bukan gosok baju, dengan awak dia gosok sekali nanti. Tapi ataupun suami sayangkan isteri pun ada cara. Caranya, abang kali dibelikan barang kemas, tukar dapur, renovate rumah. Yang penting beli jiwa, kata beli jiwa. Happy wife, happy life. Isteri seronok, dunia jadi gembira. Itu sayang sesama manusia. Tetapi kalau Allah dia cintakan hambanya, salah satunya ialah Allah Ta'ala memberikan manusia ini ujian. Maknanya ujian itu juga adalah salah satu lambang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma mungkin setengah manusia itu dia salah faham. Seringkali dia beranggapan bila dia dapat ujian, barangkali musibah ke apa, kata dia ni memang Tuhan tak ingat ke aku dah, Tuhan tak sayang ke aku. Salah. Apa jua bentuk musibah datang, pertama sekali kita kena ingat Allah izin itu berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam fikiran kita, kenapalah aku yang kena? Why me? Why me? Cakap orang danau desa ni dia panggil why me? Tuhan boleh saja jawab, why not? Kenapa pula tidak aku boleh tak menguji engkau? Engkau kan hamba aku. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'uzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin dari Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, walaupun musibah atau ujian tu kita rasa macam kenapalah aku yang kena, macam mana ini semua boleh jadi, kita berpegang pada ayat yang Tuhan sebut tadi, illa biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Seorang anak kecil bermain-main di depan sekolah, anak kecil lain ramai saja, tapi anak dia yang kena langgar di van. Atau ada pelajar sekolah baru keluar dari surau, kena langgar pula dengan kenderaan gurunya sendiri, dan guru pun tak ada niat nak langgar anak murid sendiri. Semua ni berlaku kalau kita kata Allah izin, hati kita kan boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh saja cakap dalam sekolah tu punya banyak murid-murid lain, apa sah anak aku yang kena? Anak aku pula baru keluar surau semayang, dia pula kena. Ini orang Islam, lebih-lebih lagi orang beriman, dia mesti berpegang pada ayat ini betul-betul. Apapun yang berlaku dalam hidup, suka atau tidak, ia berlaku dengan izin Allah. Kalau di satu kampung tu, ada satu orang makcik tu, dia kata, ustaz, dekat kampung makcik ni ustaz, ada seorang ustaz tu meninggal. Kenapa makcik? Taklah ustaz tu, dia selalu duk rawat orang. Satu hari ustaz tu pun mati ustaz. Ustaz tu pun mati. Pasal ustaz tu mati, ustaz tu pun kena sihir. Jadi kenapa makcik? Dia kan ustaz.
1: kena sihir pula tu. Takkanlah ustaz tak ada ayat minta terbalikkan ayat tu ke, pintas ayat tu ke apa, rukiah balik ke apa, dinding diri ke apa kan. Kenapa? Apa masalah makcik ni? Kan Allah ajar, apa musibah pun illa biiznillah. Kalau Allah izin, engkau doktor, kau boleh merawat macam-macam orang, doktor pun boleh mati. Jangankan ustaz, apatah lagi ustaz manusia. Allah izin, semuanya kan berlaku. Tapi ayat tu dia tak terhenti di situ. Allah sebut, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Maksudnya, ketika musibah tu menimpa dia dan dia orang beriman, Allah akan bagi petunjuk pada dia, hatinya kan tenang, dia boleh redha, dia boleh menerima dengan hati yang bertenang-tenang. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Hidup dunia umpama bahtera, kadang tenang, kadang bergelora. Ujian datang tanda Allah cinta agar hamba kembali kepadanya. Sebab itu hadirin hadirat semua, kita kena faham bahawa ujian ini juga salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana

0: Dan sungguhnya kami akan uji kamu dengan, ini Allah sebut bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Itu termasuklah ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa mahupun juga buah-buahan. Namun di hujungnya kata Allah, berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Saya ingat dalam kehidupan kita, ini semua ujian-ujian kita semua pernah lalui dah. Pertama sekali ujian apa? Ujian ketakutan. Dalam hidup mana ada orang tak takut? Semua orang takut. Semua orang ada takut. Sekarang ni pun ada yang takut juga. Takut. Takut apa Ustaz? Takut ceramah panjang sangat. Itu pun takut. Dahlah ceramah panjang, takut kalau tak ada makan sekejap lagi ni. Nengok mana van-van apa, tak ada makanan, kok burger ke apa ada, tak nampak pun. Takut tu. Takut. Takut ceramah panjang sangat. Ataupun kadang suami nak pergi masjid, isteri pun takut. Takut suami ni wangi-wangi sangat. Apa benda makcik itu pun nak takut. Takut kan ngorak. Ya ke pergi masjid tu, entah menyinggah kedai tombia mana, bear, sabar bear ke apa, kedai tombia mana. Takut. Ataupun dulu masa musim COVID, ramai takut. Lagi-lagi kalau nampak mana yang beringuh-beringuh tu kan, mana yang bersin-bersin tu, tu pun takut. Saya masih ingat lagi masa musim-musim COVID dulu, kita kan diajar nak salam pun tangan di dada. Jadi tapi ada ke kadang orang demi redah salam tu. Jadi saya pula, saya bukan apa, kita hormat sajalah kan. Ada satu orang pakcik tu, dia nak salam dengan saya. Saya pula macam tak agak-agak, pakcik ni okey tak okey ni, pasal nampak dia pun duk bersin-bersin. Lepas tu dia hulur tangan kat saya. Dia tengok saya macam 50-50. Dia kata, ala Ustaz, salam sajalah. Salam pun mati, tak salam pun mati. Itu dia punya ayat. Lalah saya pun Ustaz main mati-mati. Okey, kita pun hulur lah. Saya pun salam lah dia. Balik pada tu, saya kena COVID. Masa saya kena-kena jolok hidung tu, confirm kena tu, teringat muka pakcik tu, aku macam nak cari lah pakcik tu. Apa benda? Aduh. Ini pun takut. Takut. Dulu orang kata COVID ni, apa, corona virus katanya daripada China. Ada orang punya takut nak order nasi goreng China pun takut tau. Padahal yang goreng tu mama, tak ada kaitan pun. Takut ni ujian sebenarnya. Takut ni ujian. Harga minyak, ekonomi tak menentu. Ini semua takut. Takut nak sana, takut sini, nak salam takut, nak tekan lift takut. Takut ada kuman katanya. Katanya ada pesakit COVID pergi jilat dekat tekan lift tu. Macam-macam punya. Dia takut ni, itu normal. Dia hidup ni kalau tak takut sangat pun payah. Harta kita pun dalam hidup takut pada Allah. Takut melakukan dosa, itu kena. Berani sangat pun tak boleh. Awak berani sangat pun tak boleh. Berani lawan hukum Tuhan tu tak boleh. Tapi maksud saya, sesekali takut ni kena ada. Tapi kalau melampau takut, dia akan jatuh jadi paranoid. Melampau-lampau sangat takut.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bersama Ramad dengan ku pun Restu Ayah Bonda. 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi hari ini, hari Isnin, sudah tentunya Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda menerusi perkongsian yang menarik, menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi nanti frekuensi RTM Negeri juga akan bertukar siarannya menjadi RTM Negeri. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, dengan segmen-segmen yang menarik di awal pagi di semua, di seluruh negara, RTM seluruh negara, bukan saja RTM Negeri, malah RTM daerah juga, seperti Labuan, Langkawi, Sibu, Sandakan, juga akan bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya mempunyai misi dan visi yang sama. Yang paling penting adalah untuk menghiburkan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Kerana kami sudah pun 80 tahun usianya. 80 tahun bersama-sama dengan anda. Baiklah, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Kintas, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pantai Barat, termasuklah di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Terima kasihlah buat geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Syukur, Alhamdulillah, ramai yang teman saya, ramai juga yang baru bangun tidur. Kepenatan ni bang, okey tak apa, penat kan. Lagipun hari ini cuti sekolah telah pun bermula. Ramailah ibu-ibu tu tak bangun awal. Kalau tidak, ibu-ibu kena bangun awal, bangun siapkan sarapan pagi, gosok baju anak, macam-macam lagi, siap buat kerja sekolah untuk anak pun ada. Ada, saya nampak, jangan nak bohong. Tapi tak apalah, berehatlah, berehatlah. Selagi kita boleh berehat, kita berehat. Untuk anda yang tak boleh nak tidur, tentunya akan terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, berbaki lagi 2 hari. Esok lusa kita dah menyambut Aidiladha. Esok 9 Zulhijjah, lusanya 10 Zulhijjah, lusa kita akan menyambut Aidiladha. Mungkin hari ini ramai yang mengambil keputusan untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Di awal pagi ini ada yang baru mula bercuti kan. Jadi selamat pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan raya korban tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama juga. Jika dunia ini sebenarnya satu tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu sahaja persinggahan. Jadi, renung-renungkanlah. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزاد solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi mendengarkan siaran Kelantan FM pagi ni, pagi edisi hari Isnin 25 Mei 2026 bersamaan juga dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Ada Liz akan temankan pagi anda untuk 4 jam ini dan seperti biasa di setengah jam pertama ini sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih. 6.30 minit pagi nanti Liz akan hadir kembali temankan semua Go Pagi. Pastinya di Kelantan FM ada sok.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan? Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ini alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita, tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: meraihkan Aidiladha tahun ini dengan penuh keikhlasan serta semangat pengorbanan. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus, yang datangnya dari berbagai jalan, ceruk dan rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha 1444 Hijrah. Seikhlas pengorbanan daripada kami di RTM.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar semua? Pagi ni harapnya sihat-sihat sentiasa lah. Hari ini, pagi ni bertemankan bersama dengan Liz untuk Gu Pagi bagi edisi hari Isnin 25 Mei 2026 bersamaan juga dengan 8 Zulhijjah. Okey, dan 4 jam pertama ini, 4 jam ini anda akan bersama dengan Liz hinggalah pukul 10 pagi nanti. Harapnya semualah pendengar-pendengar Gu Pagi pagi ni diberikan kesihatan yang baik. Dan untuk anda yang mungkin sedang mandu pagi ni, nampak macam banyak sangat deh kenderaan pagi tadi. Mungkin ada yang baru sampai, anak-anak perantau kita, selamat tiba di bumi Kelantan dan semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat. InsyaAllah, pastikan keselamatan di jalan raya bersama-samalah kita jaga supaya dapat elakkan daripada apa sahaja yang tidak kita inginkan berlaku, okey? Dan seperti biasa, pagi-pagi ni untuk anda yang mana nak bagi ucapan pagi, boleh telefon Liz sekarang, nombornya masih lagi sama, 7488630 ataupun 7433858. Jom bersama dengan Liz pagi ni bagi ucapan anda pagi-pagi ni. Silakan, ini kita nak ambil pemanggil pertama pagi ni di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli.
2: Allah mujulah. Apa khabar ni, baik?
1: Saya alhamdulillah sihat, Pak Su.
2: Raya dah kita ni. Mujur cikgu pagi ni. Cati-cati pun tak apalah kelas sama hari untuk SPM ko.
1: Betul tu. Hari ni kelas berjalan seperti biasa. Anak murid hak mana klik kapong dah tu. kena ada hari ni.
2: Kena ada kelas tamu hari tu.
1: Ya, selagi tak habis kelas tambah kita, jangan klik. Okey, Pak Su, ucapan Pak Su pagi ni untuk siapa?
2: Ucapan Pak Su pagi ni, Aduli ni, selamat Raya Haji, Hari Raya Korban, dan selamat bertugas. Dan buat doa-doa semua, bukan kita tangan apa ni, rata-rata kita terminta siap pada tu yang biar siap-siap berlaku untuk petang lagi tengok sugar. Tak lupa juga pada tu yang ni, Tu Haji Dim, Fatimah, Tu Haji Rim, Pak Mak Besu, Pak Lan tu lama tak boleh sekali yang Pak Lan tu. Pak Su Satai kita tu, Pak Tu Mak Su, Juan Nasi tu, Walumbuk Beris tu, Pak Mesri Bo, Kak Min Kuala Kerai, Abang Mokutai Kusia tu, Bejo dua-dua, Bejo Tanah Merah tu, Kak Sima, Kak Subaca, Kak Sofla Melaka, Umi Gunung, Bondo, habis pada Betul Zual ni, habis tu Sabot tu, minta-minta pada tu yang biasa sehat lah. Lepas tu, Poni Mak Tawai, Poni Kebuk Pukul, Kak Ma Bedi Melo tu, Kak Sofla Melaka, dan Pai Zual Tamannya, dan semua sekali lah. Peminat-peminat Kelantan. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Suli dari Bacok itu tadi. Pemanggil kita yang kedua pagi ini. Hello, Assalamualaikum. Tut-tut, putus lampu. Kita ambil pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar Alis pagi ini?
1: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Bapak sehat ke?
3: Sehat, Alhamdulillah dekat ni.
1: Okey, baik, tak sabarlah. Berapa hari lagi ni? Hari ni esok lah ni.
3: Lusa bergayuh dah.
1: Okey, saya tak dekat belakang urusan-urusannya. Adakah korban Pak Mat?
3: Korban ada belakang dah.
1: Ah, baju gaya dah Pak Mat?
3: Eh, Pak, pakai sedia ya.
1: Oh, lah. Pakai baru ni lah,
3: Dik. Ni pada yang sedia ya.
1: Yo, okey. Kalau dia nak pergi malah lembu ni, tak pakai baju semak-semak dah, Dik.
3: Oh, nak pakai semak-semak dah.
1: Oh, pakai lah. Mana-mana kakai seher.
3: Pakai mana ada begitu ya.
1: Yo. Asah-asah pagi itu dulu, Pak Mat.
3: Oh ya, tu kena sepakan dulu.
1: Lama kita tak lu.
3: Alah.
1: Okey, baik. Ucapan pagi. Pak Mat
3: hari ni. Terima kasih yang tahun 9 buat list di konti selamat pagi dan selamat bertugas. Buat Pasuli dengan Masuli baca. Kak Anung ni pun, Kak Zul baca. Pak Oya, Bermak Nusun Ija, Pak Itu Pak, Pak Wanjilo, Kak Asaf Pulau Melaka, Kak Ati Ikut Lanah, Kak Ati Selising. Mokhtar Kusia, Kak Ani Pas Kuala Kerir, Ipas Tanjung Kalau, pasal labot biar kepat pas mula guna raya dosa ni. Lepas tu buat wajah kot kiyok, Kak Cik RPD, Kak Mam Macam, Kak Mam Mula Beding, Pok Men Seribu, Abang Fadi, Kak Hajah Hadijah, Usman Kubai, apa nama ni, What Is Jadi, dan yang terakhir sekali buat DJ List DJ Indis dan juga DJ East yang berada di Bukit Kinok. Ucapan selamat raya. Semoga happy. Sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan Pak Mat. Itu tadi. Ini Liz nak baca dulu. Ada kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM. Harinya daripada Kak Sah nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Petam, Pak Tejabi, Pak Ya, Kak T, Kak Lanas, Kak Sah Bukit Panau, Kak Nun Ganu, Haji Halijah, Ipah Tanjung Kala dan Zul Alif, Cik Yusof Labok, semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Ada juga kiriman daripada Abang Mak Dusun Hijau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. DJ kesayangan hamba tu, semoga sihat semua. Salam juga kepada semua pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Ini pula kita ada kiriman daripada Mokhtar, Kampung Kusial. Katanya, selamat pagi. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Saya Mokhtar, Kampung Kusial baru nak buat ucapan selamat pagi hari Isnin pada Pok Mat Besut, Pok Jakob Kio, Abang Mak Pertam, Pok Suli, Mat Tok Nguluh dan Kak Ipah Tanjung Kala. Itu sahaja. Terima kasih DJ Liz. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Semua dari saya Mokhtar. Terima kasih. Okey, kita ambil soalan lagi ni. Pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ni.
1: Ya, ada Kak Su tu.
4: Kak Su, Kak ni.
1: Okey, lagu mana rumah tu meriah dekat tak lagi?
4: Tak apa lagi ni.
1: Esok lah tu pakat gitu.
4: Nanti esok lah pakat mari ni tak
1: okay,
4: ada.
1: Baik.
4: Apa lagi lah Kak Su berdua saja.
1: Okey, semoga selamat sampailah anak-anak Kak Su esok tu.
4: InsyaAllah, amin ni.
1: Okey, ucapan pagi Kak Su untuk siapa hari ni?
4: Ucapan pagi Kak Su untuk DJ Lila. Selamat pagi, selamat betul-betul, selamat hari raya ni.
1: Ya, sama lah Kak Su. Saya dok.
4: Sama lah Kak Su. Kita
1: tunggu
4: orang ni. Kak Su pun duduk tahun ni.
1: Ya, tak apalah Kak Su.
4: Oh, iyalah. Dan kepada Opah Tawa, Pak Nikmat Tawa, Wan Tawa Bereh, daripada di Perdak Masur, dan Mak Dutu Hijau, Tok Lisu Pak, Beli Rana, Baca, Pak Nik, Lubuk Pukul, Kak Cik Rana, Kak Ru, Kak Cik Selisih, Hajar, Kak Yah Jabi, Kak Ida, Kak Pah, Rejak Kemah, Kak Mama Cek, Kak Cik Belah Pedi Masa, Abis yang Kak Yah ditupak, Kak Yah Kau Baru, Ipah Tentu Kala, Kak Minkola Terwe, Pak Suling Nemok Su, Pak Alam Kota Baru, Pak Mak Besu, Umi Johor, Pak Ku, Pak Mesibu, Pak Jatok Piyok, Kak Lumpur Condong, Minyak Bebas Gunung, Kak Nung, Kak Sima, Kak Amang Bede, dan semua nak payah Ngaji Ben, dan semualah pendengar Rata FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi dan selamat berhari raya Aidiladha. Itu sahaja ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Su. Baik, lepas ini Liz akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil kita yang nak bagi ucapan pagi. Tapi jom sama-sama kita layan dulu. Ini lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah Untuk Anda. Seremandu, seremandu, berhati-hati di mana saja anda berada. Tu sayang, gu pagi, gu kita belakang.

0: Okay, baik. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Kita masih lagi nak bersama menerusi ucapan-ucapan pagi yang akan diberikan oleh pendengar-pendengar lah pagi ni. Okay, yang mana nak bagi ucapan tu boleh telefon lagi untuk waktunya yang sekarang ini. Ni ada siapa di talian tu? Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo. Saya tak ingat dah nama ni.
1: Tak apa lah.
0: Siapa dah nama?
1: Abihin.
0: Abihin. Abihin tu, Pak. Okey, baik lama dah okay? Tak dengar suaranya.
1: Yo.
0: Okey, baik. Yo, tak apa. Okey, alang-alang dah dapat ni Abihin. Boleh silakan ucapkan Abihin untuk siapa tu?
1: Untuk pertama kali kepada Kak Su di Bacok. Cik Su di Bunuk Payung. Pak Suli di Bunuk. Pak Awal Jelo. Pak Awal Jelo. Ipah Tanu Kalo. Kak Tikuk Lana. Kak Simah Macai. Cik Yusuf Labok. Adin Sibu. Pak Usmeh Gubai Pulau Pine, Abang Fadi di Peda Kemasul, Ajah Halijah, Imah Umbai Pasu, Su Alih di Kedah, dan Muhammad Faizul di Rata Panjang. Dan semua-semua sekali ya, yang Abah Hin tak sebut tu, minta maaf. Lain kali pula.
0: InsyaAllah.
1: Kalau ada masa dan kelapannya.
0: InsyaAllah.
1: Okey. Assalamualaikum, Liz.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Hin itu tadi bersama menerusi ucapan pagi. Ini kita nak bacakan ada kiriman di nombor WhatsApp Kantar FM. Banyak kirimannya deh. Kena bacalah ni. Ada daripada Zaid Kota Baru. Salam pagi semuanya kepada peminat Kelantar FM dan selamat Hari Raya Haji. Ada juga kiriman daripada Ida Muhammad Jertih asal Kota Kinabalu Sabah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas Liz. Ucapan selamat pagi. Salam Jumaat juga buat semua pendengar setia Kelantar FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kak Ha Petaling juga, Kak Ha Petaling Jaya juga ada kirimannya. Katanya Assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ-DJ yang sedang bertugas, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yah Jabi. Mok, nanti kita jumpa deh, pagi gaya bawa Kak Ha tolak balik tu. Okey, baik, semoga selamat sampai untuk semualah anak-anak perantau kita menuju ke destinasi yang dituju. Ini ada juga kiriman daripada Kak Yah Habibah Tupak. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas Liz dan semua sahain sahabat peminat setia Kelantan FM. Semoga sihat belaka pagi ni. Selamat Hari Raya Korban. Selamat balik kepada perantau-perantau. Semoga hati-hati di jalan raya. Ceria pagi ni bersama Gu Pagi, Gu Kita. Belaka Kelantan FM. Aduh, semua. Ini pula kirimen daripada Abel Joh Gua Musir. Selamat pagi, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat DJ dan buat semua pendengar Kelantan FM. Terima kasih Abel Joh. Ini pula ada kirimen daripada Kak T. Kok Lanas. Dengar ucapan, salam selamat pagi, selamat bertugas, selamat Hari Raya Korban, maaf zahir batin Liz. Kak T nak buat ucapan kepada Pak Lang, Muhammad Bukhari, Dewan Beta, Razman, Puan Umat Besut, Kak Asah Pulau Melaka, Bemi Gemang dan semualah sahabat Kelantan FM. Kak Su, Kak Nun, amin-amin. Ini yang terakhir, kerimai daripada Faizal Rantau Panjang. Ucapan buat Puan Nikmat Tawai, Abel Pabegek 12, Pak Awang, Abang Hamid Kota Baru, Kak Tis Lising, Pak Teh Jabi, Pak Mes Ribung, Abang Osman Gubai, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Jakob Kiyok, Pak Suli dan juga Abang Hentu, Pak. Itu antara mana yang menghantarkan kiriman pagi ni untuk ucapan pagi anda lah. Lepas ini seperti biasa kita akan ke utama 7 pagi. Dan selepas ini juga ada lagu-lagu ini yang akan menghiasi pendengaran anda. This is Pantai Timur, Paris and Doro. Kita boleh pergi mari pakat duduk semeja. Jumpa luar negeri. Minta ampun, nasihat zikir.

lagu Pohon Restu Ayah Bonda, Mamat Aziz. Semuanya akan menghiburkan anda di jam yang kedua selepas ini. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita layan dulu lagu daripada Eddie, Hamid dan juga Aris Kapila, Bahasa Kita. Untuk anda, Go Pagi, Go Kita Belakang.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mong.
2: Terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.15 minit pagi bagi edisi hari Isnin 25 Mei 2026. Bersamaan juga dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar semua? Harapnya pagi ini sihat-sihat sentiasa lah. Pagi-pagi ini mungkin ada daripada perantau-perantau yang baru sahaja sampai. Selamat tiba. Baru masuk Gua Musir dah. Tapi dah pun selamat sampai ke negeri Kelantan. Jadi Liz ucapkan selamat tiba dan juga semoga selamat sampai ke destinasinya. Selain itu juga pagi-pagi ni Liz seperti biasalah, kita nak tengok ramalan cuaca bagi negeri Kelantan. Lagu mana dek? Agak-agaknya hujan ke pagi ni ataupun dah ada di beberapa tempat di Kelantan hujan. Boleh roja-roja kita lah, share-share je lah nanti kita sama-sama berkongsi. Selain itu juga jom kita intai-intai tengok juga untuk ramalan cuaca yang mana telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini. Hari ini hari senang dahnya. Tarikh pun comel deh hari ini deh. 25 Hari 5 2020. Esok comel lagi. Yang mana kalau untuk pagi ini tiada hujan. Tapi sebelah petangnya pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan juga untuk sebelah malamnya tiada hujan. Selain itu juga suhu minimum yang dicatatkan 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius. Jadi berhati-hatilah untuk anda semua tu. Kalau semalamnya Liz balik ala ke petir tu, memang hujan lah deh. Ada ribut juga, hujan yang sangat lebat. Jadi pastikan kita sentiasa bersiap sedialah. Sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Gitu. Untuk anda semualah, semoga apa sahaja yang ada urusan pagi ni diberikan kemudahannya. Semoga dipermudahkanlah segala urusannya. Mungkin hari ini ada juga yang berencana nak keluar ke pasar, nak carilah bekalan-bekalan keperluannya untuk menyambut Hari Raya Aidiladha yang akan tiba lusa. Jadi berbelanja secara berhemahlah. Carilah keperluan yang perlu dicari tu mengikut bajet kita masing-masing ya, untuk anda semua. Jom kita layan dulu lagu raya pagi ni daripada Mama Aziz, Kupohon Restu Ayah Bunda, Digu Pagi, Gu Kita Belakang.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

7.28 minit pagi. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini bagi edisi hari Isnin yang baru buka siaran. Ya, Liz temankan pagi anda untuk hari Isnin seperti biasa 4 jam ini sehingga pukul 10 pagi nanti. Pagi-pagi ni sebenarnya Liz nak berkongsi berkenaan dengan lembu dan juga kambing. Maklumlah, kita lusanya akan menyambut Hari Raya Aidiladha bagi 1447 Hijri. Jadinya ini cerita berkenaan dengan yang mana Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am PJA menahan 12 individu serta merampas 90 lembu dan juga 100 kambing yang mana disyaki diseludup dari negara jiran bagi memenuhi permintaan ini sempena musim perayaan Aidiladha untuk tahun inilah. Ni kota baru ni. Okay. Dan Komander Brigad Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussain katanya rampasan itu membabitkan 10 kes penyeludupan haiwan ternakan yang direkodkan sejak 1 Januari hingga semalam dengan nilai keseluruhannya dianggarkan RM457,200. Ada juga untuk rapasan tertingginya direkodkan pada April lalu. Ini melibatkan 28 ekor lembu dan juga 100 ekor kambing yang bernilai RM204,000 termasuklah 13 lembu seludup yang mana bernilai RM39,000 di Kampung Manan, Bunut Susu Pasir Mah pada 20 April. Hak lepaslah, ada situasi ini sebenarnya menunjukkan sindiket penyeludupan haiwan ternakan ni masih lagi aktif dan cuba untuk mengambil kesempatan terhadap peningkatan permintaan sempena Aidiladha. Ada juga menurut beliau sepanjang tempoh 1 Januari hingga semalam juga Obstaring Wawasan Kelantan merekodkan 795 kes melibatkan 979 tangkapan dengan nilai rampasannya mencecah RM45.4 juta. Banyak tu. Jadinya PGA akan terus menguatkuasakan lagi di sepanjang sempadan lah bagi mengelak daripada apa aktiviti penyeludupan secara haram ini berlaku. Dan sekiranya anda juga tahu ada benda-benda lagu ni nampak depan mata ke apa, boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Okay? Dan selepas ini ada lagi-lagi lagu-lagu dan juga info-info yang akan Liz kongsikan bersama pagi-pagi ni. Yang mana bercuti itu sangat bercuti lah eh. Bahagia nampak mukanya. Bangun pagi ni ceria. Maklumlah bercuti. Yang mana bekerja, support dengan Lee. Hari ni bekerja, esok bekerja. Selamat bekerja untuk anda. Terus menjadi pekerja yang berdedikasi. Jom kita layan dulu ini. Lagu daripada Mawi dengan tajuknya Angan dan Sedar. Sedar masih lagi bekerja hari ni.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

Okay, Uji, aku sore, ni orang aku takut, Tamu siapa tanya enggak, lagi gula, lagi belagok mari enggak, kuih makan ni lah dok, beratu buat belagok ni. Sebelum tepuk, Cik Uji, kita kena buat perjanjian dulu, Cik Uji. Perjanjian ke apa pun.

kena royak molek lah cukup ke dia. Berapa kau kita nak tepuh gula berapa jenis, air berapa jenis, kita tepuh belakang yak dawa lagi baru tak serabung. Lepas tu pula kalau kita nak bayar ke widi resik, kita baru tak serabung lah ya wi. Lagi molek.

0: Kau boleh je ngagaimana je jangan ngat abis abis mak sudah lah. Tidak dah amo nak nikah sampai sahi. Ano amo nak nikahnya. Kamu kemuna nikah sampai mak gini putus kasih buat saya kita. Apa dia? Dah cara lah ni ujian lebih teh. Kerja apa lah aku tu.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
1: Baik, 7.50 minit pagi. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang mungkin mendengarkan Liz untuk ketika ini menerusi radio masing-masing melalui radio ataupun frekuensi di Macang 97.3 di sekitar Kota Baru 102.9. Yang mana berada jauh, mungkinlah cuti-cuti ni ataupun nak berayanya ala keluar sikitlah, jauh begininya. Boleh sahaja dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada, okay? Dan musim-musim cuti sekolah ni dan juga musim cuti perayaan, kita kena sentiasa berwaspadalah, khususnya untuk ibu bapa yang mana ada anak-anak tu, kena sentiasa pantau. Memang kita tak boleh nak pantau 24 jam. Tapi sekurang-kurangnya kita ambil berat. Kita ambil cakna di mana keberadaannya, apa yang dibuatnya pada setiap hari. Tubik daripada pagi tu, baliknya tengah malam ke arin. Ataupun tubiknya malam ke arin, baliknya subuh tu. Apa dia buat? Sila pantau. Kena pantau. Jangan kata tak boleh pantau lah budak-budak Gen Z sekarang. Siapa kata? Okay. Yang ini ni sebenarnya Liz nak berkongsi jugalah, yang mana kabar duka berkenaan dengan dua beradik yang lemas di Sungai Paka, Dungun. Kejadiannya berlaku pada pagi semalam lah deh, yang mana gurauan mesra yang tidak pernah ditunjukkan sebelum ini menjadi kenangan terakhir bagi seorang bapa terhadap dua anaknya yang ditemukan lemas ketika mandi di Sungai Paka. Dan menurut bapa mangsa Muhammad Zul Zunaidi Muhammad Baldin, 40 tahun, perubahan tingkah laku kedua-dua anaknya itu termasuklah lebih mesra dan sering bergurau dengannya mencetus perasaan hiba yang sukar untuk digambarkanlah. Dan kata dia juga, kedua-dua anaknya kelihatan seperti biasa. Namun pada Jumaat yang lalu ketika pulang selepas daripada mandi, mereka sempat bergurau lah dengannya. Dan kebiasaannya dua beradik itu jarang bergurau bersama. Sebaliknya lebih banyak berjenaka secara bersendirian. Dan menurut bapa mangsa juga, kali terakhir mereka pulang ke rumah adalah ketika Hari Raya Aidilfitri yang lalu kerana kedua-duanya tinggal di asrama. Sementara itu, dua rakan mangsa yang turut berada di lokasi kejadian tidak dapat menahan kesedihanlah apabila usaha menyelamatkan kedua-dua beradik tersebut gagal. Dan salah seorang rakan iaitu Muhammad Faris Iqbal, Cik Muhana Rusnasdi, katanya mangsa dipercayai tidak menyedari kedalaman air di kawasan yang berhampiran jeti kerana kali pertama berkunjung di tempat itulah. Dan kejadian berlaku apabila abangnya terjun terlebih dahulu, diikuti adiknya sebelum kedua-duanya dilihat bergelut di dalam air. Okey, dan ada salah seorang daripada sahabat mangsa ataupun rakannya cuba untuk membantu dengan meminta mangsa berpaut pada tangannya, namun keadaan menjadi panik apabila adik mangsa turut memegang abangnya sehingga menyebabkan kedua-duanya sukar bernafas sebelum tenggelam. Dia kejadian kira-kira pukul 10.50 pagi itu, kedua-dua mangsa berusia 15 dan juga 14 tahun dipercayai ke sungai berkenaan bersama dua rakan untuk mandi. Dan kedua-duanya merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Durian Guling, Kuala Terengganu, dan berada dalam tempoh cuti persekolahan sempena Hari Raya Aidiladha. Jadi kami di Kelantan FM ini mengucapkan Al-Fatihah lah dan salam takziah juga untuk keluarga mangsa, dan kita harapkanlah supaya ibu ayah sentiasa memantaulah keberadaan anak-anak masing-masing. Dan sampai sini seperti biasa pukul 8 pagi kita nak ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini. Dan juga selepas sini ada lagu-lagu ini akan hiburkan anda. Bincang Raya, Amira Osman dan

0: lebih cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Kelantan FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.